0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi menyebut Kementerian Keuangan atau Kemenkeu mengadakan program bantuan dana sebesar 50 juta rupiah per keluarga. Bantuan itu diklaim berasal dari uang 13 triliun yang disita dari koruptor. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi resmi yang menyebutkan bahwa uang sitaan itu dibagikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan dana 50 juta rupiah per keluarga. Adapun akun tersebut merupakan akun palsu dan informasi di dalamnya termasuk dana bantuan dari Menteri Keuangan merupakan hoax. Kemenkeu telah menghimbau masyarakat waspada dengan akun media sosial palsu yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, kita mungkin sering mengabaikan rasa pegal atau sendi yang kaku dan menganggapnya cuma capek biasa. Padahal itu bisa jadi sinyal kalau fondasi tubuh kita butuh perhatian. Layanan medical check-up kami siap mendeteksi dini kondisi kesehatan Anda, lengkap dengan penanganan eksklusif langsung dari dokter spesialis yang terpercaya. Nah, bagi Anda yang aktif bergerak, pastikan fondasi tubuh tetap kokoh melalui layanan bone mineral densitometri atau BMD dan total body composition. Kami siap membantu memantau kepadatan tulang serta keseimbangan otot Anda. Langkah tepat cepat pengeroposan sejak dini. Bukan cuma untuk Anda yang muda dan aktif, tubuh yang bugar juga hak bagi orang tua kita yang telah lanjut usia. Yuk, berikan hadiah terbaik untuk mereka dengan bergabung di Suharso Wellness Elderly Club, tempat di mana mereka bisa melatih kekuatan fisik, kelenturan, dan keseimbangan dengan cara yang menyenangkan. Tubuh tetap bugar, batin bahagia, dan pastinya bebas dari risiko jatuh. Dengan layanan yang lengkap dan tim medis terpercaya, kami hadir mendampingi di setiap langkah. Informasi lebih lanjut, cek di Instagram kami di @rso_suharso_surakarta, rso_suharso.sahabatsehatanda. Tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: Permisi Pak, minta tolong ambilin kecapnya dong.
2: Oh, boleh adik kecil. Ini ya.
1: Terima kasih Pak.
3: Wah, anak siapa ini sopan sekali. Ayah bunda tahu, mendidik anak bukan cuma soal pelajaran, tapi juga soal karakter. Di zaman digital seperti sekarang, penting banget menanamkan nilai kejujuran, sopan santun, dan empati sejak dini. Mulailah dari hal kecil, seperti ajarkan anak mengucap tolong, terima kasih, maaf, membantu teman, dan disiplin waktu. Ingat, ayah bunda adalah panutan pertama bagi anak. Yuk mulai bentuk karakter anak sejak sekarang, karena akhlak mulia adalah bekal terbaik untuk masa depan.

0: deh, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang, jadi pasti aman. Yuk!
0: Sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Masih menemani Anda pendengar di sesi terakhir Surakarta siang, Surakarta pagi ini ya. Ada Bu Agustin, ada yang ya Bu Agustin ya, Bu Agustin di Mangkubumen bersama saya setiap pagi. Mersani bola, Bu. Mendengarkan sepak bola juga ya. Hari ini hasil dari siaran sepak bola kita ya dari Amerika Serikat melawan Belgia, yang tadi dimenangkan oleh Belgia 4-1. Nah, dan ini hasilnya nanti ya, Belgia di perempat final akan berjumpa dengan Spanyol. Nah, duel tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu dini hari. Dan kalau di sini apa ya? Punya nanti Sabtu kayaknya ya, tanggal 11 ya. Ya nanti ada bisa mengikuti pertandingan di perempat final ya antara Belgia dan Spanyol. Oke, kemudian juga ada Pak Prapto ya yang ada di Jaten. Terima kasih Pak Prapto sudah menemani juga dari pagi. Ada Bunda Tifa juga yang sudah menyapa saya dari 5:30 tadi ya. Ya pokoknya selalu sehat, selalu bahagia untuk Bunda Tifa, kemudian juga untuk Pak Sumedi dan Pak Prapto ya, sekali lagi juga Bu Agustin. Oke ya Mbak Wi, sejak awal saya jagonya Spanyol, kok Mbak belum pulang? Ya belum. Ya gak pulang kemana-mana Amerika Serikat Bu hari ini ya. Juga selamat pagi Putri di Keprabon. Semoga tugasnya hari ini lancar ya Mbak Wi, dimudahkan semua urusannya ya selalu, amin. Terima kasih Putri. Tadi mendengarkan pertandingan sepak bola enggak Bu? Suka bola enggak Bu? Ada Mas Salim di Cawa. Selamat pagi Mas Salim, apa kabarnya? Oh ya, jagonya dari mana Mas? Jagoin mana? Apakah Belgia, Spanyol, Norwegia atau mana nih yang nanti kira-kira akan memenangkan pertandingan ya, gitu ya. Dan iya betul, 4-1 tadi Bu Bu Tri ya, jadi Belgia yang menang nih. Romelu Lukaku, nah ini juga pemain Belgia yang juga tadi membuat satu gol. Sementara Amerika Serikat tadi lewat tendangan Malik Tillman ya, yang memberikan hadiah satu gol untuk Amerika Serikat. Baik, kayaknya ramai juga ya. Mendengarkan, seru juga mendengarkan pertandingan lewat radio. Oke, pendengar, nanti jam 10 saya harus pamit undur diri. Kita nikmati dulu ya satu nomor lagu yang akan menemani Anda beraktivitas pagi hari ini, masih di Surakarta pagi ini.

Ya, pendengar, informasi untuk stok darah hari ini dari PMI Kota Surakarta juga sudah saya terima ya. Untuk hari ini, hari Selasa 7 Juli 2026, untuk stok darah ya, golongan darah A ada 316, golongan darah B ada 424, golongan darah O ada 192 kantong, dan golongan darah AB ada 338 kantong. Sementara untuk giat donor darah hari ini ada di Kanwil DJP Jawa Tengah 2, ini mulai pukul 8 tadi untuk umum. Kemudian di MTA Jaten 3 mulai pukul 8 juga untuk umum, dan bis donor ya seperti biasa mulai pukul 9 juga untuk umum. Dan layanan ambulans pendengar, Anda bisa menghubungi ke nomor 0851-0306-0505. Dan untuk Anda yang akan langsung ya memberikan donor Anda, bisa langsung ke PMI Kota Surakarta. Terus saya sajikan lagi satu nomor lagu, kali ini dari Agnes Monica, di ujung jumpa kita.

0: Kulit buah dan sisa sayuran dapur sering dianggap sampah. Padahal limbah organik itu bisa diolah menjadi cairan ramah lingkungan bernama ekoenzim. Ekoenzim dibuat melalui proses fermentasi sederhana menggunakan limbah organik, gula, dan air selama sekitar 3 bulan. Hasilnya berupa cairan alami yang dapat dimanfaatkan sebagai pembersih lantai, pengurai bau, hingga pupuk cair tanaman. Selain membantu mengurangi volume sampah rumah tangga, ekoenzim juga menjadi bagian dari gaya hidup hijau yang kini banyak dikembangkan komunitas lingkungan. Dengan memanfaatkan sisa bahan organik dari dapur, masyarakat diajak melihat bahwa sampah bukan akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari manfaat baru bagi lingkungan. Mulai dari rumah, mulai dari hal kecil, untuk bumi yang lebih lestari.
1: Pernah nggak sih Anda merasa segar di pagi hari, tapi tiba-tiba mengantuk saat malam tiba? Itu bukan kebetulan, tubuh kita punya jam biologis alami yang disebut ritme sirkadian. Konsep ini pertama kali diteliti oleh ilmuwan Perancis Jean-Jacques de Ortu de Mairan dan istilahnya diperkenalkan oleh Franz Halber. Ritme sirkadian bekerja selama 24 jam, mengatur kapan kita bangun, fokus, hingga tidur. Pagi hari, tubuh meningkatkan energi. Malam hari, hormon melatonin membantu kita beristirahat. Namun, kebiasaan begadang atau terlalu lama menatap layar bisa mengganggu ritme ini. Akibatnya, tubuh mudah lelah, sulit tidur, bahkan konsentrasi menurun. Jadi, jaga pola tidur Anda, karena tubuh yang selaras dengan waktunya adalah kunci hidup yang lebih

0: saya Wiwi Martani, juga Matthew Senggono harus segera undur diri dari suasana dan Surakarta pagi ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan saya selalu bahagia selalu dan terus bersama kami tentunya Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Surakarta siang ini Anda akan ditemani oleh rekan saya Rian Dani Surya.
1: Slipping Through My Fingers dari ABBA. Lagu ini dirilis pertama kali pada tahun 1981 dalam album ABBA yang berjudul The Visitors. Lagu ini dibawakan dengan penuh emosi oleh ABBA

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
5: Kilau Pancasila,

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Anda masih bersama kami pendengar di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi, meneruskan estafet dari Wiwi Martani Riana Nisori yang menemani Anda di Surakarta siang ini sampai nanti jam 3 sore. Anda bisa bergabung bersama kami atau bersama saya sepanjang Surakarta sore ini di WhatsApp kami ya di 081390155525. Semoga Anda dalam keadaan yang istimewa, bahagia, sehat walafiat, tidak kurang satu apapun ya, dan menemani aktivitas siang hari Anda di hari ini, hari Selasa 7 Juli 2026. Jangan lupa untuk Anda pecinta sepak bola, nanti malam akan ada event di RRI Surakarta, Nobar siaran Piala Dunia 2026, dimulai pukul 7 malam ya, atau sore sudah open gate gitu. Anda bisa langsung datang, dibuka untuk umum gratis, bisa menyaksikan pertandingan sepak bola nanti malam secara indoor ataupun outdoor. Dan ada banyak juga nanti kuliner yang bisa Anda nikmati sambil nonton pertandingan sepak bola Piala Dunia pastinya. Surakarta siang ini akan hadir dengan lagu-lagu informasi untuk Anda pendengar sampai nanti jam 3 sore.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarjito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar, pertambahan usia seseorang ini menjadi hal yang istimewa. Begitu istimewa karena apa? Ya, mengingatkan kalau umur atau usia kita semakin hari semakin bertambah, begitu kan? Dan itu kebahagiaan tersendiri. Bisa di dirayakan, mungkin dikasih ucapan selamat, dikasih doa-doa, bahkan juga ya itu tadi, dirayakan dengan orang-orang tersayang, dirayakan di antara teman-teman atau mungkin keluarganya begitu. Dan momen hari jadi juga akan diperingati oleh Kabupaten Klaten, karena Kabupaten Klaten ini akan memperingati hari jadinya yang ke-222. Tepatnya Klaten ini berulang tahun di tanggal 28 Juli ya. Informasinya seperti itu. Mohon diing. Oh ya, betul. Hari jadi Klaten ini diperingati setiap 28 Juli. Ini berarti memang bulannya Kabupaten Klaten gitu kan. Dan salah satu yang paling menyita perhatian nanti adalah rencana pemecahan rekor MURI makan sop ayam massal serta penampilan grup musik NDXAK pada puncak perayaan hari jadi Klaten. Dan ini rencananya rangkaian kegiatannya berlangsung sepanjang Juli hingga Agustus 2026. Jadi masyarakat akan disuguhi berbagai kegiatan, diantaranya Festival Candi Sojiwan, Lomba Dalang Anak, Festival Gejok Lesung, Cetek Geni, MNCTV Road to Kiloraya di Alun-Alun Klaten, kemudian ada Festival Domba Kaligesing Regional, Klaten Lurik Karnival, hingga tradisi Sebar Apem Yahowiu. Sementara pada bulan Agustusnya akan digelar konser rakyat berintegritas Merti Merapi, Klaten Fashion Festival, Job Fair, Klaten Bersolawat, Klaten Fire Safety Challenge, Karnaval Budaya dan Pembangunan Pentas Wayang Kulit, kemudian kejuaraan motocross hingga puncak peringatan Hari Jadi Klaten yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu 26 Agustus 2026. Tidak mau kalah juga di HUT ke-80 Kabupaten Sukoharjo ini ya. Ini juga akan dipusatkan di Alun-Alun. Jadi perayaan hari jadi ke-80 Kabupaten Sukoharjo pada 2026 bakal tampil berbeda, dan kirab pataka yang menjadi rangkaian utama peringatan dipusatkan di Alun-Alun Satya Negara dan dimeriahkan dengan flash mob tari gambyong yang melibatkan ribuan siswa serta masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pemkab Sukoharjo mengusung tema Sukoharjo Spektabuler dalam peringatan tahun ini. Selain menghadirkan pertunjukan seni, sejumlah rangkaian acara juga diubah agar lebih melibatkan masyarakat. Seperti yang disampaikan Abdul Haris Widodo selaku Sekretaris Daerah Sekda Sukoharjo, salah satu perubahan paling mencolok adalah di tiadakannya sidang paripurna istimewa DPRD Sukoharjo. Sebagai gantinya, pemerintah menggelar upacara peringatan Hari Jadi Sukoharjo di Alun-Alun Satya Negara pada 15 Juli yang dapat diikuti masyarakat. Ada juga rute kirab pataka. Ini dibuat lebih singkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya kirab dimulai dari halaman gedung Setda Sukoharjo, melewati Jalan Jenderal Sudirman hingga Simpang 5 atau Proliman, lalu berakhir di gedung DPRD Sukoharjo, kini iring-iringan berlangsung dari Rumah Dinas Bupati Sukoharjo menuju Alun-Alun Satya Negara. Nah, ini ada dua kabupaten ini yang akan berulang tahun di bulan Juli ini ya, dengan event yang sudah dipersiapkan untuk Anda warga Sukoharjo, warga Klaten juga. Selamat menyongsong hari jadi Pemkab kedua kabupaten tersebut begitu ya. Mudah-mudahan dengan bertambahnya umur daerahnya semakin maju pastinya.

melihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

Pendengar, ada informasi dari Kota Surakarta ini yang saya ambil dari adari.co.id, kegiatan dari Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani yang menghadiri English Golden Show, Happy English Holiday 7 dan Happy Month Holiday 7 yang digelar Kampung Inggris Solo Plus di Taman Cerdas Jebres pada Sabtu 4 Juli 2026 kemarin. Astrid Widayani mengapresiasi peran Kampung Inggris Solo Plus dalam meningkatkan kualitas generasi muda melalui pendidikan nonformal yang tidak hanya mengasuh kemampuan akademik saja. Beliau juga mengatakan bahwa program Happy English Holiday dan Happy Match Holiday yang diadakan Kampung Inggris Solo Plus ini tidak hanya mengembangkan kemampuan akademik saja, tetapi juga rasa percaya diri, kreativitas, serta keterampilan komunikasi kepada para generasi muda. Dikatakan Astrid Widayani bahwa penguasaan bahasa Inggris ini menjadi salah satu bekal penting untuk generasi muda di tengah dunia yang semakin terhubung. Dan kemampuan ini membuat akses yang lebih luas terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, hingga berbagai peluang di tingkat global. Meski demikian, Wakil Wali Kota Solo ini menegaskan bahwa keberhasilan di masa depan ini tidak hanya ditentukan oleh nilai akademis saja. Generasi muda tentunya juga harus memiliki kemampuan beradaptasi, berkolaborasi, berpikir kreatif, serta berkomunikasi secara efektif. Dan ke depan pemerintah Kota Solo juga akan terus berkomitmen mendukung berbagai program pendidikan yang mampu memberdayakan generasi muda melalui penguatan keterampilan dan karakter. Dan pada malam puncak kegiatan, para peserta menampilkan berbagai pertunjukan berbahasa Inggris, mulai dari debat, pidato, pembacaan puisi, storytelling, role play, hingga penampilan menyanyi.

0: Hai pecinta sepak bola seluruh raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

Pendengar, sesaat lagi kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga dan tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol amankan tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Portugal 1-0. Tuan rumah Amerika Serikat tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai takluk 1-4 dari Belgia. Petinju Indonesia Frederik Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: terakhir, Mikel Merino mengantarkan Spanyol ke perempat final usai menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Oh, pemain satu, pemain lolos! Masuk!
2: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Mikel Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali mengagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Mikel Merino menjadi pahlawan Spanyol. Ia sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo dan membobol gawang Costa. Skor 0-1 untuk unggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente, selaku pelatih Spanyol, memuji Mikel Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
3: Jadi kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, kami sudah, dan salah satu dari mereka, Mikel Merino, sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia dalam posisi mereka juga, dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
2: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini, namun ia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Aninste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan, karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tetapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik, dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tetapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
2: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia sebelum mengungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
3: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik, berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan, wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
2: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sudah dilakukan Semedo dari kiri kanan Leandro, coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres, kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal dari sebelah kanan.

Pastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Volarin Balogun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final.

0: Pendengar RRI, atmosfer Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Siapkan pasang telinga, dengarkan. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano mengatakan dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Ayala di All England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jasmine Paolini is back in the quarterfinals.
2: Jasmine Paolini memastikan tiket ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Alexandra Ayala 3 set di lapangan utama All England Club London tadi malam. Petenis putri asal Italia itu harus bekerja keras sebelum menundukkan Ayala dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Paolini sempat kehilangan set kedua setelah Ayala bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Paolini tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satupun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
3: You know, I came here without not many matches. You know,
2: saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini. Pada pertandingan lainnya, Flavio Cobolli juga tampil meyakinkan saat mengalahkan Alex de Minaur 7-5, 7-6, dan 6-3 untuk melaju ke perempat final. Bermain di lapangan 1 All England Club tadi malam, petenis Italia itu sempat tertinggal break pada set kedua dan ketiga, tetapi mampu merebut kembali kendali melalui rally-rally panjang dan pukulan yang agresif. Cobolli akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
4: Oh, what a lie. I was feeling tired.
5: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga, jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
2: Hasil ini memastikan Italia setidaknya memiliki 2 wakil di perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon. Selanjutnya, Jasmine Paolini akan berhadapan dengan Marta Kostyuk, sementara Flavio Cobolli akan menantang wakil tuan rumah Arthur Ferry untuk memperebutkan tempat ke babak semifinal. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Polmans dan Storm Hunter 2 set langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5 dan 5-7 di lapangan 2 All England Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga tiebreak dan sebelum Polmans dan Hunter mengamankan keunggulan 7-5, memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janice Chen.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio De Giannantonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pembalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan Direktur Motorsport KTM, Pete Bayer, menilai Giannantonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih satu kemenangan Grand Prix, tiga podium utama, serta empat podium sprint sepanjang musim ini. KTM berharap duet Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berikut kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdul Lidiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin.

0: Asia Tenggara ini akan menjadi hiburan bagi masyarakat Indonesia.
1: Memang kan Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada nonton Piala Dunia kurang tidur kan?
2: Tahu aja.
1: Nah jadi kalau Piala Presidennya nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu

0: 26.
1: Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu? Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada konferensi pers hari ini. Piala Presiden

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Alhabsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat artinya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Ini adalah sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri sebenarnya bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Aji, Anang, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Baik Aji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju, petinju Indonesia Frederick Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Intania Khalik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manesa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Hingga hari kedua turnamen, Indonesia mencatat dua kemenangan dan dua kekalahan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pernah gak sih Anda merasa segar di pagi hari, tapi tiba-tiba mengantuk saat malam tiba? Itu bukan kebetulan, tubuh kita punya jam biologis alami yang disebut ritme sirkadian. Konsep ini pertama kali diteliti oleh ilmuwan Perancis Jean-Jacques de Ortu de Mairan, dan istilahnya diperkenalkan oleh Franz Halberg. Ritme sirkadian bekerja selama 24 jam, mengatur kapan kita bangun, fokus, hingga tidur. Pagi hari, tubuh meningkatkan energi. Malam hari, hormon melatonin membantu kita beristirahat. Namun, kebiasaan begadang atau terlalu lama menatap layar bisa mengganggu ritme ini. Akibatnya, tubuh mudah lelah, sulit tidur, bahkan konsentrasi menurun. Jadi, jaga pola tidur Anda, karena tubuh yang selaras dengan waktunya adalah kunci hidup yang lebih sehat.

0: Anda masih bersama kami pendengar, terima kasih di Surakarta siang ini setelah Anda menyimak informasi olahraga dari Pro3 Jakarta di Dinamika Olahraga tadi ya. Dan sekarang sudah saya buka line telepon untuk Anda di 0271-638-055 dan di WhatsApp 0813-900-15525 di jendela cerita Anda.
1: Jeda jendela cerita Anda. Jeda.
0: Ada cerita apa? Boleh di-share di sini pendengar, cerita yang ringan-ringan saja gitu ya, sampai nanti jam setengah satu kurang lebih, jam satu kurang lah ya. Halo, selamat siang jendela cerita Anda.
2: Halo, selamat siang Jeda.
0: Halo Jeda.
2: Iya.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada cerita apa Mbak? Wah, enak banget. Selir-lir gitu ya. Iya, makanya enggak tahu hawanya, memang hawanya kayak gini kayaknya ya. Saya juga
2: panas, penak
0: saya juga 2 hari ini bawaannya tuh ngantuk terus, kenapa ya? Apa gula darah saya naik gitu? Waduh.
2: Apa?
0: Gula darah saya apa naik gitu, ngantuk terus rasanya.
2: Oh. Ampun bar manis-manis.
0: Nah, itu makanya.
2: Nek kula namung kadang 100.
0: Saya sih gula darahnya bagus selama ini. Yang kurang bagus itu apa Mbak Tarmi? Kolesterol. Tanti. Kolesterol.
2: Mbak kula malah 400 punjul, Mbak.
0: Oh, alah.
2: Lah niku mangan gepukan jagung niku seprapat telas
0: kok. Loh. Itu doyan apa luwe itu ya?
2: Non?
0: Doyan apa luwe?
2: Niku trae nek mangan niku nek enak niku mbambung, Mbak.
0: Nah, itu makanya.
2: Bar niku sosis telu.
0: Oh. Ya lapar itu berarti.
2: Yang kula atur, Mbak.
0: Betul.
2: Emang memang mulut niku kudune mangan terus.
0: Iya, betul.
2: Tapi niku menjaga.
0: Pengennya tuh ngunyah aja gitu ya. Mungkin mungkin Mbak anu ya. Bisa diganti dengan buah mungkin ya Mbak Tarmi ya.
2: Sakit di pohong, napotre, napotelo, ngapain itu lembah?
0: Iya betul.
2: Nek pengen ngunyah.
0: Betul, sing sehat-sehat gitu ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Nek gorengan niku kan ya, nek kalau ben niku kula kolesterolnya 300 gangsal, tapi pas minum niku Mbak susu.
0: Oh iya. Kadangnya
2: dia persendian, padahal legane larang niku.
0: Iya iya.
2: Itu kula bual. Lagu lo di sanjangi organnya 100 punjul ya Mbak, cilik nih kok.
0: Oh iya iya.
2: Nggih, susu lumayan juga ya. Niki nggih anu Bu, persendian sae lah. Kula kan nggih pengen ta Mbak,
0: iya,
2: pengen mari yo.
0: Iya. Tapi ada juga kan banyak ininya, banyak jenisnya gitu loh. Susu kambing itu kan banyak jenisnya, ada yang murah juga.
2: Nggih, nek niku sing larang niku, Mbak.
0: Oh, 100.000. Iya sih, 100.000 itu seapa?
2: Sawah niku kan benten toh, Mbak?
0: Betul, betul. Nah, dari timur itu kayaknya ya, Etawa itu ya.
2: Pribon.
0: Dari negara Indonesia bagian timur itu kayaknya, Etawa itu.
2: Heeh. Kalau di mboten retak. Heeh, heeh. Sampeng nggih namung tumbas tengapuh tekniku apa?
0: Iya, iya, iya.
2: Mek teh anu niku lho, Mbak, sae, Mbak. Nurunke kolesterol, tensi.
0: Oke.
2: Okay. Aneh kula tensine rendah, mengke kula ambani teh hitam putih telas garahe.
0: Iya, iya.
2: Drop. Soale kula kadang meng 100 pinten 13 1 sedoso ngandhape swidak 7 ngoten niku, Mbak. Yeah, terus. Iya. Yeah. Mun kula ne mboten wani ning iku ijole kolesterol kula rada dhuwur sithik.
0: Iya, iya.
2: Lah niki ketingale normal niki, Mbak.
0: Iya. Yeah. Itu dengan
2: ceritane niki dek wingi to kula jenep bel jam santai tontlengi nyai temu mawon.
0: Susah masuknya ya.
2: Nanti sampai entek mendung saged lebet.
0: Oh, beda sepersekian detik aja juga udah susah masuknya memang.
2: Langke. Kan saya Pak Tri suwe dhewe niku nek salam-salam.
0: Komplit itu ya.
2: Nggih. Nggih mboten apa-apa kula
0: ya.
2: Mboten sakit
0: ya. Besoknya lagi dicoba. Iya betul.
2: Tapi Mas Andi mboten mlebet.
0: Iya betul.
2: Semoga sehat
0: selalu. Iya, amin amin amin, semoga sehat ya.
2: Nggih, Mbak Rio sehat selalu.
0: Amin sehat. Waalaikumsalam. Terima kasih.
2: Berwaras, Mak. Jaharito.
0: Iya, betul. Betul. Makan apa aja enak ya.
2: Iya, nggih sehat, Pak.
0: Amin. Amin.
2: Iki critane ngene ku wau. Kalih do critake MBG mboten enten napa-napa murah, Mbak.
0: Iya, ya.
2: Bangsane Lombok. Sayur-sayur nggih kathah. Boten kados kelomben wortel men boten enten.
0: Nah iya betul.
2: Enten kapri. Enten napa bang pokoke sayuran kathah.
0: Murah lah ya, heeh.
2: Ini sampai murah.
0: Iya, sampai nanti anak-anak masuk sekolah lagi ya. Sebentar lagi kayaknya masuk sekolah.
2: Jane niku dilangi mawon. Boten apa-apa ra urung ngemeng dikorupsi menok, Mbak, Mbak.
0: Iya.
2: Petake wong cilik, Mbak.
0: Bener.
2: Lah napa-napa nek terus mundak.
0: Iya, betul.
2: Niki sing antri bensin, Mbak.
0: Iya, bensin masih.
2: Nggih, anggere antri walah kula nggih antri nganti rong larik
0: di dalan. Iya. Jadi sekarang kalau ngisi bensin enaknya memang apa langsung full tank gitu ya. Jadi enggak.
2: Oke.
0: Okay. Heeh. Cucuk sing antrinya.
2: Nek kula pendet kula dal nggih paling mung 3 liter, Mbak. Mboten nganti stok ngoten mboten.
0: Iya, iya.
2: Maneman kita nyetok bensin. Pokoke entek to Mbak ngoten mawon. Nang ngemeng nek tiyang ketelasan kalih wegah do antri ngoten niku.
0: Betul.
2: Kula nggih remen. Kepayon dadi 2000 rupiah nek sing antri setengah jam
0: iki. Nah, itu makanya.
2: Sandange mriku enten anu Mbak, bal-balan
0: sing napa? Oh iya, nanti malam, nanti malam.
2: Oh, nanti malam kok.
0: Heeh, iya.
2: Kula nek malam niku wegah nedal kok.
0: Nah, iya, wis ngantuk itu ya.
2: Oke.
0: Iya, enak tidur. Nonton nonton di rumah ini nanti malam jam 7 malam lah ya mulainya.
2: Oh, ketemu kan nganggo sepatu jengkel.
0: Nah, itu udah gitu ketiduran.
2: Wah, ini mboten sampe lebu mengke wong mboten enten jam santai.
0: Iya, hari ini libur dulu ya.
2: Iya,
0: libur dulu hari ini.
2: Heeh. Nggih. Ngaten mawon Mbak Ria, sehat selalu.
0: Nggih.
2: Nggih,
0: terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Tarmi. Kemudian ada Ibu Agustin di Manggubumen. Ini selamat siang Mbak Ria. Selamat tugas, salam sehat penuh barokah. Ditemani di Surakarta siang ini dengan nyimak info dan acara Surakarta siang serta menikmati lagu-lagu pilihan Mbak Ria. Selamat tugas Mbak Ria di Surakarta siang sampai usai, lancar sukses. Amin. Terima kasih Bu Agustin. Kemudian ada Pak Salim di Cawas. Lagu-lagunya mantap Mbak Ria. Oke, terima kasih Pak Salim ya. Kemudian ada Umi Karim di Solo Baru. Ini menginfokan Pro 1 di tempatku geber-geber dari pagi Mbak. Oke, baik, sudah saya teruskan di teman-teman teknis ya, Ibu Umi Karim ya. Dan Anda masih bisa bercerita di siang hari ini di Jendela Cerita Anda.

Indonesia, negeri yang berdiri di atas panggung raksasa bumi. Tiga lempeng tektonik dunia saling bertemu di sini. Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Mereka bergerak, saling menekan, saling bergeser, dan setiap kali energi dilepaskan, tanah kita bergetar. Itulah gempa. Di sepanjang Sumatera, Jawa, hingga Nusa Tenggara, lempeng Indo-Australia terus menunjam ke bawah Eurasia. Proses ini menciptakan jalur subduksi paling aktif di dunia, pemicu gempa besar dan tsunami. Belum selesai di situ, Indonesia juga disilangi ratusan patahan aktif. Sesar Sumatera, Lembang, Palu, Karo, Sorong, semuanya bisa bergerak tiba-tiba. Dan lebih dari 120 gunung api aktif, getaran vulkanik pun menjadi bagian dari kehidupan kita. Inilah alasan mengapa Indonesia sering dilanda gempa, karena kita hidup di negeri yang dinamis, kuat, dan terus bergerak bersama alam.

0: masih bersama kami di Surakarta siang ini. Line call masih saya buka untuk Anda di 02716380555 dan WhatsApp 081390155525 masih di jendela cerita Anda.
1: Jeda jendela cerita Anda. Jeda
0: jendela cerita Anda bertepatan dengan hari ini Selasa 7 Juli 2026 dan bertepatan juga hari ini diperingati sebagai Hari Pustakawan Nasional. Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi para pustakawan di Indonesia ya pendengar. Dan peringatan ini juga sebagai momentum untuk mengingat pentingnya peran pustakawan dalam membangun budaya literasi. Dan pemilihan tanggal 7 Juli ini tidak lepas dari momen bersejarah dalam dunia kepustakawanan Indonesia. Pada tanggal 7 Juli 73, Kongres Pustakawan pertama di Ciawi Bogor menyepakati pembentukan Ikatan Pustakawan Indonesia atau IPI.

sekaligus menjadi tonggak penting dalam perjalanan profesi pustakawan di Indonesia ya. Dan hal ini sekaligus menegaskan bahwa peran pustakawan kini tidak hanya mengelola perpustakaan saja, tetapi juga memperkuat budaya membaca, memperluas akses terhadap informasi, serta mendukung transformasi digital perpustakaan. Dan peran ini juga semakin penting di tengah derasnya arus informasi di era digital saat ini yang membuat masyarakat kerap kesulitan membedakan informasi yang benar dan menyesatkan. Dalam kondisi ini, pustakawan berperan sebagai kurator informasi sekaligus pendidik literasi informasi dan digital agar masyarakat dapat mengakses sumber yang terpercaya.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026. Ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

0: Satu lagu dari Boyzone, I Love The Way You Love Me. Dan Anda masih di Jenda Jendela Cerita Anda. Sudah ada yang bergabung di telepon. Halo, selamat siang. Iya. 638055 dan WhatsApp di 081390155525. Masih ada Anda bersama kami di Jendela Cerita Anda. Ada Bu Elisa di Pajang. Halo, selamat siang Jendela Cerita Anda.
1: Selamat siang Mbak Ria.
0: Selamat siang juga Ibu Elisa, apa kabarnya?
1: Mau cerita sedikit ya Mbak?
0: Boleh.
1: Saya 3 hari yang lalu itu sakit gigi, bukan giginya yang sakit, tapi gusi.
0: Oke.
1: Okay. Itu abuh gitu loh, Mbak.
0: Bengkak ya.
1: Jadi mau makan apa susah. Sakit giginya juga melu sakit. Lah saya itu makannya itu bubur.
0: Iya.
1: Maka dari itu saya itu enggak suka loh bubur. Enggak doyan. Ya doyan, tapi enggak suka gitu loh.
0: Iya.
1: Pilih lapar.
0: Jadi terpaksa ya makan bubur ya?
1: Terpaksa. Terus sudah pergi ke dokter kemarin ke puskesmas. Terus enggak pokoknya kacek gitu loh Mbak. Nah saya jual itu jagung itu direbus itu loh Mbak.
0: Iya.
1: Saya beli satu. Saya cuma wah sakitnya bukan main.
0: Iya. Memang tidak enak makan, tidak enak apa-apa kalau sakit gigi itu ya.
1: Sampai nangis loh Mbak.
0: Betul. Orang lain nggak bisa nolongin kayak gitu kan Bu. Sakit tapi nggak kelihatan sehat gitu loh.
1: Nggak kelihatan makan. Maka dari itu wong saya itu sukanya itu sayur itu yang kriuk-kriuk gitu loh Mbak. Ya mateng tapi kriuk-kriuk
0: yeah. Gitu loh. Iya yeah, betul.
1: Ya upama useng-useng kangkung apa gitu yang masih kriuk-kriuk gitu loh.
0: Kalau sudah gak sakit berarti langsung dibawa ke dokter saja gitu Bu Elisa.
1: Udah itu katanya nanti sembuh sendiri.
0: Itu
1: kesodok.
0: Oh iya.
1: Sikapan itu loh Mbak.
0: Benar, benar.
1: Itu.
0: Benar. Tapi sekarang sudah sehat ya?
1: Enggak, masih.
0: Masih. Oh iya
1: masih.
0: Iya.
1: Baru 3 hari.
0: Iya, iya.
1: Sudah ke dokter agak mending saya pergi ke puskesmas gara-gara makan jagung itu.
0: Iya, mudah-mudahan segera disehatkan ya Bu Elisa ya.
1: Ya, itu Mbak cerita saya.
0: Baik.
1: Ya, buat Alpa itu bestiku di sana, jangan males-malesan, ayo semangat. Keinginan harus. Mbak.
0: Oh iya. Baik.
1: Ayo muncul. Jangan males-malesan.
0: Sehat ya, Mbak. Sehat ya Bu Elisa ya. Baik, terima kasih kembali.
1: Mbak Ria juga begitu sehat. Ya.
0: Amin. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih Bu Elisa. Iya, terima kasih. Ya, namanya kalau sakit gigi. Kalau suruh milih sakit hati apa sakit gigi gitu ya. Kalau dua-duanya sih enggak, cuma kayak sakit hati. Sakit gigi itu kayaknya sakit yang tidak kelihatan dan sakit yang tidak bisa ditolongin gitu kan. Badannya sehat gitu, tapi sebenarnya rasanya ampun-ampunan gitu ya. Segera disehatkan ya Bu Elisa. Dan ada masih kami tunggu di Jendela Cerita Anda siang hari ini. Mau bercerita apa? Bebas, cerita yang ringan-ringan saja gitu kan. Kalau namanya diberi sakit itu akhirnya baru menyadari kalau sehat itu mahal gitu ya. Di saat sehat kita mengabaikan kesehatan tubuh kita gitu kan. Dan kebetulan kalau sudah ditegur sama yang punya hidup alias Tuhan gitu, ternyata oh iya ya harusnya saya tidak begini, harusnya saya bisa menjaga. Nah itulah apa namanya dinamakan sehat itu mahal. Dan ada cerita juga ini, atau mungkin Anda masih mau bercerita, saya masih menunggu Jendela Cerita Anda siang hari ini. Jangan lupa nanti kalau Anda yang mempunyai waktu yang senggang dan pengen ikut nonton bareng di RRI Surakarta. Nanti malam itu rencananya nonton pertandingan antara Argentina melawan Mesir gitu ya. Anda bisa datang langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta. Mulai pukul, pertandingannya sih mulai pukul 21 antara 22 begitu ya. Tapi ini akan dimulai, ada beberapa acara dulu begitu yang bisa Anda nikmati. Dari pukul 17 sudah open gate. Nanti ada stand kuliner juga, beberapa UMKM yang ada di halaman RRI Surakarta. Bisa juga menikmati apa namanya nobar di Sarsito Mangunkusumo. Jadi ajak keluarga Anda atau teman atau handetolan atau komunitas Anda boleh untuk menyaksikan nobar Piala Dunia 2026 Bola Gembira dan Basar UMKM antara Argentina melawan Mesir.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Masih di jendela cerita Anda sama saya Renani Surya sampai nanti jam 1. Siang hari ini tidak ada jam santai ya, karena kita mesti relay ke Pro 1 RRI Jakarta 100% Indonesia 02716380555 dan di WhatsApp 081390015525. Cuaca di luar cukup panas gitu ya. Ini menemani istirahat Anda jam 12 sampai jam 1 ya. Saatnya isoma, istirahat, sholat, makan siang gitu kan. Untuk Anda yang sedang berada di kantor, di tempat pekerjaan gitu kan, rehat sejenak, melepaskan kepenatan setelah tadi dari pagi sampai jelang siang ini sudah berkutat dengan pekerjaan dan mungkin dituntut oleh atasannya supaya deadline-nya harus dikerjakan, harus diselesaikan hari ini ya, cukup menguras energi dan saatnya selonjor sedikit gitu ya, sambil mungkin bisa mendengarkan siaran kami di jendela cerita Anda di Surakarta siang ini. Dan ini ada informasi pendengar dari kota Surakarta, tapi akan saya angkat dulu telepon ya. Halo, selamat siang jendela cerita Anda.
2: Siang, Mbak Ria.
1: Ya, Pak Edi.
2: Sehat keluarga.
1: Amin.
2: Cuaca cerah panas. Jalan iku sing istilahnya dah suwe ra ketembel-tembel iki piye iki ngendok sari pasar Desari. Iya. Sampai mata lulutan, mbek belakangnya Pasar Legi, luar Pasar Legi belakangnya sekolahan Kalam Kudus loh.
1: Iya.
2: Lubang-lubangnya udah banyak. Semoga bagian Jasa Marga, PPU ini yang super nempel lah. Bapak Solo mau gak mau pengkotanis presiden ke zaman dulu kok ora iso halus kayak menepatitan.
1: Baik.
2: Kalau ini gue cerita-cerita memang yorena entai. Ya semoga baik. Kalau mau memperbaiki setepannya, bahkan diperbaiki dengan api, kan banyak berkahnya bagian Jasa Marga PU. Bahkan Mas Wali Kota mau instruksi apa kan ya lebih bagus, tiap karyawannya berangkat kerja mana sih loba nggak tahu, biar cepat nang ditempel. Semoga Kota Solo enggak banyak lubang-lubang, tidak ada korban.
1: Baik,
2: makasih.
1: Terima kasih Pak Edi, selamat siang kembali. Ya, masih saya buka untuk Anda pendengar di jendela cerita Anda. Itu bisa menyampaikan cerita-cerita Anda di siang hari ini. Cerita di tanggal 7 Juli 2026 di jendela cerita Anda. Tadi sempat mau saya sampaikan informasi dari kota Surakarta, tapi ada telepon dulu dari Pak Kris, ini di Tasikmadu. Halo, selamat siang jendela cerita Anda.
3: Halo, jendela cerita Anda.
1: Baik, bagaimana kabarnya Tasikmadu?
3: Panasnya ngentang-ngentang.
1: Sama berarti ya, kalau panasnya ngentang-ngentang gitu ya. Sudah makan siang Pak Kris?
3: Gimana, Pak?
1: Sudah makan siang?
3: Baru selesai.
1: Wah, alhamdulillah. Menunya apa kalau boleh sharing?
3: Kalau RRI Palur, Station Palur itu nggak dihidupkan, Mbak ya?
1: Itu untuk ini, Pak, untuk pemancar kita di Palur.
3: Tapi nggak aktif itu?
1: Aktif. 101 itu kan di situ ininya, pemancarnya.
3: Oh, kalau dulu waktu saya kecil,
1: ya,
3: sering periksa Pak Menteri atau Pak Dokter itu ke Palur toh, Mbak. Ada ngantrinya banyak, melirik ke kiri.
1: Oke.
3: Pak Wartes Boso Jawi kalau sama ke Bugiru itu, Mbak.
1: Iya.
3: Wah, itu menyayat sekali ya.
1: Iya, memori RRI zaman dulu ya.
3: Mohon maaf, Mbak Ria, kalau yang di Jenawi sudah pernah tindak sana?
1: Belum.
3: Oh, saya malah sudah.
1: Sudah ya, yang ada ini ya, yang ada radio, apa sih namanya, radio kambing itu ya. Belum malahan. Tapi kita setiap tahun selalu agenda ke sana kalau mau hari apa namanya? Hari ulang tahun RRI ya, pasti kita ke sana gitu.
3: Waktu saya masih muda tahun 87, Mbak. Yo, pas RRI ulang tahun.
1: Iya.
3: Kan ngundang artis safari, Mbak.
1: Oh iya.
3: Edi Su dan istrinya Ice.
1: Ice.
3: Terus penyanyi-penyanyi Lollipop itu loh, Mbak. Seangkatan Iskianto itu loh.
1: Ya.
3: tempatnya di depan DPR Kabupaten Karanganyar, Mbak.
1: Oh, gitu ya.
3: Jadi untuk memeriahkan Nagari, setelah ke Solo, ziarah sana, terus akhirnya malamnya lab di Karanganyar.
1: Oke. Okay. Tahun berapa itu, Pak Kris?
3: Gimana?
1: Tahun berapa itu?
3: 87-an, Mbak.
1: Oh, 87 ya. Oke.
3: Okay. Iya. Itu jalur ke Tawangmangu Karaman itu masih pakai jalur yang utara itu, Mbak.
1: Iya, betul.
3: Jalur lambat ya.
1: Betul.
3: Wah, itu meriah sekali, Mbak. Bahagialah yang hidup di Karanganyar.
1: Iya, benar. Karanganyar juga
3: termasuk di belakang Asmi ya, Mbak ya.
1: Saya masuk Kabupaten Karanganyar walaupun benar.
3: Apalagi saya ke Karanganyar cuma 3 kilo, ke Tasikmalaya cuma melangkah.
1: Iya, tapi sekarang Karanganyar itu memang ini ya, apa namanya, semakin maju gitu ya, terus bersih ya, gitu ya, Pak Kris ya. Apalagi daerah mana tuh, kalau saya bilang jembatan Bu Siwalo itu daerah apa namanya, Pak Kris? DPRD itu?
3: Yang sebelah kiri. Itu ikut kelurahan Bejen.
1: Oh, oke. Okay. Istilahnya kanannya, daerahnya namanya apa, Pak?
3: Siwalo,
1: heeh. Itu daerah Siwalo. Situ. Kalau kanan jalan ikut?
3: Ikut kelurahan Tegal Gede, Pak.
1: Oh, Tegal Gede saya masuk. Iya, benar. Tegal Gede.
3: Sampai pasar Bejen Karanganyar itu lho.
1: Iya, iya. Yang yang kalau ke kanan mau ke arah Tawangmangu, ke kiri ke Ngargoyoso itu kalau enggak salah ya, Pak ya.
3: Itu ya kalau sudah sebelah timur lewat utara.
1: Heeh, benar.
3: Ayo orang lewat selatan, ke kanan jurusan Tawangmangu tapi lewat Tidul Mengadep.
1: Ya, betul.
3: Kalau yang jalur tengah langsung ke Giri Layu, Giri Bangun itu.
1: Benar, benar. Terakhir
3: itu kapan? Informasi dari Karanganyar dulu, Pak.
1: Siap, matur nuwun Pak Kris ya. Baik. Oke, warga Karanganyar, saya juga termasuk warga Karanganyar. Colomadu bagian sana juga Karanganyar gitu ya. Jadi kalau mau ngurus apa-apa ke Dukcapil jauh. Kalau kita, saya Pak Kris dekat. Pak Kris apalagi tinggal melangkah gitu ya ke Dukcapil, Karanganyar di dekat Tasikmadu. Masih saya buka untuk Anda pendengar di jendela cerita Anda siang hari ini. Saya mau putarkan sebuah lagu dulu dari Judika, Bukan Dia Tapi Aku.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026. Ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.
2: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
3: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

Ini tadi tepatnya di kawasan Gladak, Jalan Slamet Riyadi, Solo. Ini ada aksi unik yang mewarnai demonstrasi peternak Solo Raya. Dan dua orang berkostum pahlawan Super, Spider-Man dan Ultraman ini membagikan sekitar 50 kg telur rebus kepada para pengguna jalan. Aksi ini merupakan bagian dari demonstrasi gabungan peternak unggas yang menuntut pemerintah menstabilkan harga pakan, telur dan ayam, sekaligus mengevaluasi kebijakan di sektor peternakan. Telur yang dibagikan merupakan telur segar yang telah direbus dan sasaran pembagian adalah pengendara sepeda motor maupun mobil yang melintas di sekitar Monumen Slamet Riyadi. Para pengendara yang melintas memperlambat laju kendaraan untuk menerima telur rebus yang dibagikan oleh Spider-Man dan Ultraman tersebut. Dan selain telur, peternak juga membagikan ayam kepada warga sekitar. Aksi berlangsung tertib dengan pengamanan dari kepolisian. Ketua Perhimpunan Insan Pengunggasan Rakyat Indonesia atau PINSAR Boyolali, Kris Sandika Immanuel Raharjo mengatakan peternak ayam broiler maupun petelur sedang menghadapi kondisi yang sulit akibat anjloknya harga jual di tingkat peternak. Keputusan pemerintah sendiri yang menurunkan harga acuan pembelian telur ayam ras di tingkat peternak dari Rp26.500 menjadi Rp24.000 per kilogramnya, sementara biaya produksi justru meningkat. Dan menurutnya kenaikan harga bahan baku pakan seperti bungkil kedelai yang naik hingga Rp2.000 per kilogramnya membuat harga pokok produksi ikut melonjak. Selain itu biaya tenaga kerja, vaksin, listrik hingga risiko kematian ternak turut menambah beban peternak. Menurutnya nilai ekonomi industri peternakan unggas yang mencapai sekitar 600 triliun rupiah per tahunnya ini layak ditangani oleh kementerian tersendiri. Dan usulan ini sebenarnya juga telah disampaikan sejak tahun 2023, namun hingga kini belum mendapatkan tindak lanjutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, sesaat lagi Anda bisa menyimak informasi yang terangkum dalam Warta Siang RRI Surakarta dan tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta.
1: Kehatian kami hari ini, telur kalau dinilai harga sekarang 15.000, 1 kilo 16.000, 1 butir cuma 1.000 guys. Kita tenang karena harganya di bawah HPP. Tenang Surakarta!
2: Daya belinya masyarakat itu kayak turun gitu, jadi pelaku usaha mau ngasih harga yang tinggi, pasarnya gak ngangkat gitu.
0: Warta Siang RRI Surakarta, Selasa 7 Juli 2026, selengkapnya bersama saya, Riana Nisurya. Peternak unggas dari Solo Raya hari ini melakukan aksi mandi telur dan bagi-bagi telur dan ayam hidup di Bundaran Gladak Solo. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes anjloknya harga telur dan daging ayam.
1: Keprihatinan kami hari ini, telur kalau dinilai harga sekarang 15.000, 1 kilo 16.000, 1 butir cuma 1.000 guys. Peternak karena harganya di bawah HPP. Peternak Solo Raya!
3: Sekitar 100 peternak unggas yang tergabung dalam peternak Solo Raya menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Gladak Kota Solo. Dalam aksi tersebut diwarnai mandi telur serta membagikan telur dan ayam hidup kepada masyarakat pengguna jalan. Aksi tersebut sebagai bentuk protes terhadap anjloknya harga ayam dan telur yang telah dinilai membuat peternak merugi selama 2 bulan terakhir ini. Masa aksi berasal dari sejumlah peternak unggas di Solo Raya meliputi Boyolali, Klaten, Karanganyar, Sukoharjo, dan Kota Solo. Mereka membawa sedikitnya 50 kg telur serta 80 ekor ayam yang dibagikan kepada masyarakat. Sebanyak 3 hingga 5 kg telur digunakan untuk mandi telur sebagai simbol melimpahnya stok yang tidak terserap pasar. Di sela aksi, salah seorang peserta aksi sekaligus seorang peternak ayam dari Karanganyar, Ardi, rela mengguyurkan telur ke seluruh tubuhnya sebagai bentuk protes atas kondisi yang dialami peternak. Menurut Ardi, harga telur yang terus merosot membuat para peternak harus menanggung kerugian.
4: Kenapa mandi telur, Pak?
5: Artinya harganya telurnya jatuh, harganya murah.
4: Ini protes berarti ya?
5: Ya.
4: Protes karena apa, Pak?
5: Karena terlalu murah, peternak rugi. Harganya bawah HPP, harganya terlalu murah.
4: Pak, harapannya dengan mandi telur apa ini, Pak?
5: Biar naik supaya harga telur itu stabil, naik sesuai HPP.
3: Koordinator aksi yang juga Ketua Pinsar Jawa Tengah Parjuni mengatakan, harga ayam hidup saat ini hanya berkisar Rp13.000 per kilogram. Sedangkan harga telur berada di kisaran Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Angka tersebut jauh di bawah harga pokok penjualan atau HPP, sehingga peternak mengalami kerugian yang nilainya mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, terutama bagi peternak berskala besar. Menurut Parjuni, kondisi tersebut dipicu oversupply serta melemahnya daya beli masyarakat. Di sisi lain, biaya produksi justru meningkat karena harga pakan naik sekitar 5-7%, baik untuk ayam petelur maupun ayam pedaging.
6: Yang utama ya, sebenarnya memang kita berharap harga ayam dan telur ini naik di atas HPP. HPP yang saat ini ada untuk petelur itu sudah Rp23.000. Jadi harganya harus di atas 23 atau sesuai HAP 26.500. Sedangkan untuk ayam potong atau broiler itu HPP kita 19.5 sampai 20 dan minimal ya di angka 20. Setidaknya 19.5 itu pun sudah bisa masuk. Cuma ini harus diingat bahwa pakan ini juga naik.
3: Selain itu, peternak meminta pemerintah menegakkan regulasi secara konsisten terhadap pengendalian impor grand parent stock atau GPS, menjaga keseimbangan antara supply dan permintaan berdasarkan data kebutuhan nasional, serta mengevaluasi masuknya investor di sektor perunggasan agar tidak memicu kelebihan produksi. Lanjut Parjuni, selain itu mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan sektor peternakan di bawah Kementerian Pertanian dan berharap pemerintah membentuk Kementerian Peternakan. RR Surakarta Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Pendengar, harga telur ayam di Sragen anjlok hingga Rp19.000 per kilogram di tingkat peternakan. Kondisi ini membuat peternak menjerit kelimpungan karena harga pakan justru naik. Di sisi lain, turunnya harga telur ini membuat pelaku UMKM sumringah.
2: Daya belinya masyarakat itu kayak turun gitu. Jadi pelaku usaha mau ngasih harga yang tinggi, pasarnya gak ngangkat gitu.
7: Kabar kurang sedap datang dari sektor peternakan di Kabupaten Sragen. Memasuki awal Juli 2026, harga telur ayam ras mengalami penurunan drastis hingga menyentuh angka Rp19.000 per kilogram di tingkat peternakan. Fenomena itu bak pisau bermata dua menjadi pukulan telak bagi para peternak, namun di sisi lain menjadi angin segar bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Berdasarkan pantauan dari Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Diskumindag Sragen, harga telur di tingkat pedagang pasar tradisional kini merosot di kisaran Rp22.000 per kilogram, dari yang sebelumnya sempat bertahan di angka Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram. Bahkan di beberapa pasar tradisional dan minimarket, telur kini bisa ditebus dengan harga Rp21.000 per kilogram. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Diskumindag Sragen Erwidya Budi Mudita melalui Pengawas Perdagangan Kunto Widyastuti mengonfirmasi bahwa penurunan harga itu terjadi sangat cepat dalam beberapa pekan terakhir. Ditanya perihal anjloknya harga telur karena imbas program MBG libur, Kunto enggan berspekulasi lebih jauh.
2: Itu belum bisa dikatakan iya, cuman kan enggak bisa yang mengatakan itu karena MBG gitu, kita juga belum apa ya kak, yang studi kelayakannya kan belum ada. Cuman memang kemarin kita konfirmasi ke pelaku usaha itu kayak yang stoknya lama itu dikeluarkan semua gitu, jadi pasarnya juga nggak ngangkat gitu.
7: Menanggapi situasi yang terus berulang kini, Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Pinsar Jawa Tengah Parjuni angkat bicara. Menurutnya anjloknya harga dipicu oleh pasokan yang sudah melebihi kapasitas pasar atau overload. Ia menilai pemerintah masih lemah dalam fokus penanganan industri perunggasan nasional. Parjuni menambahkan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan tingkat pusat, termasuk melakukan pertemuan via Zoom dengan wakil menteri dan direktur jenderal terkait.
8: Ya menurut saya sudah overload ya, karena unggas ini kan berkali-kali ya. Ini permasalahannya kan bukan permasalahan hari ini, permasalahannya sudah bertahun-tahun dan selalu terulang. Artinya fokus pemerintah pada penanganan perunggasan ini masih lemah.
7: Di sisi lain, penurunan harga ini disambut gembira oleh pelaku UMKM yang mengandalkan telur sebagai bahan baku utama. Mulyani, salah seorang pelaku UMKM kuliner di Sragen, mengaku ongkos produksinya kini jauh lebih ringan. Meski diuntungkan, ia tetap menaruh simpati pada nasib para peternak. Menurutnya, sektor paling diuntungkan adalah industri rumahan, pembuatan kue dan roti karena serapan volume telur yang besar di setiap harinya. RRI Surakarta, Mulatu Isan melaporkan.
0: Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB jenjang SMP Negeri di Kota Surakarta tahun ajaran 2026-2027 mencatat fenomena penumpukan pendaftar. Meski secara keseluruhan jumlah calon siswa melampaui daya tampung, persebaran yang tidak merata membuat sejumlah sekolah justru sepi peminat.
9: Jumlahnya lebih banyak dari kuota pendaftarnya, tapi tidak menyebar ke semua sekolahan.
10: Antusiasme masyarakat Kota Solo dalam menyekolahkan anak ke jenjang SMP negeri tercatat sangat tinggi. Berdasarkan data Dinas Pendidikan setempat, total pendaftar menembus 6.797 anak, melebihi kuota daya tampung yang hanya tersedia sebanyak 6.377 kursi. Namun, hingga saat ini, masih tersisa lebih dari 300 kursi kosong di sejumlah sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariyatno, menjelaskan, ketimpangan ini terjadi akibat pilihan pendaftar yang tidak menyebar dan hanya terpusat pada sekolah-sekolah tertentu yang dianggap favorit oleh masyarakat.
9: Yang SMP daya tampungnya 6.377, pendaftarnya 6.797, ini melebihi dari kuota karena dengan yang anak luar kota. Tapi ini posisinya, pilihannya itu tidak menyebar, jadi yang diterima itu masih di bawah kuota sejumlah 6.065. Jadi sebenarnya masih ada sisa.
10: Akibat persaingan yang terlampau ketat di sekolah favorit, banyak calon siswa yang akhirnya kalah bersaing dan terlempar dari sistem karena tidak memaksimalkan opsi sekolah lain. Dwi Ariyatno menjelaskan, terdapat sejumlah sekolah negeri yang pendaftarnya masih jauh dari kuota seperti SMP Negeri 20, 21, 26, 12, dan 14. Pihaknya sangat menyayangkan kondisi tersebut Mengingat fasilitas di sekolah-sekolah itu sudah sangat mumpuni, bahkan ada yang menggunakan bangunan gedung baru.
9: SMP 20 itu jumlah daya tampungnya dengan yang diterima di situ itu masih sangat jauh. Terus SMP 21 Kampung Sewu itu juga daya tampungnya dengan jumlah yang mendaftar dan diterima di situ masih sangat jauh. 26 itu juga masih jumlahnya masih sangat jauh. Jadi kalau 12, 14 itu juga masih sangat jauh.
10: Meski terdapat sekolah yang minim peminat, Dinas Pendidikan Kota Surakarta berkomitmen untuk tetap memaksimalkan layanan pendidikan dan operasional sekolah. Kedepannya, pemenuhan kuota ini akan terus diupayakan melalui kelanjutan SPMB mendatang. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Pendengar Warta Siang RRI Surakarta ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Minimnya jumlah murid dan kondisi pemenuhan sarana dan prasarana atau sarpra sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Boyolali Jawa Tengah resmi mengambil langkah tegas dengan menggabungkan atau regrouping 48 sekolah dasar negeri SDN menjadi 24 sekolah saja.
11: Jadi dari 48 ini menjadi 24 sekolah.
7: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Boyolali Jawa Tengah resmi mengambil langkah tegas dengan menggabungkan atau regrouping 48 sekolah dasar negeri SDN menjadi 24 sekolah saja. Ada 3 indikator utama yang melatar belakangi kebijakan puluhan sekolah dasar negeri tersebut harus dilebur. Ditemui di kantornya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Boyolali Dwi Hari Kuncoro mengatakan bahwa berdasarkan evaluasi berkala di lapangan, tim Dinas menemukan banyak lokasi bangunan SD negeri yang jaraknya saling berdekatan secara tidak ideal. Selain itu, menurutnya ada sarana-prasarana yang tidak mendukung untuk kegiatan belajar-mengajar.
11: Jadi dari 48 ini menjadi 24 sekolah. Ini pertimbangannya ada 3. Yang satu terkait dengan jumlah murid. Kemudian yang kedua itu sarana-prasarana. Yang ketiga itu letak geografis. Dari pertimbangan 3 ini, kemudian kemarin Pak Bupati menetapkan penggabungan. Kemudian untuk kondisi di penggabungan yang kita lakukan atau Pak Bupati kemarin di SK-kan itu, ya memang jumlah muridnya sangat sedikit. Kemudian sarana-prasarana juga butuh perbaikan. Kemudian letak geografisnya cenderung terjangkau berdekatan.
7: Ditambahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Disdikbud Kabupaten Boyolali Dwi Hari Kuncoro, dirinya berharap dengan adanya regrouping ini bisa lebih efisien di tengah kurangnya guru yang mengajar.
11: Kita itu bermaksud hanya untuk mengefektifkan dan mengefisienkan. Jadi pertimbangannya salah satunya seperti ini. Karena memang kami, di tempat kami di Kabupaten Boyolali, dan ini saya rasa bisa dirasakan di hampir semua pemerintah kabupaten maupun kota, itu rata-rata kekurangan guru. Jadi ada beberapa di sekolahan kita yang di SD itu ada yang sekolah itu dirangkap. Jadi kelas 1 sama kelas 2 jadikan satu kelas, kemudian yang ngajar hanya satu guru gantian, kemudian satu kelas itu hanya mungkin isinya hanya satu orang, dua orang, tiga orang. Ya harapannya nanti dengan direkrut itu kan kita lebih efisien, ya mestinya kita hanya butuh dalam satu sekolah itu harus menyediakan 9 tenaga pendidik dan kependidikan. Kalau harus 2 sekolah berarti kita harus menyediakan 18, yang mestinya kita hanya cukup 9 saja.
7: Langkah penataan birokrasi pendidikan ini dipastikan belum akan berhenti sampai di sini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan bahwa kebijakan penggabungan sekolah untuk jenjang SDN di Kabupaten Boyolali yang diumumkan saat ini baru merupakan pelaksanaan tahap pertama dan dimungkinkan ada tahap berikutnya. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Pendengar, fenomena kekosongan kuota pendaftar di sejumlah SD negeri di Kota Surakarta terus berulang setiap tahunnya. Menanggapi hal tersebut, Masyarakat Peduli Pendidikan Surakarta atau MPPS mendorong pemerintah daerah untuk mengevaluasi sistem zonasi agar lebih mengakomodasi siswa dari luar kota.
12: Karena misalnya kapasitas untuk SMP itu sekitar 12.000, sementara lulusan SD itu sekitar 9.000. Artinya kan sebenarnya kan memang masih kurang banyak kalau tidak diintervensi dari luar Solo.
10: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026-2027 di Kota Solo kembali mencatat puluhan sekolah dasar hanya menerima kurang dari 10 siswa. Pegiat Masyarakat Peduli Pendidikan Surakarta, Pardoyo, mengaku prihatin dengan tren penurunan pendaftar yang kerap berujung pada kebijakan penggabungan sekolah. Menurutnya, persoalan ini berakar dari ketimpangan antara jumlah kuota yang berlebih dengan aturan pembatasan wilayah yang diterapkan terlalu ketat. Dirinya memaparkan, secara matematis, daya tampung SMP di Solo mencapai 12.000 kursi, sedangkan lulusan SD hanya berkisar 9.000 anak, sehingga intervensi peserta didik dari luar daerah menjadi sangat dibutuhkan untuk mengisi kekosongan.
12: Karena sekarang terlalu ketat untuk memproteksi sekolah-sekolah di Solo dengan alasan bahwa ini menggunakan APBD Kota Solo, itu mungkin perlu dibuat kiat yang demikian rupa sehingga siswa dari luar Solo yang potensial-potensial itu agar bisa ditampung. Gitu.
10: Lebih lanjut, Pardoyo mengungkapkan kebijakan yang terlalu protektif ini justru memunculkan keluhan dari masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan seperti Wonorejo dan Gondangrejo. Calon peserta didik dari kawasan perbatasan tersebut kerap kesulitan mencari sekolah akibat keterbatasan infrastruktur pendidikan di wilayah asal mereka. Jika harus bersekolah menuju ke pusat kabupaten, jarak tempuh yang dibutuhkan dinilai terlalu jauh dan memberatkan. Oleh karena itu, Pardoyo menilai pemerintah Kota Surakarta perlu segera membuka ruang koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah di kawasan Solo Raya agar anak-anak di daerah perbatasan tetap terjamin hak pendidikannya.
12: Sementara mereka sendiri itu banyak yang kesulitan untuk mencari sekolah, misalkan di wilayah hinterland. Wilayah hinterland itu yang ada di wilayah sekitar Kota Solo. Nah, mereka untuk mengakses sekolah-sekolah yang di kotanya sendiri tentu jauh, misalkan dari Wonorejo atau Gondangrejo misalkan. Mereka akan menggunakan fasilitas yang ada di Karanganyar kan tentu kan nggak gampang. Sementara di wilayah setempat itu masih sangat kurang untuk akses pendidikan. Oleh karena itu mereka memang ya mau nggak mau sebenarnya harus ke Solo gitu.
10: Keterbukaan akses pendidikan lintas daerah ini diharapkan dapat menjadi solusi ganda untuk menyelamatkan sekolah-sekolah di Solo dari ancaman kekurangan murid, sekaligus memfasilitasi anak-anak di daerah pinggiran yang sangat membutuhkan layanan pendidikan yang layak. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Pendengar, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian akumulatif pendapatan daerah yang sukses melampaui target pada tahun anggaran 2025. Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo mengatakan keberhasilan performa anggaran Pemkab terlihat dari serapan belanja, program kegiatan, dan realisasi pendapatan daerah yang berhasil menembus di atas 100%.
13: Terkait indikator semua cukup baik, pembangunannya terlaksana rata-rata 98%.
14: Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian akumulatif pendapatan daerah yang sukses melampaui target pada tahun anggaran 2025. Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo menjelaskan proses pencermatan dalam rapat Badan Anggaran kali ini difokuskan penuh pada indikator kinerja kunci, capaian makro, akuntabilitas, serta inovasi daerah. Jajaran legislatif menilai secara umum kinerja pembangunan fisik rata-rata berjalan sukses hingga mencapai angka 98%. Bagus mengatakan keberhasilan performa anggaran Pemkab terlihat nyata dari serapan belanja program kegiatan dan realisasi pendapatan daerah yang berhasil menembus di atas 100%. Namun Dewan tetap memberikan catatan kritis terhadap sektor pendapatan asli daerah dari retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah yang meleset dari target akibat kendala penggantian anggaran. Di sisi lain, Ketua DPRD mengatakan rapat kerja tersebut juga membahas laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang mendapati adanya temuan administrasi finansial bernilai hampir 1 miliar rupiah. Menindaklanjuti temuan tersebut, Bagus mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan langkah taktis pembenahan berupa pengembalian uang ke kas negara sesuai rekomendasi instansi pemeriksa.
13: Terkait indikator semua cukup baik. Pembangunannya terlaksana rata-rata 98% belanja dan program kegiatan termasuk pendapatan pun juga di atas 100%, kecuali retribusi.
14: Lebih lanjut, Ketua DPRD menuturkan struktur anggaran belanja tidak terduga untuk kedaruratan bencana alam di Karanganyar dinilai masih dalam kondisi yang sangat aman dan terkendali. Dari total alokasi dana sebesar 7 miliar rupiah lebih yang disiapkan, pemerintah daerah tercatat baru menyerap anggaran kedaruratan tersebut sebesar 1,8 miliar rupiah.
13: Termasuk anggaran-anggaran tidak terduga yang dianggarkan 7 miliar sekian, nilai yang digunakan baru 1,8, itu kan berarti risiko bencana masih cukup terkendali.
14: Adapun Badan Anggaran juga membeberkan dinamika penundaan investasi atau penyertaan modal sebesar 5 miliar rupiah untuk institusi Bank Jateng yang akhirnya ditarik kembali ke kas daerah. Seluruh sisa serapan program dan dinamika pembiayaan ini pada akhirnya berakumulasi ke dalam nilai sisa lebih pembiayaan anggaran daerah yang menyentuh angka Rp241 miliar rupiah. RRI Surakarta, Arga Diraksa, melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surakarta berencana membentuk Satgas Reformasi Parkir untuk membenahi tata kelola parkir. DPRD mendukung upaya tersebut, namun meminta penguatan UPT perparkiran menjadi prioritas sebelum membentuk satuan tugas baru.
15: Satgas yang dimaksud itu bentuknya seperti apa? Kan latar belakangnya apa? Bunda tadi betul Satgas. Kenapa kita tidak memperkuat aja UPT yang ada?
16: Rencana Wali Kota Solo membentuk Satgas Reformasi Parkir mendapat perhatian dari DPRD Kota Surakarta. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Surakarta, Taufikur Rahman, menyatakan mendukung upaya pembenahan sektor perparkiran karena berkaitan dengan pelayanan publik, sekaligus menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Namun, menurut Taufikur Rahman, pemerintah perlu menjelaskan terlebih dahulu urgensi pembentukan Satgas tersebut. Ia menilai sistem parkir selama ini telah ditangani unit pelaksana teknis atau UPT perparkiran di bawah Dinas Perhubungan, sehingga yang lebih dibutuhkan adalah penguatan kelembagaan dan pengawasan terhadap kinerja UPT.
15: Karena wajah perparkiran itu kan wajahnya Kota Surakarta, jadi ujung tombaknya daya dan termasuk apa PAD-nya kita. Nah, cuma maksud saya Satgas yang dimaksud itu bentuknya seperti apa? Kan latar belakangnya apa? Bunda tadi betul Satgas. Kenapa kita tidak memperkuat aja UPT yang ada? Karena sekarang parkir ini kan sudah ditangani oleh UPT. Maksud kalau saya diperkuat aja dengan UPT-nya. Nah, cuma bentuk pengawasan tetap memang ada pengawasan. Jadi bukan Satgas, jadi ada pengawasannya.
16: Taufikur Rahman juga menilai istilah Satgas Reformasi Parkir berpotensi menimbulkan kesan seolah-olah terdapat persoalan besar dalam pengelolaan parkir di Kota Solo. Ia mengusulkan agar pembenahan difokuskan melalui evaluasi berkala, pembinaan terhadap juru parkir, serta memperbanyak titik-titik parkir yang dikelola melalui mekanisme lelang agar potensi PAD lebih optimal dan transparan. Sebelumnya, Wali Kota Surakarta Respati Ardi menyampaikan pembentukan Satgas Reformasi Parkir merupakan bagian dari langkah membenahi pelayanan parkir setelah menemukan sejumlah juru parkir yang menarik tarif melebihi ketentuan saat patroli gabungan pada Jumat malam minggu kemarin.
17: Ada temuan yang harusnya itu 2.000, dicas 3.000 karcis, itu harus kita sanksi. Nanti kita ada pembinaan dari Disub, kita panggil dulu, dan pemenuhan KTA itu penting dan harus melayani masyarakat. Tapi saya tadi juga menemukan ada jukir yang teladan dan dia tepat pakai KTA, baju bagus, rapi, juga pakai karcis sesuai dengan yang dikenakan zona, sesuai zona. Dan saya tanya ke warga, ada yang memang benar, tapi ada yang ngecas lebih. Langsung kita tidak tegas. Jukir yang ngecas lebih dari karcis.
16: Respati menghimbau masyarakat selalu memperhatikan tarif resmi yang tercantum pada karcis parkir dan melaporkan apabila menemukan pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Pendengar, Wawan Pribadi kembali dipercaya memimpin Dewan Masjid Indonesia DMI Kabupaten Sukoharjo periode 2025-2030. Acara pengukuhan yang digelar di Pendopo Graha Satya Praja dilakukan Wakil Ketua DMI Jawa Tengah Multazam Ahmad dan dihadiri Bupati Sukoharjo Eti Suryani serta ratusan pengurus DMI perwakilan dari 12 kecamatan.
18: Di Kabupaten Sukoharjo sendiri terdapat ratusan masjid yang terbesar di seluruh desa dan kelurahan. Adapun potensi.
19: Saudara Wawan Pribadi kembali dipercaya memimpin Dewan Masjid Indonesia DMI Kabupaten Sukoharjo periode 2025-2030. Di bawah kepemimpinannya, DMI berkomitmen memperkuat ekonomi umat sekaligus memakmurkan masjid melalui berbagai program keagamaan dan pemberdayaan masyarakat. Acara pengukuhan yang digelar di Pendopo Graha Satya Praja dilakukan Wakil Ketua DMI Jawa Tengah Multazam Ahmad dan dihadiri Bupati Sukoharjo Eti Suryani serta ratusan pengurus DMI perwakilan dari 12 kecamatan. Usai dikukuhkan, Ketua DMI Sukoharjo Wawan Pribadi kepada wartawan mengaku siap bersinergi dengan Pemkab Sukoharjo dalam mengembangkan ekonomi umat dan meningkatkan peran masjid di tengah masyarakat. Berbagai program juga akan dijalankan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan umat Islam. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat nilai-nilai keagamaan dan keimanan secara berkelanjutan sebagaimana diungkap Wawan pribadi.
20: Jadi tujuannya DMI itu kan membuat makmur mas. Jadi ya ada hal seperti itu ya nanti tentunya kita mencoba ikut-ikut ngomong di sana. Jadi bagaimana mereka ini tetap rukun, tetap bareng-bareng sehingga permasalahan-permasalahan itu tidak menjadi besar seperti itu, bisa diurusi sejak dini. Itu yang akan kita lakukan kepada rekan-rekan di wilayah.
19: Melalui kepengurusan periode 5 tahun itu, DMI Sukoharjo diharapkan menjadi jembatan yang efektif untuk mencari solusi terbaik atas setiap persoalan umat sehingga masjid di Sukoharjo semakin hidup, produktif dan membawa manfaat luas. Sementara itu, Bupati Sukoharjo Eti Suryani mengapresiasi peran para takmir masjid yang selama ini aktif membangun kehidupan keagamaan di daerah. Dikatakan tugas pengurus DMI tidak hanya mengelola bangunan masjid, akan tetapi juga menghidupkan fungsi masjid sebagai pusat peradaban.
18: Keberadaan Dewan Masjid Indonesia atau DMI memiliki peran yang sangat penting sebagai wadah untuk memperkuat fungsi-fungsi tersebut. Dewan Masjid Indonesia tidak hanya bertugas mengelola bangunan fisik masjid, tetapi juga menghidupkan aktivitas masjid agar benar-benar menjadi pusat peradaban yang mampu menjawab tantangan zaman.
19: Lebih lanjut, Bupati Eti Suryani juga mengakui jika ratusan masjid yang tersebar di 12 kecamatan memiliki peran strategis sebagai pusat pembinaan generasi muda, penguatan nilai kebangsaan, literasi keagamaan, pengembangan ekonomi umat, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, pembangunan daerah tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan fisik, melainkan juga pembangunan karakter masyarakat yang religi, berakhlak mulia, dan moderat. RRI Surakarta, Edwi Puryono, melaporkan.
0: Pendengar, demikian rangkaian warta siang RRI Surakarta hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Peternak unggas dari Solo Raya hari ini melakukan aksi mandi telur dan bagi-bagi telur ayam dan ayam hidup di Bundaran Gladak Solo. Harga telur ayam di Sragen anjlok hingga Rp19.000 per kilogram di tingkat peternakan. Saya Renani Surya bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Berkarya secara solo bukan berarti berjalan sendiri. Setiap karya yang lahir dengan ketulusan, ini tetap mampu memberi kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Tidak harus menunggu tim besar untuk membawa perubahan. Satu karya dari satu individu pun bisa menjadi kontribusi berharga untuk negara. Dan saat berkarya secara solo, ini membuktikan bahwa dedikasi dan kreativitas seorang diri tetap bisa memberikan dampak positif untuk Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali.
0: Siap.
1: Ya, hari ini saya Tengku Syafiq, tentunya bersama the one and only, sudah
0: produser, the one and only, ampun, iya,
1: announcer,
0: pada ya turun kan? Gunung ini.
1: Turun gunung. Siapa lagi kalau bukan Bang Yudi Ismail yang menemani Anda, para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ngomong-ngomong ya, berkarya secara solo, ini berarti Tengku Syafiq solo nih, nggak pakai tiga komposer.
1: Kapan?
0: Ini sekarang ini loh.
1: Bener.
0: Solo.
1: Solo ini. Tengku Syafiq. Ini dedikasi.
0: Dedikasi ya.
1: Untuk Radio Republik Indonesia, terutama Pro 1.
0: Bukan dari dukun.
1: RRI.
0: Oke.
1: Alright.
0: Jadi kalau siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau yang tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya dari streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Yang belum follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, silahkan di follow ya.
1: Di follow.
0: Termasuk @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Betul.
0: Jadi gimana nih?
1: Ya, ini
0: kita lagi nungguin.
1: Masih menunggu.
0: Menunggu ya.
1: Oke. Ini bintang tamunya siapa ini Bang kira-kira?
0: Ada dulu dia vokalis Naf.
1: Oh, oke. Okay. Vokalis Naf.
0: Iya, tahu kan Naf?
1: Tahu dong.
0: Tahu
1: siapa yang
0: enggak
1: tahu Naf?
0: Adi Naf nanti akan ngobrol bareng sama kita. Kita menunggu sambungan dari Bang Adi X Naf. Sekarang disebutnya begitu.
1: Bang Adi X Naf.
0: X itu mantan.
1: Mantan, biar mantan tahu seperti lagu saya.
0: Kenapa? Kenapa harus
1: sama tiga komposer?
0: Kenapa harus biar mantan tahu?
1: Iya, biar mantan tahu karena kalau sekarang itu kita udah bahagia.
0: Oh, tanpa mereka.
1: Tanpa
0: mantan-mantannya itu.
1: Mantan-mantan.
0: Berapa banyak mantannya Tengku Syafiq?
1: Aduh. Yang pasti enggak sebanyak Mario Kacang.
0: Oh gitu. Ya ya ya ya ya.
1: Berarti Bang Adi X Naf ini akan udah rilis single apa ini?
0: Ada ya? Beberapa single yang sudah dirilis sih semenjak beliau tidak di Naf lagi.
1: Oh, gitu.
0: Termasuk lagu-lagu Naf itu dia loh yang menulis.
1: Oh iya, oh berarti pencipta lagu juga ya?
0: Pencipta lagu juga dong.
1: Sama kayak
0: komposer
1: saya
0: juga.
1: Komposer juga.
0: Tapi ya kalau di tiga komposer,
1: betul,
0: itu ada lagu-lagu yang diciptakan bertiga, ada juga lagu-lagu yang diciptakan oleh masing-masing.
1: Masing-masing.
0: Ada Tengku Syafiq,
1: Bimbi Nur,
0: sama Mario Kacang.
1: Dan Bimbi Nur.
0: Iya, dan Bimbi Nur tadi kan udah disebut.
1: Oh, udah ya. Oh, saya kok keskip ya.
0: Tapi ini tidak mempengaruhi kesulitan atau gimana?
1: Enggak lah ya Bang, karena memang kan kita berawalnya sebenarnya kan pekerjaan kita secara profesional itu sebagai pencipta lagu. Jadi mungkin memang sudah berkembang secara karirnya.
0: Oke. Okay.
1: Mencipta lagu, cuman kita bertemu, kita bernyanyi gitu.
0: Oh,
1: kan. Jadi tetap dengan siapa, mau Mario mau buat lagu untuk siapa gitu. Kayak saya nih kemarin buat ada untuk Dirayut, ada untuk Hari Putra gitu kan. Nah, Bambi, ada beberapa artis juga. Jadi memang untuk mencipta lagu ya kita bersama dengan para artis dan klien kita masing-masing. Tapi kalau tiga komposer nyanyi, tapi juga kadang bertiga ciptain lagu, seperti lagu yang kita baru rilis 2 minggu yang lalu. Sabar,
0: saya serius. Dua minggu yang lalu, Pak.
1: Iya.
0: Kok diundang ke sini susah banget sih, tiga komposer ya.
1: Iya, namanya juga baru rilis, dan gitu masih ada pekerjaan. Kadang yang satu bisa, yang satu enggak bisa. Yang satu bisa, minggu depannya ini kita tiga-tiga enggak bisa harusnya, tapi karena tadi Bang Isan nelpon, ya sudahlah saya enggak melipir dululah ya. Gitu.
0: Melipir dululah ya.
1: Harusnya pun tadi udah bilang kan ke orang hari ini kan harusnya kita kan bintang tamunya.
0: Iya gitu.
1: Pasti apa pontang-panting mencari bintang.
0: Enggak tamu. Sih. Enggak ya. Kalau kita kan relasinya
1: tapi memang banyak ya. Banyak loh. Musisi Indonesia itu
0: banyak banget.
1: Banyak banget. Bisa satu hari aja tuh banyak rilis lagu di digital platform kan.
0: Sekarang ini ya.
1: Iya.
0: Kalau dulu kan pusing,
1: pusing
0: buat merilis dalam bentuk kaset misalnya atau CD. Kalau sekarang tinggal di digital platform, digital,
1: pep, dinaikin,
0: udah. Tinggal kirim format yang disesuaikan kebutuhannya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Baiklah, sambil menunggu
1: yes.
0: Bang Adi Naf, ex Naf maksudnya.
1: Iya.
0: Kita ketemu dulu dengan Bang Albert di Bau-Bau. Bau-Bau. Selamat
1: Albert.
0: Siang.
1: Selamat siang.
2: Transmisi yang
0: ada
2: dalam Indonesia.
0: Ya, Bang Albert langsung nanya sama Tengku Safiq karena Tengku Safiq baru rilis lagu.
1: Bang Albert bintang tamunya Bang Adi X-Naf. Silakan Bang Albert.
0: Iya,
1: Naf
2: terkenal. Tiang Mesir juga terkenal. Gitu.
0: Amin. Ya, nah, Adi X-Naf ya.
2: Iya, pasti kan lagu-lagu sekarang kan biasanya kalau tempo dulu, kalau misalnya lagunya itu dinyanyikan orang lain atau pengamen, jadi yang sekarang kalau dinyanyikan sama orang lain ya ditangkap polisi.
0: Kenapa? Kalau dinyanyikan orang lain?
2: Kalau lagu-lagu yang dulu, kalau misalnya yang dulu dinyanyikan sama pengamen itu jadi yang artinya ada fakta penjaharian atau sekarang lagu-lagu sekarang kalau dinyanyikan kalau jangan nyanyi sembarang ya, itu jangan sembarang ini kan ditangkap polisi. Artinya mungkin apa namanya itu
0: royalty
2: seperti hoax apa namanya itu ya seperti itu. Jadi bagaimana kalau lagu-lagu sekarang itu kalau dinyanyikan orang lain ya jadi duit juga lah untuk orang lain begitu. Masa dinyanyikan oleh orang lain itu kalau kita ditangkap polisi gitu kan dikasih uang kan kata kita lapar
0: kita itu. Coba nanti kita bahas dengan ahli pencipta lagu ini.
1: Berat ini ya.
0: Salah satu personil dari tiga komposer.
1: Berat.
0: Itu aja Bang Albert.
1: Bang Albert, terima kasih. Mau salam-salam. Silakan.
0: Udah itu aja ya. Oke. Baik, terima kasih Bang Albert.
1: Terima kasih Bang Albert.
0: Kita ke Bang Benny Jo. Selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Mas Yudi, Tengku Safiq.
0: Halo.
3: Kalian berdua.
0: Alhamdulillah baik. Bang Benny Jo.
1: Bang Benny Jo baik.
3: Mas Yudi, bintang tamunya belum ada ya si Naf?
1: Belum.
0: Adi X-Naf
1: belum hadir.
0: Adi X-Naf. Iya, kita lagi nunggu sambungan. Ya benar. Tapi ini juga ada bintang tamu loh. Kenapa? Boleh nitip pertanyaan, silakan.
1: Nitip Bang, silakan.
3: Nitip pertanyaan untuk Mas Adi X-Naf, itu lagu Akhirnya Ku Menemukanmu itu ciptaannya Mas Adi mantan X-Naf itu atau gimana? Terus pertanyaan kedua, kenapa keluar dari Naf sudah bersolo karir ya mungkin ya? Adi X-Naf. Itu saja pertanyaan untuk Pak Bang Tengku Safiq. Lagu terbaru apa sih Tengku?
1: Iya.
0: Ditungguin ya nanti ya.
1: Sampai di Jo.
3: Oke.
1: Terima kasih.
3: Salam dong.
1: Boleh.
0: Boleh silakan.
3: Salam tiga-tiga aja ya. Ada Ayo di Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Gilang Kertasono, Angkel Gaji di Padang. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terputus. Bung Benny Jo. Kita langsung kembali mengajak yang sudah bergabung. Betul. Bersama kita. Ada Upi di Bone. Bang
1: Halo,
0: Upi.
1: Bang Upi.
4: Halo.
1: Halo.
4: Selamat siang.
0: Selamat siang Bang Upi. Ini ada Tengku Safiq Bang Upi.
1: Halo Bang Upi.
4: Halo, ya.
1: Ya.
4: Selamat siang, Bang.
0: Siang. Siang. Sehat ya, Bang Upi ya?
4: Ya, sehat selalu. Ya.
0: Apa yang mau ditanyakan, Bang Upi?
4: Ya, saya mau sebenarnya sudah tersambung dengan narasumber kita hari ini. Saya mau cerita karena dia itu betul-betul ada darah Sulawesi Selatan, selatannya ya.
0: Darah Sulawesi Selatan, nanti coba kita tanyakan ya.
1: Coba nanti kita tanyakan sama ya, Bintang.
4: Nah, dia sering waktu dulu masih gabung dengan NAP. Kalau ada acara di Bone pasti sering manggung di Bone dulu itu.
0: Oh, sering manggung di Bone ya.
4: Ya, ya.
0: Siap.
4: Kalau tidak salah di album penguasa dulu itu. Kalau dia main ya pasti memeluru itu penontonnya dari Yanu di Lapangan Merdeka dulu.
0: Ya. Siap kalau begitu.
1: Siap, Bang.
0: Itu aja, Bang Upi. Ada yang mau ditanyakan barangkali buat Tengku Safik?
4: Kapan jalan-jalan ke Makassar atau Bone, Bang?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Terima kasih, Bang Upi.
0: Ya. Siap, Bang Upi.
4: Boleh kirim salam sedikit.
0: Boleh, silakan. Tiga orang ya.
4: Tiga orang yang
0: pertama. Buat tiga komposer.
1: Iya.
4: untuk tiga komposer yang kemudian ada penyiarnya yang di Makassar, ada Kak Arti. Ada juga penyiarnya RRI Bonia, ada Kak Eni. Mudah-mudahan semuanya sehat ya.
0: Amin.
4: Dan buat Kak Yudi dan Kak Tengku, mudah-mudahan selalu ya.
0: Amin. Terima kasih, Bang Upi.
1: Sama Bang Upi.
0: Eh, mau nanya dong.
1: Hah? Ya.

0: anu, bangun di Bonaya.
1: Iya.
2: Okay,
1: nanti mudah-mudahan bisa ke Bonaya lagi.
0: Bisa,
1: anu,
0: bisa menjejak, bangun kembali jejak kakinya di Bonaya.
2: Siap kalau begitu. Bang Upi, terima kasih ya.
1: Terima kasih Bang Upi.
0: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu penelpon satu lagi. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
3: Halo, selamat siang dari Hanafi di Padang.
2: Hanafi, Bang Hanafi di Padang. Gimana Bang Hanafi kabarnya?
3: Baik, sehat.
1: Sehat, Bang.
2: Apa yang mau ditanyakan?
3: Mas, kita seindah yang kau mau, tak sesempurna cinta yang semestinya. Ya, ini lagu ini Adi, ini backing vokal atau vokal waktu di Naf.
2: Oke,
1: backing vokal atau vokal.
2: Siap.
3: Itu aja, terima kasih. Selamat siang Bang Yudi, Bang Tengku Syafiq, buat Nikin Itabing, Bu Nancy.
2: Siap, baik, terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Diputusin, kasihan deh.
1: Kayak percintaan ya. Itu siapa terputus. Yang jaga sana?
2: Yang jaga sana siapa ya?
1: Baru diputusin situ.
2: Oke, okay, kita coba nanya satu per satu.
1: Tapi sebelum dijawab ya Bang, mimpi apa? Itu memang harus bermimpi.
2: Maksudnya gimana mimpi harus bermimpi? Ya iyalah.
1: Iya benar ya. Enggak, maksudnya kita tuh memang hidup tuh harus bermimpi. Mm-hmm. Kayak sering banget kan saya sering kadang menggantikan Ihsan gitu ya. Kan sempat juga.
2: Tadi malam mimpi ngantiin Ihsan jadinya.
1: Bukan, masih mimpinya adalah seru kali ya
2: siaran
1: tapi bintang tamu juga kan waktu itu San. Ntar kalau tiga komposer, Isan jangan masuk, Abay masuk terus Abay tiga komposer. Tapi kan terbukti ya kan.
2: Jadi terbukti.
1: Mas duduk di sini walaupun bintang tamunya belum hadir, tetap ada loh pertanyaan-pertanyaan buat saya. Jadi
2: memang
1: orang itu harus terus bermimpi, pasti suatu hari mimpi ya terwujud.
2: Oke, ini pertanyaan buat Tengku Syafiq dari Bang Benny Jo.
1: Betul.
2: Lagu terbarunya apa?
1: Lagu terbarunya judulnya Gara-Gara.
2: Gara-Gara?
1: Ya.
2: Itu lagunya tiga komposer.
1: Tiga komposer yang nyanyiin, yang ciptain, kita bertiga, Maru Kacang, saya Tengku Syafiq, dan Benny Nur.
2: Okay.
1: Sudah ada di digital platform, mau lihat video klipnya bisa cari aja Gara-Gara. Tiga, angka tiga, komposer, C-O-M-P-O-S-E-R-S. Pakai C ya, bukan pakai K.
2: Pakai K. Oke, okay, tadi kan apa yang disampaikan Bang Albert, ini kalau menurut pendengaran kemudian kita nalarkan, kalau di era sekarang itu kan memang banyak ya orang membawakan lagu-lagu gitu. Cover di
1: mana-mana lah ya, YouTube
2: mau kemudian ada juga bahkan yang di-upload di Spotify
1: betul.
2: Ini ya tentu lagunya Tengku Syafiq pernah dong mengalami hal tersebut. Ini seperti apa sih? Mungkin Bang Albert minta penjelasan dari Bang Tengku Syafiq. Kalau lagu di era sekarang dinyanyikan orang lain.
1: Tapi ya memang harus dipahami dulu keperluannya itu untuk apa. Kalau memang cuman untuk cover hanya di YouTube itu gak masalah.
2: Gak masalah.
1: Nah yang terpenting adalah jangan lupa menuliskan judul lagu, nama pencipta gitu.
2: Okay.
1: Tapi kalau urusannya adalah nanti itu untuk lagunya akan diupload di apa digital, nah itu pasti akan ada urusannya dengan pembelian lagu
2: ya,
1: karena kan itu akan didistribusi kan, gitu supaya ada pundi-pundi untuk royal.
2: Ya ini kan berkaitan hukum ya, hak cipta. Itu kalau misalnya kalau hanya sekedar di cover dinaikkan ke kanal berbagi video atau YouTube lah katakanlah begitu. Ini perlu izin.
1: Enggak perlu izin. Yang penting itu tadi. Ya kalau izin
2: tergantung juga orangnya mungkin.
1: Mungkin tergantung orangnya. Mungkin kalau mungkin sesama musisi ataupun ini dia kadang-kadang suka nge-DM, "Bang, izin ya kita cover lagu ini."
2: Gitu. Oh gitu ya.
1: Terima kasih.
2: Oh gitu aja ya kalau di YT ya, YouTube ya.
1: Yang penting dicantumkan judul lagu, nama penciptanya, pencipta lagunya siapa.
2: Secara otomatis kalau dari YouTube share-nya langsung dapat ya enggak sih katanya begitu.
1: Iya betul, kalau dari share.
2: Jadi semakin banyak di cover semakin seneng dong.
1: Seneng banget kita. Berarti kan lagu itu banyak orang yang dengar, pada suka, pada nyanyiin.
2: Oke. Okay. Nah, kalau yang di apa tadi di digital. Platform digital, gimana?
1: Kalau platform digital kan balik lagi umpamanya contoh

0: Oh, kayak lagu Pura-Pura Cinta kan dulu dinyanyiin Febrian, terus akhirnya dibawakan lagi oleh
1: Isan Tarore.
0: Isan Tarore. Nah, itu berarti urusannya sama label.
1: Sama jadi, label ya, karena gitu. Memang dirilis secara resmi.
0: Dirilis secara resmi di platform, digital platform.
1: Oke. Begitu ya.
0: Dengan musik yang berbeda, aransemen yang berbeda.
1: Kalau cover Albert.
0: Kan, ya mungkin sederhana lah.
1: Sederhana, oke. Pertanyaan dari Bang Upi di Bone. Kapan tiga komposer jalan-jalan ke Sulawesi Selatan?
0: Udah lama sekali memang ya, kalau gak salah sempat dua kali apa sekali gitu. Ya itu kita pernah manggung juga di Makassar dan di Bone. Itu saya ingat banget tuh. Jadi kayak setiap minggu tuh ada tour gitu. Jadi kita waktu itu ke Sumatera Utara, Medan sama Lubuk Paka. Minggu depannya Makassar sama Bone gitu.
1: Jauh ya dari.
0: Jauh, jadi lucu banget bang, jalanannya itu tiba-tiba kenapa, ada kenapa? Itu apa kayak sapi gitu lewat. Jadi kita turun foto karena kan
1: ya namanya orang Jakarta ya kan.
0: Iya kan, jarang lihat sapi. Jadi kita kayak seneng gitu. Kakak sapi kak gitu. Mana jauh kan gitu. Terus 6 jam Mario tuh sempat demam kalau gak salah pas baliknya apa baliknya kayak demam. Ya ada sapi, kita seneng gitu. Kakak turun dulu, turun kita foto sama sapi. Itu arah ke Bone itu. Lupa antara dari Bone ke Makassar apa Makassar ke Bone.
1: Oke. Buat Anda yang seru nanti ya mau gabung silakan.
0: Betul.
1: Langsung mengirimkan WhatsApp di 0811 797 27912. Sekali lagi 0811 797 27912. Kalau mau telepon studio boleh juga 0213440696 atau 0213441499. Yes. Oh baiklah. Ini yang di WhatsApp. Wah.
0: Adakah
1: Desi Nicolina 100% cintaku. Maksudnya 100% Indonesia.
0: Ya.
1: Selamat siang Yudi Ismail, apa kabar? Akhirnya aku menemukanmu. Cuman mau bilang hadir aja.
0: Hadir.
1: Ada Tengku Safik loh.
0: Iya loh.
1: Apa nih? Terima kasih Yudi, jangan lupa akhirnya aku menemukanmu.
0: Atau bila nanti ku bersamamu. Ini kok kayak ini apa ini maksudnya ya, kode ini, atau
1: bukan ini kan lagu-lagunya lagu-lagunya Naf.
0: Memang tuh pencipta lagu tuh begitu tuh.
1: Begitu bahasanya ya.
0: Kode-kode dia itu.
1: Kode-kode.
0: Zaman dulu ya.
1: Kode-kode. Right, lanjut ada ini? Siapa yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Karya anak bangsa.
0: Ya.
1: Saya War dari Aceh Sigli.
0: Tahu. Tahu dong.
1: Aceh Sigli tahu ya?
0: Tahu, tapi enggak pernah ke sana, pernah cuma ke Banda Aceh.
1: Banda Aceh ya. Oke. Okay. Ya,
0: kalau enggak salah.
1: Sama Takengon jauh enggak sih?
0: Kayak Takengon itu lebih dekat ke Tanjung Pura situ deh kayaknya, lebih jauh Sigli kayaknya.
1: Lebih jauh Sigli ya.
0: Kalau okay. Maaf kalau salah. Udah lama.
1: Salam-salaman buat ya, Isan Tarore. Ya. Dan Yudi serta Itamu Namasari juga. Betul. Ada Tengku Safik hari ini.
0: Dia kan nggak tahu soalnya tiba-tiba kan.
1: Tiba-tiba dadakan karena ada sesuatu dan lain hal di Santarere ya. Kemudian hai sobat pecinta 100% Indonesia, salam jumpa dari mana nih? Salam juga buat radio di Sigli katanya. Sigli. Dan spesial buat petugas Radio Pro 1 RRI Banda Aceh. Hai tamu kita siang hari ini Adi Xnaf. Ya benar, kita sedang menunggu sambungan.
0: Gitu.
1: Begitu ya, mudah-mudahan nanti bisa tersambung. Ya. Salvi dan Dewi, ucapannya saya Wardania lpsk@gmail.com dari Lampung. Lung
0: dari kampung.
1: Dari kampung Lung.
0: Kampung Lung.
1: Ke
0: Mungkiman Guci Rompong, Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi, Aceh.
1: Oh, siap kalau begitu.
0: Selamat sukses.
1: Selamat sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
0: Baik.
1: Nanti kita tunggu, mudah-mudahan bisa tersambung dengan Adi Xnaf ya.
0: Gak sabar banget ini.
1: Gak sabar banget, pengen ngobrol. Yes. Dan ini segera ada persembahan lagu.
0: Sembari menunggu, pokoknya pendengar jangan kemana-mana ya, pendengar setia RRI Pro 1.
1: Siap. Ini ada lagu yang berbau-bau gunung. Judulnya Merbabu. Tahu kan?
0: Merbabu. Kita dengarkan.
1: Tetap di 100% Indonesia.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si bald eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada saya Tengku Syafiq dan tentunya Bang Yudi Ismail yang memandu acara 100% Indonesia hari ini.
0: Siap.
1: Dan tentunya ada bintang tamu kita yang masih kita tunggu.
0: Masih kita tunggu ya.
1: Bang Adi X Naf.
0: Mudah-mudahan bisa tersambung. Ini mungkin ada kendala sesuatu hal gitu.
1: Pasti,
0: kan.
1: Pasti, karena kalau enggak mungkin.
0: Oke, okay, kita langsung menyapa dulu yang sudah merilis kita untuk siang hari ini. Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ya, selamat siang yang ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Baiklah. Oke, okay, kita masih menunggu, mudah-mudahan bisa tersambung secepatnya ya.
1: Ya.
0: Bang Adi X Naf. Ah. Oh, ini jadi dia. Iwan dari Manado. Selamat siang,
1: selamat
0: Bang
1: siang,
0: Iwan.
1: Bang Iwan.
0: Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Bang Iwan. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
1: Iya, Bang, silakan.
0: Terputus. Langsung terputus. Oke, dari Mandaru kalau gitu kita ke Banda Aceh. Ada Icut,
1: Kak Icut, Puhaba.
3: Hi, how are you? Kataku, apa namanya? Kataku Yudi Ismail.
1: Oh, Yudi Ismail. Iya dong.
3: Iya, Kak, Yudi Ismail.
0: Yudi Safik Tengku Ismail gitu.
3: Sama Kak Tengku, apa namanya? Tengku Safik.
1: Iya. Puhaba, Kak.
3: Puhaba, Kak.
1: Puhaba, Kak.
3: Depan di bahasa Inggris ya.
0: Lucu kali Icut ini.
1: Sehat Kak, gimana Aceh? Panas kah?
3: Apa sangat luar biasa. Soalnya panas.
0: Ini ala-ala motivator dia bilang. Betul. Sangat luar biasa
1: sangat
0: gitu ya.
1: Luar biasa.
0: Cut, ada yang mau ditanyain buat Tengku Safik?
1: Kok ke saya ya?
0: Biarin aja.
3: Ya. Kalau orang Aceh tuh, ceweknya cantik-cantik loh.
1: Beuh.
3: Ya kan?
0: Aha.
1: Ada istilahnya tuh.
0: Apa tuh?
1: Anapeng ana inong.
0: Apa tuh?
1: Enggak ada duit, enggak ada cewek.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Ya itu. Anapeng ana inong.
0: Oh, iya.
1: Bercandaannya.
3: Gak ada cewek cantik dasar Icut ya, Kak Safik ya.
0: Iya. Oh, baik kalau gitu. Apa Cut yang mau ditanyain?
3: Iya, gini mau tanya Kak Safiknya udah berapa album dikeluarin gitu Kak Safik?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Udah berapa album yang dikeluarin ya?
3: Albumnya kan pernah nyanyiin sama anak ya.
0: Oh iya itu.
1: Iya.
0: Itu Naf, Adi Naf. Siap.
3: Itu kan pernah nyanyi sama Jar sama Naf juga ya.
0: Aha.
3: Itu tahun berapa tuh Kak Safik sama
0: yaudah nanti kita jelaskan ya Icut. Ini Tengku Safik Cut, bukan Adi Naf, Adi X Naf maksudnya.
1: Enggak Kak Icut, sebenarnya emang itu bintang tamunya. Ini saya mendadak aja.
3: Maksudnya
1: merangkap.
3: Ya, maksudnya gitu ya.
0: Enggak apa-apa.
3: Maksudnya gitu betul.
0: Oke.
3: Ya, satu lagi mau itu tanyain lagi.
0: Siap. Oke. Salam boleh. Cut. Lah, kok bisa suaranya menghilang.
3: Halo.
0: Halo ya, meringsut suaranya. Kecil banget Icut enggak dengar. Ya udahlah pokoknya gitulah ya Cut ya.
1: Pokoknya gitulah ya, Kak.
3: Ya, terus buat penyiar RA Kosasban Asia ada Bang Amar Barasto juga.
0: Oke. Okay.
3: Buat Bung Menejo di Manado, saya selalu beliau dan seluruh keluarga, Kak Kilo di Makassar, Kak Ayu di Maluku, dan buat semuanya ya.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Kak Icut.
3: Thank you juga.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih bahasa Acehnya apa?
1: Itu enggak tahu. Apakah Icut terima kasih bahasa Acehnya?
3: Terima kasih.
0: Untuk kasih saya. Oke, makasih ya, Cut.
3: Yo, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
4: Dari kakak Reski di Balikpapan.
0: Kakak Reski di Balikpapan, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik kok, Mas.
0: Alhamdulillah.
4: Siapa tadi bintang tamunya?
0: Ada Teguh Safiq. Langsung dialihkan.
1: Langsung dialihkan ya. Tapi gak enak loh sama Bang Adinaf.
0: Iya, karena belum nyambung beliau. Iya. Kita masih menunggu, mudah-mudahan nanti bisa tersambung ya. Barangkali di sana lagi ada gangguan mungkin ya.
1: Iya, Bang Reski.
0: Reski, silakan Bang Reski, apa yang mau ditanyakan?
1: Betul.
4: Oke, Mas. Hah? Tadi barusan tadi sempat nyinggung-nyinggung soal lagu yang berjudul Biar Mantan Tahu ya.
0: Oh, Biar Mantan Tahu, iya, iya.
1: Mantan Tahu.
4: Kalau boleh tahu, lagu itu menceritakan tentang apa, terus pesan-pesan apa yang disampaikan lewat dia lagu itu.
0: Oke. Okay.
4: Terus yang kedua, saya cuma sekedar mau minta tolong aja sih sama narasumbernya. Hmm. Kalau memang narasumbernya bisa berbahasa Inggris, coba dong nyanyikan salah satu lagu barat favorit saja. Di artis cantik yang satu itu tuh, namanya adalah Taylor Swift. Coba bintang tamunya suruh nyanyiin lagunya Taylor Swift.
0: Oke, nanti saya tanya manajernya dulu ya. Boleh gak nyanyi lagunya Taylor Swift? Judulnya
4: Anti-Hero ya. Anti-Hero.
0: Anti-Hero. Oke.
4: Gak apa-apa lah. Nyanyikan saja dulu sedikit ya secara live ya. Karena saya pengen dengar suaranya langsung. Gitu
0: aja sih. Oke. Terima kasih Bang Reski di balik pintu tadi ya.
1: Balik papan.
0: Oh, balik papan.
4: Balik pintu tadi salah. Balik papan kan. Ya kali di balik pintu. Balik tempat enggak di sana.
0: Oke, silakan silakan.
4: Salamnya buat seluruh pendengar yang sedang mendengarkan saja. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih banyak.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada Bang Reski di balik papan. Ditanyain lagu Biar Mantan Tahu ini tentang apa sih sebenarnya?
1: Ya, ini ciptaan kita bertiga. Saya, ada Bimbi Nur, ada Mario Kaca. Ini lagu ya tentang kita ngasih tahu bahwa ke mantan-mantan kita bahwa kita itu sudah bahagia. Biar mantan tahu kisah cintaku.
0: Terus.
1: Ini jauh lebih bahagia. Gitu. Jadi sekarang udah lebih bahagia. Biar mantan tahu masa depanku.
0: Udah bisa move on gitu ya.
1: Tanpa dirinya. Ya, jadi kita udah lebih baik, udah. Kita sudah melepas masa lalu kita, begitu. Jadi lebih kurang ceritanya seperti itu. Jadi buat pendengar yang masih punya mantan, dengerin bahwa kita udah bahagia bersama pasangan kita yang baru.
0: Oke, udah move on lah ya. Pertanyaan dari Icut.
1: Ya,
0: album yang sudah dikeluarkan Tengku Safiq dan tiga komposer juga barangkali ya.
1: Nah, aku tuh agak lupa-lupa Bang kalau album. Biasanya tuh kalau yang ingat tuh Mario Kaca. Mungkin kayaknya baru dua apa tiga gitu ya.
0: Untuk tiga komposer ya.
1: Soalnya album baru kita ini kan nanti akan rilis bulan depan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi
0: itu album yang bulan depan ya?
1: Album.
0: Album. Oh, seru seru seru seru.
1: Jadi
0: seru.
1: Baru sekarang ini baru rilisnya single dulu. Bulan ini. Bulan depan insya Allah kita keluarin 9 lagu lagi.
0: 9 lagu lagi ya.
1: Karena termasuk yang si single kan jadi 10.
0: 10. Baik.
1: Begitu. Tapi kalau aku pribadi tuh aku ada 2 album. Satu Pop Melayu Trendy, itu nyanyi lagu-lagu Melayu di tahun 2000.
0: Itu aku punya loh kasetnya. Nanti aku bawa ya.
1: Iya Bang, ya aku pun enggak punya loh sebenarnya. Dulu tuh punya tapi karena pindah sana sini jadi enggak tahu di mana. Boleh gak aku beli Bang?
0: Janganlah.
1: Atau perlu ku tanda tangan ya Bang?
0: Iya, ditanda tangan itu sebalikin ke aku lagi. Iya. Kemudian pertanyaan dari Reski di Balikpapan. Bisa gak sih nyanyiin lagunya Taylor Swift? It's Anti-Hero.
1: Itu gak tahu saya lagunya. Itu Taylor kan?
0: Yang mana? Iya sih.
1: Itu lagu sih. Ya kan?
0: Lagunya Taylor Swift. Oke.
1: Okay. Alright.
0: Kita ke Iwan di Manado. Selamat siang.
1: Waduh.
0: Bang Iwan.
2: Iya, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Apa yang mau ditanyakan Bang Iwan?
2: Iya, sebenarnya mau tanya sama
1: Bang Adi.
2: Bang Adi, cuma Bang Adi kan belum ada ya.
1: Belum masuk ada. Nih. Kita tampung dulu mungkin boleh.
0: Atau mau nanya sama Teguh Syafiq
2: ke Bang Syafiq ini.
0: Oh, boleh banget.
1: Aduh, terima kasih Bang Iwan.
0: Akhirnya ada yang nanya.
2: Gading penasaran tuh lagunya. Aku lagu penasaran lagunya tiga komposer yang udah lama itu.
0: Yang mana tuh?
1: Yang mana tuh?
2: Itu yang gini, sedang apa dan di mana itu kan?
0: Dia.
2: Terus itu kan nah yang itu.
1: Betul.
2: Apakah lagu itu apa ya? Apa itu kolaborasi pernah minta apa itu?
0: Apa tuh?
2: Minta izin sama si penyanyi aslinya yang sebelumnya kan ada yang penyanyi aslinya itu kan?
0: Iya. Nanti dibahas kita lagu ini ya.
2: Di antara dua lirik lagu di
1: dari lagu itu ya,
2: yang
1: Bang.
2: Yang sedang apa dan di mana terus yang dia itu loh.
1: Iya. Alright, Bang. Terima kasih.
0: Itu aja. Ada lagi itu barangkali aja. Bang Iwan.
2: Terima kasih ya.
1: Bang Iwan, terima kasih. Salam
0: buat Bang Iwan.
1: Sehat-sehat
0: selalu. Yo. Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu ku cinta.
1: Ya, itu lagu aslinya.
0: Lagu aslinya.
1: Dibawakan oleh Semi
0: Simorangkir. Mario Kacang yang bikin itu ya.
1: Itu Mario Kacang. Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu. Nah, kalau versinya kita sedang apa dan di mana
0: dia disambungin.
1: Cinta yang kutunggu. Itu lagu Afgan. Dia. Itu.
0: Terus
1: Bambi Nur.
0: Bambi Nur.
1: Kemana-mana tak ada jalannya. Itu lagu baru.

0: yang tahu. Itu Febrian.
1: Febrian, Cinta Diam-Diam. Saya. Oke.
0: Itu. Jadi itu lagu judulnya tuh lagunya Salah Benar. Mm-mm. Yang dia ciptanya Kita Bertiga, Teguh mm-hmm. Syafiq, Maru Kacang, Bimbi Nur, itu gabungan dari 9 lagu. Jadi dipenggal-penggal lagunya okay. itu kita penggal-penggal lagu ciptaan kita menjadi lagu baru.
1: Menjadi lagu baru.
0: Abang kebayang kan Cinta Diam-Diam sedih
1: yeah.
0: apa di mana
1: sedih banget.
0: Jodoh Pasti Bertemu ada di situ gitu kan. Terima Kasih Cinta, Aku Diam Diam-Diam Su, Aku Diam-Diam Su, itu ada. Aha. Love Is You. Gabungin yang satu ceritanya sedih, satu ceritanya senang gitu. Itu PR sih.
1: PR banget ya. Yeah. Tapi akhirnya di
0: akhirnya jadilah
1: ya.
0: Lagu baru berjudul Salah Benar dari penggalan lagu-lagu ciptaan kita bertiga.
1: Oke. Okay.
0: Isinya di situ ada 9.
1: Itu ditanyain izin apa penyanyinya enggak sih?
0: ya sebenarnya kita enggak perlu minta izin sebenarnya, karena kan lagu yang kita cipta lagu yang ada di dalam lagu Salah Benar itu kan ciptaannya kita.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kita masa nanya, kita tanya Syafiq permisi ya.
1: Jadi memang izinnya itu ke pencipta, bukan penyanyinya. Bukan begitu ya Bang begitu. Iwan. Oke, lanjut kalau begitu ada pertanyaan apa lagi sih ini? Kolaborasi penyanyi, oh izin udah. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang
2: 100% Indonesia.
1: Dengan ya. Siapa ini?
2: Dengan Pak Mali Pekanbaru.
1: Gimana kabarnya Pak Mali?
0: Pak Mali, apa kabar?
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walafiat Yudi.
1: Siap. Ada Tengku Pak Syafiq Mali. Juga ini.
0: Menemani.
2: Ya.
1: Ada Tengku Syafiq.
0: Iya, saya Tengku Pak Syafiq. Mali.
2: Ya. Oh, ya. Assalamualaikum Tengku Syafiq.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Mali, sehat? Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Ya.
2: Ini bintang tamu siapa nih?
1: Bintang tamunya Tengku Syafiq dulu. Karena nih Bang Adinaf sampai sekarang belum bergabung ya. Adinaf, belum tahu ini ada kendala mungkin apakah sinyal gitu atau ya.
2: Oh iyalah. Nanti kalau bergabung sampaikan salam Pak Mali depan baru ya.
1: Siap Pak, siap, Pak Mali.
2: Salam-salam dikit ya.
1: Boleh silakan.
2: Silakan. Ya untuk Bang Bonijo juga ya. Ya. Uh-huh. Untuk Bu Farida juga,
1: okay.
2: untuk siapa tuh lagi Ayu ya yang
1: di Ayu, oke,
2: oke itu
0: Ayu Maluku ya. Bukan ya?
1: Banyak, Maluku Anda. Tengah,
2: lalu ya.
1: Siap.
0: Ya, siap,
1: terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Mali gak ada pertanyaan ya,
0: ada.
1: Salam aja
0: ya.
1: Buat Tengku Syafiq dan teman-temannya.
0: Betul.
1: Kita dimana ketemu ini? Dengan Mas Faris di Batu Malang. Mas
0: halo,
1: Faris.
0: Mas Faris, kabari.
1: Mas Faris.
3: Halo.
1: Ya, ya halo Mas, silakan.
3: Dengar ya suaranya di HP ya Mas ya.
1: Hah, dengar kok, kita dengar.
0: Dengar, dengar.
1: Halo Mas.
3: Iya, kalau suara saya di situ jelas, tapi di HP saya nggak jelas itu.
1: Oh, jadi
3: ini
1: gimana dong?
3: Delay malahan.
1: Oh, delay,
0: delay toh.
1: Monggo silakan langsung aja pertanyaannya Mas Faris.
3: Iya, jadi saya harus monitor pakai radio dulu lah, ya.
1: Oh, nggak apa-apa kalau begitu lah, ya.
3: Kirim salam aja nggak apa-apa ya?
1: Oh, silakan, silakan. Waduh, nggak ada pertanyaan buat Tengku Syafiq ini.
0: Jangan lah. Ini kenapa jadi saya?
3: Oke, salamnya yang pertama buat Mas Ari, juga buat Mas Ruli, mm-hmm. sama Mas Arga.
1: Oke.
3: Okay. Untuk Mas Tengku sama yeah. Mas Yudi ya.
1: Iya. Yeah.
3: Selamat bertugas, terima kasih banyak.
1: Siap Mas Faris.
3: Thank you. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, buat Mas Faris juga selamat mendengarkan kita.
1: Siap ya. Kalau begitu. Nih
0: kita kemana lagi? Balik lagi kita ke Sumatera.
1: Aceh lagi ya.
0: Balik lagi.
1: Ini gara-gara Tengku Syafiq yang siaran orang Aceh banyak yang nelpon nih.
0: Bang Radit Puhaba, assalamualaikum.
1: Bang Radit.
4: Waalaikumsalam Tengku Syafiq.
0: Apa kabar? Sehat Bang Puhaba?
4: Alhamdulillah sehat. Kalau bahasa daerah kita yang gitu. Apa kabar Tengku Syafiq? Sehat?
0: Sehat, sehat ya? Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan Tengku Syafiq sehat selalu lah ya.
0: Amin, amin.
1: Amin.
0: Doa yang sama.
4: Ya ini saya bintang tamunya kan ini Tuku Sapi kan.
1: Boleh.
4: Saya mau tanya itu yang lagu dari Afgan itu Terima Kasih Cinta itu siapa yang menciptakan, apakah Tuku Sapi itu atau ada yang lainnya?
1: Oke. Okay. Terus ada lagi?
4: Ya itu yang kan karena saya suka tuh yang dari Afgan terima kasih cinta.
1: Wih, jangan-jangan Afgan ya.
0: Segalanya.
1: Terus ada lagi?
4: Lagi.
1: Oke. Okay. Kesalahan ya, ini
0: kesempatan.
1: Oh, kesempatan.
0: Ya. Apalagi ada lagi Bang Radit?
4: Pertanyaan selanjutnya yang lagu dari Afgan juga itu judulnya Terlalu Sadis. Siapa yang menciptakannya? Apakah termasuk ada Tunggu Capi juga?
0: Iya, iya.
1: Sadis. Okay,
4: siap. Ya. Sadis. Itu saja. Terima kasih Tunggu Capi. Salam pertama buat Tunggu Capi ya.
0: Iya, terima kasih Bang Radit.
4: Buannya Mas Yudi.
1: Siap.
4: Pak Mari juga tadi ya.
1: Iya.
4: Buannya warga Tukasu Maluku juga dan semua-semua aja ya.
0: Siap.
4: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Afgan, Terima Kasih Cinta. Mario Kacang ya?
0: Itu ciptaan Mario Kacang.
1: Oke.
0: Teman saya sejawat satu.
1: Sejawat. Satu Jawat. Jawa Timur maksudnya. Apa Jawa Tengah?
0: Aduh, Jawat banget ini.
1: Jawat banget.
0: Gawat itu ya.
1: Gawat.
0: Ya,
1: terus, itu, terus.
0: Ya satu grup sama saya, tiga komposer. Mm-hmm. Itu ciptaannya Mario Kacang, Terima Kasih Cinta. Ada Cinta Dua Hati, itu ciptaan dia.
1: Oke. Okay.
0: Kalau lagu Sadis, Terlalu Sadis Caramu, itu bukan Bambi Nur.
1: Bambi Nur.
0: Bukan.
1: Bukan.
0: Tapi Baby Romeo. Bukan Bambi Nur. Bambi ini.
1: Bambi Romeo. Oh iya, iya, iya, iya, iya. Ya,
0: ya, itu ciptaannya Mas Baby. Jadi gak ada sangkut paut sama saya sih.
1: Gak ada ya?
0: Gak ada.
1: Pernah menciptakan lagu buat Afgan?
0: Itu dia. Saya waktu itu pengen banget, tapi mungkin ya Allah belum memkasih kesempatan
1: buat Afgan,
0: buat
1: ya.
0: Buat Afgan. Tapi alhamdulillah teman saya Mario dan Bambi udah buatin kan.
1: Oh nah,
0: nantilah
1: iya,
0: mudah-mudahan
1: iya,
0: bisa berkolaborasi. Mungkin beda angkatan gak? Tapi gak juga sih ya. Kemarin-kemarin juga Afgan juga main sih. Maksudnya ke apartemen gitu kan. Kita ada workshop. Tapi udah dikasih lagu, tapi emang belum rezeki itu kan susah.
1: Belum, enggak, belum cocok lagunya.
0: Belum cocok.
1: Oke. Okay.
0: Dianya udah, tapi ya biasa lah. Kalau sama label tuh kan ada aja ya.
1: Oh iya iya iya iya iya.
0: Dianya udah.
1: Terkadang Afgannya udah pengen, udah minta.
0: Ya,
1: oh iya iya iya iya.
0: Labelnya mungkin entah udah cukup kali waktu itu albumnya lagu-lagu.
1: Tapi kok kalau sama Ihsan banyak banget lagu yang diciptakan?
0: Iya karena mungkin Ihsan kayak nggak ada pilihan ya waktu di label.
1: Maksudnya nggak ada pilihan gitu, gimana?
0: Sebenarnya nggak banyak juga sih bang. Kan Ihsan sama aku tuh kan satu label.
1: Oh iya iya iya.
0: Kan
1: iya, iya.
0: Di Ave Records. Nah kebetulan kan di Ave Records itu aku bertanggung selain artis juga bertanggung jawab sebagai GM-nya saat itu.
1: Waktu itu ya.
0: Waktu itu. Jadi sebenarnya nggak semuanya lagu aku juga. Ada lagu beberapa temen juga kok gitu kan. Ada Yonggi Mikama kalau okay. Saya bilangnya. Cuma yang memproduce musiknya memang aku, karena memang tanggung jawabnya selain jadi GM aku kan juga A&R-nya juga sama si jadi produser musik juga
1: di sana ya. Sana. Cobalah bertahan ini. Bukan.
0: Cobalah, ya itu ciptaan saya banyak juga.
1: Ya sudahlah ya, kan ya, kita puterin ya. Kalau begitu Ihsan Tarore dengan Cobalah Bertahan.
0: Ihsan, cobalah bertahan.
1: Kita masih terus ya. Bertahan di 100% Jangan Indonesia menemani Anda.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Yang barusan lewat ini lagu dari
1: single terbaru
0: tiga komposer, Gara-Gara Cinta.
1: Betul. Harusnya bertiga ya interviewnya ya.
0: Iya loh.
1: Ya. Nantilah ya kita membahas.
0: Nanti kita planningkan kembali. Tiga komposer bisa bersatu.
1: Amin.
0: Di 100% Indonesia. Tapi enggak ada gara-gara kan kalian?
1: Ada gara-gara, ternyata gara-gara cinta. Kita tetap aja sudah mungkin tahun ke-14 ya.
0: Oh, ini tahun ke-14 tiga komposer ya.
1: 2012 single kita yang Salah Benar itu.
0: Aha.
1: Sampai sekarang hampir 14 tahun kan?
0: 14 tahun ya. Iya. 2012 ya.
1: 2012 ya. Jadi ternyata kita gara-gara cinta. Emang kadang-kadang ya gak dipungkiri lah ya, pasti sebel ada, ibaratnya gitu kan.
0: Oke, okay. Tapi 12 tahun buat 14 tahun buat tiga komposer yang pada dasarnya masing-masing punya karya, masing-masing masih bekerja solo.
1: Betul.
0: Ini bisa solid sampai hari ini luar biasa ya.
1: Alhamdulillah, mungkin gara-gara cinta itu, cinta kita kan kayak sudah, cinta kita itu sudah kayak keluarga itu ya, nomor
0: gitu ya?
1: Satu ya kan. Terus gara-gara kita juga satu taste dengan musiknya kita.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya, kita dengan mungkin buat lagu kan walaupun punya style masing-masing, tapi kita satu benang merah gitu taste-nya. Jadi mungkin itu ya. Gara-gara juga kekeluargaan itu, karena emang perjalanan kita bertiga itu ternyata saling relate bang. Jadi kakeknya Mario itu dulu kakek Mario itu dulu temennya almarhumah ibuku waktu mereka ada misi kebudayaan sama Bung Karno ke Eropa.
0: Wow, zamannya Bung Karno ya.
1: Nah, aku kan nggak tahu sama Mario kan gitu. Ternyata dari kecil tuh sepedanya bapaknya Mario itu udah ada di rumahku.
0: Oh gitu.
1: Ntar aku aja belum lahir gitu.
0: Iya iya iya.
1: Itu aneh
0: yeah,
1: sekali ya gitu. Terus kita dipertemukan di Twitter gitu. Terus Bambi ciptain lagu untuk Sandro Tobing, sementara Sandro Tobing
0: omnya itu adalah omnya Mario. Oke.
1: Okay. Itu makanya aku percaya bahwa semesta itu akan mempertemukan. Walaupun nggak tahu kan gitu, bisa akhirnya kenal gara-gara ya itu tuh.
0: Oke.
1: Okay. Kita dimension sama
0: siap
1: fans-fansnya Afgan gitu.
0: Gitu ya.
1: Di Aldiano, aku buat Febrian. Gitu.
0: Aha. Kita ke WhatsApp yang sudah masuk di 0811797272712. Silakan dibaca ini WhatsAppnya buat Tengku Safik.
1: Assalamualaikum Kak Yudi Ismail, ini Cut Fitri di Banda Aceh. Mau tanya-tanya sama bintang tamu Tengku Syafiq, berapa album dikeluarkan oleh Tengku Syafiq? Dan pertanyaan kedua, apakah Tengku Syafiq pernah kolaborasi sama seseorang?
0: Sama seseorang.
1: Salam buat Mas Yudi. Salam buat juga Bang Benny, Jo, Kak Ayu dari Maluku, dan Kak Viola di Makassar.
0: Siap.
1: Terima kasih Kak. Sini siapa?
0: Cut Fitri.
1: Ah ya, Kak Cut Fitri, terima kasih.
0: Berapa album sudah dikeluarkan Tengku Syafiq?
1: Kalau pribadi itu ada album cuman dua bang. Itu
0: dua,
1: pertama
0: ya?
1: Album Melayu, judulnya Pop Melayu Trendy. Itu lagu-lagu Melayu kayak Fatwa Pujangga, Diambang Sore. Terus ada Mak Inang Pulau Kampai. Kalau pokoknya yang lebih no-name dan Pop Melayu. Tapi aku rubah musiknya. Dari itu kan aku seneng banget sama R&B di era itu ya. Jadi dirubah ke R&B.
0: Ada R&B-nya ya.
1: Nah, sama satu lagi album instrumental sih bang.
0: Lah kok bisa Tengku Syafiq album instrumental?
1: Iya, jadi waktu itu karena aku labelnya di Musika Studio, jadi ngeluarin album instrumental. Karena kan aku juga buat musik kan.
0: Oh, main apa rupanya?
1: Jadi itu instrumental, jadi dia kayak buat relaksasi gitu bang.
0: Oh, oke. Okay.
1: Aneh-aneh kan saya.
0: Iya.
1: Tapi kalau sama tiga komposer, kayaknya ini album yang ketiga kali ya.
0: Album ketiga
1: akan
0: ya.
1: Keluar ya, tiga apa empat gitu sih.
0: Oke. Okay. Empat aja udah lupa lu dia lu.
1: Iya, kerjasama itu si tiga komposer pernah sama Kevin Aprilio.
0: Oh iya. Oke, okay, ini yang kolaborasi ya, berarti sama Kevin Aprilio ya.
1: Kalau tiga komposer pernah.
0: Tiga komposer. Salam buat Mas Yudi. Tadi udah dibacain. Kita ke Maluku Tengah terlebih dahulu. Ada Ayu. Selamat siang Yu.
1: Ayu ada dapat salam ini.
0: Tadi dari siapa ya?
1: Ini dari Cut Fitri.
0: Oh iya, dari Cut Fitri. Ya,
1: benar kan, Kak Ayu. Ayu.
2: Buku. Nah. Assalamualaikum, 100% Indonesia, ekspresikan karya mangan Indonesia, mangan di Ngersawa, Bang Deng Safi.
1: Iya, Kak Ayu. Waalaikumsalam, warahmatullahi
2: wabarakatuh. Safi, hari ini jadi bintang tamu ya.
1: Iya nih, todongan nih, karena ini
2: tapi bintang tamunya belum. Tapi Bang Deng Safi yang lagu yang tadi dinyanyikan sama Alexander Ore itu sangat mendalam ya.
0: Sangat beneran maksudnya?
1: Sangat dalam.
0: Oh, sangat dalam.
2: Iya. Gitu loh, dan
0: cobalah
2: bertahan. Gitu loh, power suaranya Isan
1: Tarare. Ya, cocok ya sama Isan ya. Kalau aku sih ya, kayaknya cocok.
2: Kayak mana sih gitu, bisa sampai nyembeli Isan.
0: Kayak mana ya?
1: Gimana gitu ya?
2: Iya, kok sama, pas gitu kan.
1: Pas okay. Gitu ya, alhamdulillah.
2: Ini Bang Yudi selain Bang Isan, siapa lagi di studio?
0: Bang ini Teguh Safiq.
1: Iya, saya merangkap. Kalau kayak ibaratnya ketua merangkap anggota gitu.
2: Iya, tapi kalau Teguh Safiq ya, tapi nggak apa-apa sih, sukses
1: kamu. Nggak apa-apa ya.
0: Siap.
1: Amin.
2: Tetap populer gitu di dunia musik.
1: Amin.
2: Nah, Bang Teguh Safiq sendiri apa namanya sebagai produser juga sebagai pencipta lagu nih ya. Langsung memberikan karya-karya terbaik ya di musisi atau di seniman Indonesia kan.
0: Amin.
2: Atau Bang Teguh Safiq ini banyak juga menciptakan lagu termasuk untuk para diva penyanyi Indonesia juga kan.
1: Iya.
0: Oke.
2: Iya itu aja sih. Saya selamat Kak Cet tadi ya, Pak Menijo, Pak Mali. Saya sudah menyapa saya, terima kasih dan semuanya tetap sehat.
1: Amin. Doa yang sama.
0: Selamat siang. Ayu. Wah. Cobalah bertahan.
1: Ini... Cobalah bertahan. Iya.
0: Isinya tentang apa sih sebenarnya?
1: Cobalah bertahan, cobalah bersabar. Ya jadi kayak kita bilang sama pasangan bahwa apa-apa itu coba kita
0: bertahan dulu,
1: bertahan
0: gitu ya.
1: Dulu, bersabar dulu. Namanya cobaan pasti ada. Hubungan apapun kita jalani kan pasti ada cobaannya. Jadi
0: jangan tiba-tiba bilang kata-kata yang untuk berakhir.
1: Lebih ke situ sih.
0: Lebih ke situ ya.
1: Iya, lebih ke
0: tapi
1: situ.
0: Kenapa tapi bisa dalam?
1: Juga, tapi bukan juga hanya untuk percintaan. Apapun itu yang kita jalani kan kita harus bertahan.
0: Di karir harus bertahan, jangan mudah putus asa.
1: Betul,
0: tapi serius lagu ini untuk itu ya?
1: Iya, walaupun bos, ya ibaratnya juga bisa dimasukkan ke tadi.
0: Iya. Gitu. Walaupun bosnya kenapa?
1: Ya ibaratnya. Ups. Ya maksudnya pastilah kan ada atasan, ada bawahan, walaupun kita gimana setiap bos kan ada aja ya ulahnya, jadi bertahan gitu.
0: Iya, begitulah namanya juga bos ya enggak sih?
1: Betul.
0: Lanjut ada Ibu Ana, 100% Indonesia, selamat siang Mas Yud, absen. Dan ikut hadir absen aja nih, ya, salam aja buat bintang tamu di 100% ya. Indonesia ini apa ini, semoga sukses selalu, sehat dan banyak rezekinya. Amin. Terima kasih Mas Yudi
1: yang ganteng. Kenapa pas yang gantengnya Anda diam?
0: Harus gak enak ntar dong. Itu ntar dipikir IGR banget sih gitu loh ya. Karena aku orangnya gak enakan ya. Aku orangnya ini rendah hati.
1: Betul. Dan tidak sombong ya. Tapi angkuh ya. Jadi pas giliran gantengnya kayak tiba-tiba kemute ya
0: kita. Kemute gitu. Ada tulisan gantengnya sih memang. Terima kasih by the way Ibu Ana. Semoga selalu sehat dan sukses. Salam dari Ibu Ana di Sorong. Dadah, bye-bye.
1: Sampai Sorong kesana, Sorong gak
0: ya? Iya. Tapi memang kalau, ya tadi karena ada pertanyaan dari Ayu gitu kan, tentang lagu Cobalah Bertahan. Sebenarnya ada resep tertentu gak sih bikin lagu itu jadi ada nyesnya gitu loh? Dalam, kayak lagu-lagunya ciptaan Adinaf itu juga sebenarnya banyak yang dalam.
1: Iya hebat kan. Akhirnya ku menemukanmu, ya kan?
0: Terendap laraku. Lara itu bisa mengendap ternyata. Betul. Ya enggak sih?
1: Iya, itu apa ya? Mungkin enggak tahu ya kalau ingat-ingat dari awal-awal itu emang itu ungkapan perasaan hati.
0: Perasaan hati ya.
1: Ketika disakiti atau apa, cuma berjalannya waktu kan enggak mungkin sakit terus kan? Disakiti mulu ataupun menyakiti. Ya jadi ngarang-ngarang lah.
0: Ngarang-ngarang lah. Biar
1: tapi tetap
0: tahu
1: karena
0: ya.
1: Udah punya pakem dan tahu bagaimana apa cara membuat nada, cara membuat lirik, ya jadi udah tahulah. Ini nyari kata-katanya atau idiomnya kemana
0: gitu. Oke, siap. Ini penelpon terakhir ada Ica di Bone. Halo Ica.
2: Halo, selamat siang Mas Yudi, Bang Tengku Sastro.
0: Selamat siang. Kemana aja, Cak? Lama enggak muncul.
2: Habis sakit.
0: Oh, sakit apa, Cak? Sehat-sehat ya, Cak? Sakit apa?
2: Sakit hati.
0: Tuh kan? Oh, bikinin lagu. Cepat cerita ke Bang Safik biar dibikinin lagu.
1: Itu ya.
2: Lagi ada kesibukan
0: tadi gitu. Tadi katanya sakit, sekarang ada kesibukan. Ya, kan, gimana sih, Cak? Oh, udah sembuh terus sibuk ya.
1: Jadi baru bisa nongol ya, sekarang.
0: Oke.
1: Okay. Terutama sibuk cari duit kali ya. Kok langsung narik nafas gitu?
0: Kok nangis sih, Cak? Jangan nangis loh, Cak.
1: Apa nyari tambatan hati atau apa ini, Cak?
0: Halo?
2: Lagi senang aja bisa telepon lagi di Pro
0: 1. Oh, senang-senang. Kamu juga senang ya menerima teleponnya Ica?
2: Tadi di salam aja ya.
0: Ya, apa?
2: Tadi di salam aja. Boleh. Kan tadi itu tadi kan udah menyimak dari awal gitu. Jadi aku titip salam aja sama Ayu.
0: Oh, titip salam saja sama Ayu ya.
2: Iya. Punya hilang.
0: Ayu hilang?
2: Bukan. Hah? Sama Kevinnya hilang sama Ica gitu. Jadi gak ada lagi komunikasi sama Ayu. Hilang komunikasi.
0: Oh, udah lama banget. Iya, karena Ica udah lama. Ayu, iya, Ica udah lama menghilang.
2: Iya, pas itu juga. Tapi aku juga hilang juga, jadi cuma kontak itu hilang juga.
0: Oke.
2: Kontak sama sekali.
0: Siap Ayu. Ica,
1: ya benar. Saya ikut aja lagi.
0: Oke, terima kasih ya, Cak.
2: Terima kasih ya selalu. Makasih,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata masih ada lagi yang terakhir. Teteh Dinda.
1: Dinda kumaha damang atuh, Teh?
0: Halo.
1: Teteh kumaha damang, halo. Assalamualaikum.
0: Teteh.

0: Padahal kan sudah waktunya. Halo Teteh Dinda.
1: Ya udah kalau
0: gitu. Oke, baiklah kalau begitu.
1: Nanti kita coba kembali.
0: Ya, kita coba kembali. Teteh Dinda ini kenapa kok enggak ada suaranya? Apakah sedang masak?
1: Mungkin masak akan dikirimkan ke kita kali ya.
0: Ke Bekasi, ke rumahnya Tengku Safiq. Oke. Baik. Jadi gara-gara udah resmi rilis ya.
1: Ya bisa di request di sini. Aha. Bisa didengarkan di seluruh digital platform. Bisa nonton video klipnya juga.
0: Video klipnya udah jadi
1: di YouTube ya.
0: YouTube-nya
1: Ave Records.
0: YouTube-nya Ave Records ya. Oke.
1: Tiga komposers.
0: Gara-gara dari tiga komposer ini yang nyiptain.
1: Bertiga.
0: Mm-hmm.
1: Jadi di serunya ini di album yang baru kita ini kan, kalau dulu itu kita itu dari 10 lagu kalau buat album itu mungkin cuman buat lagu bertiga itu, ciptain lagu bertiga itu paling cuman 1 atau 2 lagu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Yang lainnya sisanya tuh Mario 3 lagu sendiri ya, cipta Mario sendiri 3, saya sendiri 3, Bimbi 3
0: umpamanya. Oh, oke. Okay.
1: Yang ciptain satu lagu bertiga cuman satu. Lah ini enggak. Malah ciptain bertiga lagunya itu rata-rata 7 lagu kita ciptainnya bertiga.
0: Bertiga bareng-barengan semua ya.
1: Jadi yang lainnya sendiri-sendiri itu cuman satu-satu-satu.
0: Siap kalau begitu. Nanti aja cerita panjang lebarnya.
1: Oh iya benar kok, saya langsung mau cerita ya.
0: Kita tunggu 3 komposer di 100% Asik. Indonesia. Masih ada kok kesempatan buat 3 komposer.
1: Iya dong. Harus selalu.
0: Karena 3 komposer mau bawain lagu judulnya masih ada.
1: Betul.
0: Baiklah.
1: Masih ada terus ya.
0: Iya, masih ada terus. Moga waktu kita udah habis untuk 100% Indonesia. Sampai bertemu kembali di pekan depan.
1: Pekan depan. Ya, semoga
0: terima kasih banyak begitu ya.
1: Sampai juga bisa isan.
0: Siap.
1: Alright.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% ini.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga aktivitas Anda berjalan dengan lancar dan sore ini menjadi waktu yang menyenangkan untuk Anda ya. Saya Citra Fitka hadir temani Anda pendengar di Surakarta sore ini hingga nanti malam kurang lebih pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Dan seperti biasa kami akan hadirkan berbagai informasi, cerita-cerita dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu Anda. Baik yang masih beraktivitas, sedang dalam perjalanan pulang maupun yang sudah bersantai di rumah ya, mari kita nikmati suasana sore ini dengan hati yang tenang dan semangat yang tetap terjaga. Tetap bersama kami di Surakarta sore ini, pendengar di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan hadirkan Beranda Astacita Tangga Bencana, pendengar, dengan tema Sragen dilanda kekeringan, bantuan air mulai disalurkan. Dan tentunya ada narasumber kita juga yang hadir untuk membahas hal tersebut ya pendengar. Dan untuk Anda yang mau bergabung boleh melalui line telepon 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525.

0: Program Tangga Bencana, program obrolan kebencanaan tentang kondisi geografis dan risiko bencana dan cara penanggulangannya, disiarkan langsung oleh RRI Surakarta.
1: Pendengar, kembali lagi di Dialog Tangga Bencana sore hari ini ya. Dan tema kita hari ini mengenai Sragen dilanda kekeringan. Bantuan air mulai disalurkan. Dan sudah hadir bersama kami ya di line Zoom ada Bapak R. Triyono Putro, SHMSI, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sragen, untuk membahas terkait tema hari ini. Dan pendengar, musim kemarau mulai dirasakan di berbagai wilayah termasuk Kabupaten Sragen ya. Sejumlah daerah dilaporkan mengalami kesulitan air bersih. Hingga BPBD Kabupaten Sragen ini mulai menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak. Kondisi ini tentu menjadi perhatian bersama ya, mengingat kemarau diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa waktu ke depan. Lalu seperti apa kondisi terkini di lapangan, wilayah mana saja yang terdampak, dan bagaimana upaya penanganan yang dilakukan pemerintah, dan apa saja yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengantisipasi dampak kekeringan. Untuk membahasnya hari ini sudah hadir bersama kita ada Bapak R. Triyono Putro, SHMSI, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sragen. Selamat sore, Pak Triyono. Halo. Halo, selamat sore, Pak Triyono. Oke, pendengar, sambil kita menunggu untuk tersambung kembali dengan Pak Triyono Putro ya. Tentunya tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang mau bergabung menanggapi tema hari ini tentang Sragen dilanda kekeringan, bantuan air mulai disalurkan, Anda bisa bergabung melalui line telepon 638055 dan juga WhatsApp 081 3900 15525. Dan untuk Anda yang ingin menyimak secara audiovisual, Anda juga bisa menyimak obrolan Tangga Bencana hari ini melalui kanal YouTube resmi kami di RRI Surakarta Live. Tetap bersama kami, pendengar.

0: Ya, pendengar, kita kembali lagi di Dialog Tangga Bencana hari ini. Sudah terhubung dengan narasumber kita hari ini, ada Bapak R. Triyono Putro SHM SI, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sragen. Selamat sore, Pak Triyono.
1: Selamat sore, Mbak.
0: Ya, apa kabar Pak Triyono hari ini?
1: Alhamdulillah, baik-baik, sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Sehat, ya, salam kemanusiaan, salam tangguh Pak Triyono. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai Sragen dilanda kekeringan. Nah, Pak Triyono, bagaimana sih kondisi musim kemarau di Kabupaten Sragen saat ini? Sejauh mana dampaknya mulai dirasakan masyarakat, Pak?
1: Ya, perlu kami sampaikan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Tentunya BPBD Kabupaten Sragen itu menjelang musim kemarau di tahun 2025 ini tentunya kami sudah siap-siaga. Jadi untuk kondisi yang saat ini ada beberapa wilayah yang sudah terdampak, itu di Desa Poleng, Kecamatan Besi, Mbak. Ini saat ini baru dua dukuh, dua RT, satu desa. Itu yang kami sudah dropping air bersih ke wilayah tersebut.
0: Gitu, Mbak. Itu mana saja, Pak? Dua dukuh, dua desa itu.
1: Halo?
0: Iya, halo. Tersambung ya, Pak Triyono? Suara saya kedengaran?
1: Ya, siap.
0: Oke, baik. Ya. Tadi ada disebutkan dua duku, dua desa, itu mana saja, Pak?
1: Untuk dukuhnya di Grengseng, RT 5, di Desa Poleng, Kecamatan Besi. Lalu di dukuh Bendorjo, RT 10, juga di Desa Poleng. Jadi untuk saat ini masih satu desa yang baru kita layani permintaan air bersih.
0: Oke. Kalau untuk wilayah yang terdampak kekeringan itu wilayah mana aja yang paling terdampak mungkin ya? Apakah jumlah apa wilayah yang terdampak itu masih berpotensi bertambah atau seperti apa, Pak?
1: Jadi gini, jadi jauh sebelumnya untuk menuju musim kemarau ini kami sudah potensikan, Mbak. Potensikan di beberapa wilayah itu ada 34 desa, 9 kecamatan untuk satu kabupaten ini ya. Jadi beberapa wilayah tersebut kami siapkan dan kami siagakan, apabila terjadi secara masif kami sudah siap. Namun demikian, pada sampai saat ini ada beberapa permohonan air bersih dan lalu kami cek ke lokasi, itu baru satu desa. Dan untuk masuk hari ini ada kecamatan wilayah Tangen, Mbak. Kecamatan wilayah Tangen ini tadi ada beberapa dukuh, ini belum kami dropping, baru masuk suratnya hari ini. Nanti rencana setelah kami cek lokasi, kami respon dengan bantuan air bersihnya, dropping air bersih. Begitu, Mbak. Jadi 34 desa yang kita potensikan itu baru ada permintaan dari Kecamatan Gesi dan Kecamatan Tangen. Kecamatan Gesi sudah kami respon dan untuk Kecamatan Tangennya dalam proses saat ini. Seperti itu, Mbak.
0: Oke. Kalau dropping airnya itu sebanyak apa, Pak? Berapa liter?
1: Jadi untuk tangki kami itu dengan kapasitas 5.000 liter satu tangkinya. 5.000 liter tiap kali dropping. Jadi untuk saat ini baru 3 tangki air bersih yang sudah kami dropping untuk wilayah desa tadi yang kami sebutkan di atas. Sudah 3 tangki atau 15.000 liter. Begitu, Mbak.
0: Oke, baik. Kemudian apa sih, Pak, indikator yang digunakan BPBD itu hingga suatu wilayah dinyatakan mengalami darurat kekeringan, Pak?
1: Belum sejauh itu ya, kita saat ini belum masuk ke tanggap darurat. Jadi siaga darurat. Siaga darurat itu kami yang potensikan itu, kami cek lokasi tentunya. yang mana sumber-sumber mata air yang sekiranya sudah minim, sudah berkurang, yang untuk konsumsi dasar sehari-hari masyarakat setempat itu sudah berkurang dan tidak mampu untuk melayani masyarakat setempat sekitarnya, itu tentunya kami respon dengan bantuan dropping air bersih. Jadi sekiranya di wilayah tersebut sudah terdampak kemarau ini dengan tanda-tanda dan indikator sumber mata airnya sudah menipis dan berkurang sesuai dengan, tidak sesuai dengan hari ataupun normalnya, seperti itu, Pak.
0: Oke. Kemudian penyebab wilayah-wilayah tersebut itu hampir setiap tahun itu mengalami kekeringan, itu faktornya apa, Pak? Selain itu tadi berkurangnya air di mata air itu, background penyebabnya dari itu, apakah kondisi geografis juga mempengaruhi kekeringan di wilayah tersebut, Pak?
1: Betul sekali. Jadi wilayah di Branglor, di kami ya, kalau bahasa itu Branglor dan Brangkidul itu mempunyai tipologi tanah berbeda. Jadi untuk Brangkidul, wilayah sebelah selatan Sragen itu sumber air melimpah nih rasanya. Kalau saat kemarau ini tetap dapat mengeluarkan sumber mata air. Namun demikian, karena di titik lokasi Branglor, bahasanya itu Branglor itu memang berbeda dengan tekstur tanah yang di sebelah utara dan selatan. Yang mana untuk utara ini adalah tipe tanahnya atau untuk tadah hujan kalau di sana itu. Bahasanya kalau kalau petani ya, tadah hujan memang sulit sekali. Sumber mata air kadang-kadang itu kalau keluar itu kadang malah asin. Nah, ada yang asin seperti itu. Jadi asin, ada juga yang tidak sama sekali keluar. Kita sudah berupaya membuat sumur beberapa titik. Ada yang sudah normal juga, ada yang asin. Namun demikian, kita tetap berupaya dengan sedemikian rupa dengan berbagai lintas sektor, tidak hanya dengan BPBD saja. Gitu, Pak.
0: Oke. Kalau berdasarkan pemetaan BPBD hingga puncak kemarau nanti, itu diperkirakan ada berapa desa maupun apa ya, kepala keluarga yang ada di situ ada berapa yang berpotensi terdampak kekeringan, Pak?
1: Ya. Sesuai dengan status siaga darurat kami, itu kami potensikan yang kurang lebih yang terdampak itu kalau di Sragen ini sekitar 14.000 kakak, 65.000 jiwa, itu diperkirakan kurang lebihnya, Mbak ya, di seluruh yang kita potensikan. Jadi tidak hanya yang langsung terdampak, jadi yang berpotensi. Jadi secara umum semua yang terdampak atau yang berpotensi itu sekitar 14.000 kakak, 65.000 jiwa, sesuai yang dengan tanyakan seperti itu. Kalau jiwa dan kakak seperti itu, yang saat ini yang sedang kami dropping ini sesuai dengan data kami ada sekitar 100 kakak. Untuk yang saat ini baru 100 kakak, 358 jiwa yang saat ini. Gitu, Mbak.
0: Oke, artinya ini kedepannya juga makin parah juga dampak kekeringan selama musim kemarau ini ya, Pak?
1: Iya.
0: Oke, baik. Nah, salah satu upaya untuk
1: betul.
0: Salah satu upaya yang dilakukan BPBD kan
1: sekali, Mbak.
0: Penyaluran bantuan air bersih ya, Pak. Nah, ini gimana mekanisme penyalurannya hingga air bersih itu benar-benar sampai kepada masyarakat, Pak?
1: Oke. Sesuai dengan surat edaran kami, sejak bulan April kami, kemarin sudah membuat surat ke seluruh wilayah yang terkait dengan musim kemarau ini, yaitu termasuk dengan karhutla, termasuk dengan kekurangannya air bersih. Jadi untuk yang fokus di kekurangan yang terdampak kemarau yang kekurangan air bersih itu, kami harapkan di seluruh wilayah yang terdampak melalui Pak Kades, teman-teman, ya. Pak Kades membuat surat. Halo,
0: halo. Halo, ya, terdengar, Pak.
1: Ya. Masuk. Jadi yang terdampak itu membuat surat kepada Kepala BPBD Kabupaten Sragen, diketahui oleh Pak Camat setempat. Jadi setelah itu kami cek lokasi wilayah yang dimintakan itu apakah betul-betul kekurangan air bersih atau tidak. Nah, setelah kami hasil survei, tim TRC kami di lapangan melaporkan kepada kami, di sana betul-betul kekurangan air bersih, maka H-min atau H-plus 1 setelah kita survei langsung kita dropping air bersihnya. Begitu, Mbak. Jadi memang sudah kami surat edarannya sudah ke seluruh wilayah desa termasuk sudah memahaminya. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik. Kita jeda sejenak, Pak Triyono. Kita akan kembali lagi setelah jeda yang satu ini. Tetap bersama kami, ya, pendengar di 101 FM Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Indonesia adalah negeri dua musim, musim kemarau dan musim hujan. Namun, di balik keindahan alam, ada resiko bencana yang mengintai. Saat musim kering, kebakaran hutan dan lahan bisa terjadi dalam sekejap. Krisis air bersih mengancam banyak daerah. Udara menjadi kering memicu gangguan kesehatan. Saat musim hujan, banjir dan tanah longsor mengancam keselamatan. Angin kencang dan petir dapat merusak rumah dan fasilitas umum. Penyakit akibat genangan air mudah menyebar. Mari tingkatkan kewaspadaan, bersihkan saluran air secara rutin. Jangan membakar hutan atau lahan sembarangan. Simpan air bersih selama musim kemarau. Pantau informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG. Siapkan tas siaga bencana untuk keadaan darurat. Bersama kita kurangi risiko bencana, karena kesiapsiagaan hari ini menentukan keselamatan esok hari. Pesan ini disampaikan oleh RRI Surakarta sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan masyarakat.
3: Perubahan iklim adalah naiknya suhu rata-rata bumi dalam jangka panjang. Dampaknya sudah kita rasakan. Banjir makin sering, kekeringan meluas, kebakaran hutan merajalela, dan permukaan laut terus naik. Menurut panel antar pemerintah tentang perubahan iklim atau JPCC, aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, penebangan hutan, dan polusi menjadi penyebab utama perubahan iklim global.
4: Tapi kita bisa ikut mencegah dampak terburuknya. Caranya sederhana. Hemat energi, gunakan transportasi ramah lingkungan, kurangi plastik sekali pakai, dan tanam lebih banyak pohon. Perubahan iklim nyata dan kita semua terdampak. Mari waspada dan bertindak demi bumi, demi masa depan.

0: Di Dialog Tangga Bencana masih bersama dengan Pak Triyono Putro, SHMSI, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sragen ya. Pak Triyono, untuk musim kemarau tahun ini itu kan diperkirakan berlangsung cukup panjang gitu ya. Nah ini gimana sih kesiapan BPBD Sragen untuk menghadapi kemungkinan meningkatnya kebutuhan air bersih di Sragen, Pak?
1: Ya, jadi sudah saya sampaikan di depan, jadi jauh-jauh sebelumnya BPBD Kabupaten Sragen dan lintas sektor tentunya tidak hanya BPBD sudah mempersiapkan, karena diperkirakan dari BMKG memang musim kemarau ini tidak dengan musim tahun yang kemarin. Di tahun kemarin hanya di bahasa kita itu kemarau basah ya. Tahun kemarin itu hanya kita dropping air hanya sebanyak 49 tangki tahun kemarin. Itu saat ini kami diperkirakan lebih banyak dan masif dan juga panjang. Maka itu kami persiapkan segenap per tim CSR kami, kita semuanya untuk bisa mensikapi bersama-sama agar dampak dari kekeringan atau kemarau ini bisa ditangani bersama-sama dengan cara yaitu pembuatan sumur, sumur bor. Itu di beberapa tahun yang lalu BPBD Sragen dengan CSR-CSR sudah membuat sumur-sumur beberapa titik, termasuk di tahun 2000 ini yang datanya aja ini di tahun 2023 itu ada 31 titik kami buat sumur di sana. Tahun 2024 ada 6 titik. Tahun 2025 ada 16 titik. Jadi untuk tahun ini kami persiapkan dengan rekan-rekan para CSR juga sudah untuk mempersiapkan diri dengan tentunya dengan pemerintah Kabupaten Sragen. Jadi seperti itu Mbak. Jadi kami siap untuk menghadapi musim panas atau kemarau yang panjang ini di tahun 2026 ini tentunya bersama masyarakat dengan bersama media termasuk di Panjenengan semuanya untuk sosialisasi kemana-mana ke masyarakat penjuru di wilayah Kabupaten Sragen dengan media-media yang lain. Seperti itu Mbak.
0: Oke, baik. Kalau dari sisi anggaran armada maupun logistik Pak, apakah sudah disiapkan secara khusus untuk menghadapi musim kemarau tahun ini Pak Triyono?
1: Iya, betul sekali. Tentunya untuk menghadapi seperti macam kemarau ini, kami menyiapkan sebanyak dropping perkiraan kita itu sebanyak 500 tangki. 500 tangki air bersih atau 5.000 kali 500 atau 2.500 liter. Ini untuk masyarakat yang terdampak. Namun demikian, doa kita semuanya, tidak hanya kita semuanya, masyarakat di Indonesia khususnya Sragen, semoga perkiraan cuaca yang dari BMKG ini yang dikhawatirkan sangat panjang, semoga tidak berdampak kepada masyarakat yang selama ini membutuhkan air bersih, Pak. Jadi kami siap untuk anggarannya, sudah siap bersama-sama dengan TNI Polri, dari media massa dan lain-lain, kami siap. Anggaran kami sudah siap 500 tangki, dan apabila nanti secara masif berdampak, tentunya kami menggandeng teman-teman dari CSR, dari teman-teman bank perbankan, teman-teman dari masyarakat secara umum. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik. Nah, tadi Pak Triyono sempat menyinggung status kesiagaan di Sragen itu masih siaga ya, belum ke tahap darurat. Nah, ini pertimbangannya untuk masih distatuskan dinaikkan siaga itu apa, Pak? Untuk dinaikkan ke darurat.
1: Putus-putus, Pak.
0: Halo. Halo, Pak Triyono.
1: Halo.
0: Suara saya terdengar ya?
1: Putus-putus.
0: Diulangi coba. Oke, baik.
1: Iya,
0: ya, tadi Pak Triyono sempat menyinggung bahwa
1: status.
0: Oke. Masih putus-putus, Pak Triyono? Halo.
1: Boten.
0: Oke, baik Pak Triyono. Tadi sempat menyinggung bahwa status di Sragen itu masih siaga. Nah, ini pertimbangan dari BPBD untuk menaikkan status dari siaga ke darurat itu seperti apa, Pak?
1: Ya, terima kasih. Jadi untuk kesiapsiagaan kami untuk karena kita potensikan di wilayah Kabupaten Seribu itu ada 34 desa kami siagakan siaga darurat kekeringan. Dan apabila nanti dampak yang secara masif membutuhkan air bersih sangat meluas di wilayah yang terdampak, tentunya kami akan naikkan secara sebagai tanggap darurat. Kalau yang saat ini masih hanya satu desa, Mbak. Jadi nanti kalau ada semakin lama panjang masyarakat yang terdampak, tentunya kami bersama-sama stakeholder yang terkait lapor dengan pimpinan, dengan Pak Bupati, tentunya yang menentukan status adalah pimpinan daerah, Bapak Bupati, dan pimpinan.
0: Putus-putus Pak Triyono.
1: Laporan kami ke. Namun demikian doa seperti kami. Halo.
0: Halo. Putus-putus Pak Triyono. Mungkin sinyalnya agak ini ya, terganggu.
1: Sinyalnya.
0: Oke.
1: Lanjut ya.
0: Monggo lanjut. Lanjut aja.
1: Jadi kalau status dinaikkan, status tanggap darurat dinaikkan apabila wilayah yang terdampak itu semakin meluas. Semakin meluas. Dan tentunya kami lapor dengan pimpinan daerah
0: Halo, Pak Triyono.
1: Bapak.
0: Oke, putus-putus Pak Triyono. Mungkin sambil mencari sinyal yang agak
1: masih
0: baik Pak Triyono, mungkin agak geser-geser sedikit. Halo.
1: Karena masa yang sudah
0: oke, pendengar nampaknya ada sedikit gangguan sinyal ya.
1: Mbak, keteringat.
0: Oke, nampaknya ada sedikit gangguan sinyal dari Pak Triyono ya. Halo Pak Triyono.
1: Halo.
0: Halo. Sudah terdengar suara saya Pak Triyono? Oke, mungkin sambil Halo. Mencari sinyal yang agak bagus Pak Triyono ya. Iya, nanti kita jeda sejenak Pak Triyono, mungkin bisa di
1: Halo, siap. Halo.
0: Dibagi dulu sinyal.
1: Ya,
0: halo.
1: Dengar.
0: Halo. Sudah tersambung Pak? Oke.
1: Sambung.
0: Oke, baik. Baik, monggo dilanjutkan saja monggo Pak Triyono. Atau kita jeda sejenak
1: ya,
0: Pak Triyono.
1: Kami ulang ya, Pak.
0: Mungkin mencari sinyal yang lebih bagus.
1: Sudah dulu saya.
0: Oke, baik. Dan pendengar untuk Anda yang mau gabung boleh ya di 638055 dan juga WhatsApp 081-3901-5525. Sambil menunggu kita tersambung kembali dengan Pak Triyono, kita jeda sejenak pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kembali lagi di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam dialog tangga bencana ya, bersama Pak Triyono, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sragen. Pak Triyono, sudah tersambung dengan kami ya?
1: Siap.
0: Oke, baik. Mungkin kita lanjutkan pembahasan tadi Pak Triyono, terkait dengan pertimbangan menaikkan status siaga ke darurat ya. Tadi sempat menyinggung jika desa yang terdampak itu semakin banyak gitu ya, maka akan dinaikkan ke darurat. Kemudian seperti apa lagi pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan BPBD, Pak?
1: Iya, untuk BPBD tentunya status ini menjadi dasar kami untuk melaksanakan penganggarannya terkait dengan anggaran kami agar bisa nanti bisa disalurkan dengan sesuai dengan prosedur ya. Jadi kepada masyarakat yang secara umum yang saat ini sudah kami sampaikan melalui Kades dan Camat, kita mohonkan untuk membuat permohonan apabila daerah itu sangat-sangat membutuhkan. Dan juga tentunya dari kami cepat dan responnya tidak berhari-hari lah baru respon. Kami harus paling-paling satu hari kami langsung paling lambat respon kami ke wilayah yang terdampak. Jadi untuk indikator utamanya adalah masyarakat yang terdampak itu semakin meluas dan wilayah juga semakin meluas, kita naikkan sebagai tanggap darurat, Mbak. Seperti itu, ini sebagai awal untuk menaikkan tanggap, status tanggap darurat.
0: Okay.
1: Kami dan juga armada kami juga, tentunya tidak hanya BPBD saja, nanti juga menggandeng PMI, menggandeng BDAM, menggandeng DPU, seperti itu, Pak.
0: Oke, baik. Nah, selain kesulitan mendapatkan air bersih, Pak, apakah ada dampak lain lagi yang mulai dirasakan masyarakat akibat musim kemarau ini?
1: Selain air bersih tentunya ya, ini ranahnya di pertanian ya, di pertanian ya, ranahnya dari dinas pertanian. Ini mungkin kekurangan air di pertanian atau lahan-lahan masyarakat yang saat ini beberapa bulan atau beberapa minggu tidak hujan karena wilayah tersebut adalah wilayah tidak hujan, ini sangat berpengaruh. Dan analisa-analisa ini adalah ranahnya dari dinas pertanian. Jadi untuk secara umum untuk pertanian mungkin yang juga terdampak saat ini karena kemarauannya lumayan, tidak ada hujan, tanpa hari hujan. Jadi beberapa minggu itu sudah hujan, Pak, seperti itu. Jadi tidak hanya untuk kebutuhan air bersih di masyarakat saja, dari tanah pertanian juga sangat berpengaruh seperti itu, Pak.
0: Oke, baik. Nah, selain kekeringan, Pak, apakah BPBD juga mengantisipasi potensi bencana lain seperti kebakaran hutan ataupun lahan mungkin ya, atau permukiman juga selama musim kemarau ini, Pak?
1: Jadi edaran kami memang satu edaran ini sudah mencakup dari dampak kemarau, yaitu dari kekurangan air bersih dan kebakaran hutan dan lahan, dan juga masyarakat di pemukiman. Melalui surat-surat edaran itu, kami sosialisasikan kepada masyarakat hal-hal yang perlu diwaspadai terkait dengan musim kemarau ini, yaitu terkait dengan pembakaran-pembakaran sampah yang selama ini tidak ditunggui, selama ini tanpa etika, yang berakibat kebakaran yang meluas, ini dicoba untuk dihindari. Kami sudah sampaikan melalui surat-surat kepada masyarakat. Jadi untuk salah satu kebakaran yang terjadi di wilayah ya, tidak hanya di Sragen, secara umum itu karena kelalaian masyarakat setempat. Karena pembakaran-pembakaran yang tidak bertanggung jawab, kadang-kadang membuang puntung rokok di sembarang tempat, membakar sampah di titik-titik yang rawan karena angin kencang bisa merembet ke pemukiman, itu kami sudah sampaikan sosialisasi. Dan juga di saat-saat listrik padam. Ya ini yang kita waspada juga. Saat listrik padam banyak masyarakat yang menggunakan penerangan lilin. Nah, ini juga kita waspadai juga. Kira-kiranya menggunakan lilin di tempat-tempat yang aman dan jauhkan dari bahan yang mudah terbakar. Dan juga saat malam tiba, lilin jangan sampai ditinggalkan, diabaikan karena bisa mengakibatkan dampak kebakaran rumah. Gitu. Dan juga listrik, konsleting listrik juga di musim-musim kemarau ini ada beberapa yang perlu diwaspadai dan instalasi-instalasi yang perlu diperbaiki. Seperti itu Mbak. Jadi kami sudah sampaikan ke seluruh masyarakat melalui camat dan kades tentunya untuk waspadaan itu Mbak.
0: Oke, baik. Kalau selama ini dalam distribusi air bersih Pak Triyono, apa saja kendala yang dihadapi BPBD dalam proses distribusi air bersih Pak?
1: Kalau insya Allah ya, untuk kendala karena kami sudah siap dari sejak awal, jadi sangat minim sekali ya kendala. Jadi kalau kadang-kadang kalau kita melihat dari segi unsur bahan bakar sudah disediakan dari pemerintah ya. Dan kendala-kendalanya adalah salah satunya adalah kenaikan BBM. Ini pengaruh juga nih, pengaruh BBM. Kenaikan BBM juga salah satu kendala. Namun demikian kami bisa mohonkan kepada pemerintah untuk bisa mengakomodir BBM yang saat ini harganya naik seperti itu. Jadi salah satunya adalah BBM, namun tidak menjadi kendala kami karena di saat ini sudah dicukupi oleh pemerintah kabupaten Sragen dan juga untuk wilayah yang terdampak jauh jangkauannya, itu juga salah satu kendala kami. Dan topografi tanah daripada lingkungan atau wilayah yang terdampak itu agak tinggi, berlubang dan miring, itu juga salah satu kendala karena efektivitas waktu juga terhambat. Jadi kalau tidak bisa istilahnya gaspol ya seperti itu di wilayah tersebut seperti itu Mbak.
0: Oke, artinya persiapan BPBD Sragen dalam menghadapi musim kemarau panjang di tahun ini adalah sudah sangat matang begitu ya Pak?
1: Insya Allah seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, apa nih yang bisa dilakukan masyarakat agar penggunaan air itu lebih bijak selama musim kemarau dan tidak hanya bergantung pada bantuan air bersih aja Pak? Monggo.
1: Iya, jadi untuk jangka pendeknya tentunya kita memonitor wilayah di wilayah yang terdampak kekeringan atau terdampak kemarau ini dengan dropping air bersih. Ini yang jangka pendek yang segera kita bantu atau respon ke masyarakat jangka pendeknya. Jangka panjangnya adalah untuk himbauan-himbauan kami kepada masyarakat itu penanaman penghijauan ini kepada masyarakat yang terdampak agar kiranya tanaman-tanaman itu bisa tumbuh subur dan bisa menyerap sumber mata air di wilayah tersebut. Jadi untuk penanaman dan penghijauan itu kita galakkan mulai sosialisasi ke wilayah-wilayah yang saat ini terdampak kemarau, yang sebelum-sebelumnya mungkin untuk memasuki di musim hujan ada gerakan-gerakan untuk penanaman pohon-pohon penghijauan di wilayah tersebut, dan juga pembuatan sumur-sumur bor yang digalakkan kita bersama melalui CSR yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. Jadi seperti itu Mbak, untuk kami bersama-sama.
0: Oke, baik. Mbak, terakhir apa pesan Bapak kepada masyarakat Sragen nih agar tetap waspada tapi tidak perlu panik dalam menghadapi musim kemarau di tahun ini Pak? Monggo.
1: Ya, harapan kami untuk masyarakat yang terdampak wilayah yang kekeringan atau kemarau ini, mohon kiranya penggunaan air bersih gunakanlah yang seperlunya. Kebutuhan dasar untuk panjenengan semuanya yang diutamakan. Jadi hemat, efisiensi sesuai kebutuhan. Jadi untuk masyarakat setempat tidak berhamburan-hamburan setelah kami dropping. Jadi efektif, efisien penggunaan air bersih seperti itu Mbak, untuk masyarakat di wilayah yang terdampak Dan secara umum harapan kami di pemangku-pemangku wilayah, pimpinan-pimpinan stakeholder bersama-sama bisa bareng-bareng. Kita berupaya menangani ini bersama-sama, tidak hanya dengan BPBD saja, namun semuanya bisa bersatu padu untuk menangani bersama-sama. Seperti itu, Mbak. Tetap tenang dan tidak panik.
0: Baik. Baik, terima kasih.

Jakarta sore ini tanggap bencana ya. Terima kasih atas kebersamaan juga pendengar. Tetapi tetap ikuti siaran Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi, karena sesaat lagi akan ada update informasi dalam info lintas di Jateng ya, bersama dengan RRI Yogyakarta. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Salam tangguh, salam kemanusiaan.

Pemanasan global atau global warming adalah bentuk dari ketidakseimbangan ekosistem karena disebabkan oleh meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan yang ada di bumi. Pada setiap tahunnya, populasi di dunia mengalami pertambahan jumlah secara terus-menerus, sehingga sebagian besar pemanasan global dan kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh tindakan manusia.

Pemanasan global juga dapat dipicu oleh perancangan bangunan yang secara arsitektur seringkali kurang memperhatikan keselarasan alam, sehingga dapat berdampak negatif bagi lingkungan karena ketika memanfaatkan sumber daya dan penggunaan teknologi selama proses pembangunan berlangsung, tidak ramah terhadap alam. Salah satu solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan alam yang berdampak bagi lingkungan adalah dengan menerapkan konsep green building atau bangunan hijau. Green building memiliki konsep untuk mengurangi kebutuhan energi secara signifikan melalui beberapa metode. Tidak hanya mengurangi kebutuhan energi, green building juga mengurangi konsumsi air, melestarikan sumber daya alam, meningkatkan kualitas udara, dan pengelolaan sampah.

0: Pendengar, selamat sore. Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng. Pendengar, para siswa baru sekolah rakyat pada tahun ajaran mendatang akan didampingi taruna dari Akmil dan Akpol. Sejumlah desa di Kabupaten Kendal belum siap membangun gedung koperasi Desa Merah Putih karena terkendala lahan. Baik pendengar, inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya Agatha Erna. Pendengar, seluruh mal di Yogyakarta yang tergabung dalam APPBI dipastikan taat dalam pembayaran royalti musik. Karin Anissa melaporkan berikut ini.
1: Ini yang kami tunjukkan adalah salah satu bukti bahwa kami diberikan piagam penghargaan oleh Menteri Hukum.
2: Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI DIY, Surya Ananta mengatakan sebanyak 8 mal di Yogyakarta dipastikan taat membayar royalti musik. Surya menyebut royalti musik ini telah dikoordinasikan bersama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN. Surya mengatakan royalti musik di pusat perbelanjaan terbagi menjadi dua, yakni backsound atau musik latar yang biasanya diputar di sekitar area pusat perbelanjaan, dan ada pula pertunjukan musik atau konser di pusat perbelanjaan. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia Yogyakarta bahkan sempat diganjar penghargaan lantaran kepatuhannya dalam membayarkan royalti musik.
1: Ini yang kami tunjukkan adalah salah satu bukti bahwa kami diberikan piagam penghargaan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada waktu itu di Bali pada 26 April 2019. Nah, atas penghargaan kepada pengguna atau membayar royalti teraktif kategori asosiasi, ya, itu diberikan ke APBBI. Artinya kami sebagai pengelola itu adalah menyewakan tempat usaha. Mall itu kan terdiri dari tenant-tenant banyak, ya, Bapak Ibu cari itu kan sebenarnya real, itu adalah tenant-nya, ya, kepingin belanja, kepingin makan, atau kepingin apapun aktivitas, itu yang utama justru adalah tenant yang cari, ya. Nah, di dalam tenant itu sendiri punya hak dan punya kewajiban juga hal-hal yang sifatnya royalti tadi, pengenalan royalti tadi.
2: Sementara, staf khusus Kementerian Hukum Bidang Transformasi Digital sekaligus Komisioner LMKN M. Nur Korompot mengatakan nominal pembayaran hak cipta musik yang harus dibayarkan hotel, restoran, ataupun kafe bergantung pada jumlah kamar hingga luasan pertokoan. Dia menyebut capaian pembayaran hak cipta musik di Yogyakarta pada 2026 telah mencapai lebih dari 575 juta rupiah.
3: Hotel yang 200 kamar ini kira-kira kelasnya bintang 4 atau bintang 5. Tarifnya itu sebenarnya hanya 12 juta per tahun. Dibagi aja kira-kira berapa rupiah per kamar per hari yang bisa disumbangsi untuk royalti.
2: Kepatuhan membayar royalti musik diharapkan semakin meningkat di berbagai sektor usaha. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memberikan penghargaan yang layak kepada para pencipta dan pemilik hak cipta musik.
0: Untuk menumbuhkan kedisiplinan positif dan tanggung jawab, para siswa baru sekolah rakyat akan didampingi taruna dari Akmil dan Akpol. Wulan Anita melaporkan berikut ini.
4: Ada latihan kesamaptaan bersama Akmil dari materi tentang bagaimana membangun mimpi dan mewujudkan mimpi ke depan.
5: Kementerian Sosial akan melibatkan taruna TNI Polri untuk memperkuat pendidikan karakter siswa sekolah rakyat di 178 titik penyelenggaraan di seluruh Indonesia. Program pendampingan tersebut berlangsung 5 hari pada tanggal 3 hingga 7 Agustus 2026. Menanggapi hal tersebut, Kepala Sekolah Rakyat 19 Bantul, Agus Ristanto mengatakan sudah menerima informasi tersebut. Agus mengatakan keterlibatan para taruna dibutuhkan untuk membantu membangun karakter siswa sekolah rakyat, terutama pada masa awal pembelajaran.
6: Ya, untuk baru disonding lewat Zoom, Mbak. Jadi untuk istilahnya nanti di ruang lingkup atau materi dalam MPLS itu yang berjumlah 8, itu ada di bagian 6, nomor 6 itu ada kesemaptaan yang dibersamai oleh Taruna Akmil, yang apa nanti di setiap titik SR nasional itu akan dibersamai oleh 5 taruna, Mbak. Jadi pendidikannya untuk mengarahkan ke kedisiplinan khususnya di keasramaannya begitu.
5: Sementara itu, Suparmin, Kepala Bidang Jaminan Sosial Dinas Sosial DIY, menyampaikan progres pengerjaan fisik bangunan sekolah rakyat di Kapanewon Lendah, Kulon Progo menembus angka 90% dan bisa digunakan pada tahun ajaran baru.
7: Ini progresnya sudah 91%. Targetnya nanti beberapa gedung sudah siap, untuk asrama sudah siap, asrama SD sudah siap kemarin, tapi untuk yang gedung sekolah SMA ini masih dalam proses pengerjaan. Dan kemarin arahan dari Pak Menteri diharapkan tanggal 14 itu sudah bisa digunakan meskipun belum selesai secara permanen gitu.
5: Parmin menambahkan kehadiran Taruna Akmil dalam masa MPLS Siswa Sekolah Rakyat akan mengajak siswa beradaptasi dengan lingkungan baru, menanamkan disiplin, membangun kerjasama, serta menumbuhkan rasa percaya diri. Para Taruna juga diharapkan menjadi teladan dalam sikap sehari-hari dan mendampingi siswa dengan pendekatan yang ramah anak.
0: Kita beralih ke seputar Surakarta. Dinas Pendidikan Kota Surakarta menindak tegas calon peserta didik baru yang terindikasi menggunakan modus titip kartu keluarga atau KK demi menembus jalur domisili. Berikut Dania Rahma melaporkan.
8: Titip KK rak corek no, nek family lain rak ganggu neng gini.
9: Praktik manipulasi domisili melalui modus titip KK kembali menjadi sorotan dalam pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru di Kota Solo. Dinas Pendidikan Kota Surakarta secara tegas akan menggeser pendaftar yang berstatus family lain di KK warga sekitar sekolah yang didaftar menjadi prioritas cadangan terbawah layaknya peserta dari luar kota. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariatno memaparkan, langkah pendisiplinan ini diambil untuk mencegah masuknya peserta didik tanpa ikatan keluarga yang jelas dengan kepala keluarga setempat.
8: Misal SMP Siji, terus dia kakaknya samping SMP Siji. Kalau kemudian itu tertulis family lain, tak anggap luar kota, itu modus penipuan. Bagi saya itu tidak orang orang tua nih, family lain. Nah itu tak perlakukan sebagai anak dari luar kota. Jadi itu prioritas kedua.
9: Lebih lanjut Dwi menambahkan, pengecualian hanya akan diberikan bagi anak yatim piatu atau anak asuh yang memiliki dokumen keterangan pengasuhan yang sah. Tanpa adanya bukti legalitas hubungan dengan kepala keluarga penanggung jawab domisili, maka pendaftar tersebut tetap dikategorikan melanggar zonasi.
8: Nah, ada kecenderungan family lain yang selama ini ada di KK di lingkungan sekolah, yang dipakai untuk sekolah, itu kalau mereka tidak bisa menjelaskan posisinya, saya anggap dia luar kota. Oh. Ya. Yeah. Nah, nanti kalau dia datang menjelaskan, kita minta ada surat keterangan keterkaitan antara anak itu dengan kepala keluarga.
9: Sistem zonasi secara otomatis akan menyaring setiap dokumen kependudukan dan menurunkan prioritas bagi pendaftar yang terbukti memanipulasi data keluarga di sekitar area sekolah. Oleh karena itu, para wali murid diminta untuk mematuhi sistem pendaftaran secara jujur dan tidak merugikan calon peserta didik lain di Kota Solo. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Karanganyar kini mulai melirik ekosistem digital dan media sosial sebagai alat utama untuk mendongkrak kembali popularitas Grojogan Sewu. Arga Diraksa melaporkan berikut ini.
10: Kita kerjasama dengan para vlogger itu, YouTuber bikin lomba di situ, bikin konten di situ, kayak gitulah.
11: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar kini tengah menyiapkan strategi promosi modern untuk menghidupkan kembali pesona objek wisata Grojogan Sewu. Langkah taktis yang menjadi prioritas utama pemerintah daerah saat ini adalah menjalin kerjasama sinergis dengan komunitas pembuat konten, vlogger, serta YouTuber. Pemerintah daerah berencana memfasilitasi para konten kreator tersebut untuk memproduksi video kreatif secara massal langsung dari kawasan wisata alam tersebut. Melalui pendekatan visual yang segar dan menarik, Pemkab optimis keindahan Grojogan Sewu dapat kembali viral dan menarik perhatian masyarakat luas. Kepala Disparpora Karanganyar, Yopi Eko Jatiwibowo menjelaskan, kerjasama ini nantinya akan dikemas dalam bentuk kompetisi pembuatan konten video. Skenario lomba tersebut sengaja dirancang untuk memacu kreativitas para vlogger dalam mengeksplorasi setiap sudut estetis destinasi legendaris Karanganyar itu. Disparpora meyakini promosi berbasis media sosial jauh lebih efektif dan memiliki jangkauan yang luas dalam memengaruhi tren liburan generasi muda. Strategi digital ini juga diharapkan mampu menjadi solusi instan di tengah keterbatasan Pemkab yang belum bisa memodifikasi fasilitas fisik akibat aturan ketat hutan konservasi. Ia menambahkan, selain promosi digital, berbagai kegiatan olahraga dan karya seni juga masuk dalam rencana peningkatan promosi wisata Grojogan Sewu. Menurutnya, kegiatan yang bisa dikolaborasikan dalam upaya promosi wisata seperti event olahraga fun run maupun lomba melukis dan mewarnai tingkat PAUD hingga sekolah dasar.
10: Kemarin kita berdiskusi, ada sih beberapa yang kita sarankan mau kita kerjasamakan. Contohnya gini, kita mengadakan fun run Grojogan Sewu. Kita mengadakan lomba menari, lomba melukis anak-anak di lokasi itu. Kita kerjasama dengan para vlogger itu, YouTuber bikin lomba di situ, ya bikin konten di situ, kayak gitulah.
11: Sementara itu Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo menegaskan peningkatan promosi yang masif melalui berbagai lini memang sudah saatnya digencarkan oleh pemerintah daerah. Bagus Selo mengingatkan promosi digital yang kreatif harus terus didorong demi mengimbangi perbaikan infrastruktur penunjang yang sudah disiapkan pemerintah. Ketua DPRD menilai kehadiran konten positif dari para vlogger akan menjadi mesin penggerak utama untuk mengembalikan minat berkunjung para pelancong.
12: Peran pemerintah ya perlu peningkatan promosi-promosi yang ada di Kabupaten Karanganyar. Selain infrastruktur, juga amenitas yang ada di setiap wisata itu kan sedikit banyak sudah terpenuhi lah, tapi itu perlu ditingkatkan juga.
11: Adapun sinergi apik antara pemerintah, pelaku wisata, dan para konten kreator, diharapkan mampu menyelamatkan roda perekonomian para pelaku usaha mikro kecil dan menengah setempat. Dengan demikian, Grojogan Sewu tidak sekedar bertahan sebagai ikon daerah, tetapi juga kembali menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di Karanganyar. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Melanjutkan kembali lintas DIY Jateng sore ini, pendengar. Fenomena embun es di dataran tinggi Dieng Banjarnegara tidak menjadi ancaman bagi para petani bawang merah di kawasan tersebut. Berikut laporan Vinta Nur Fauzia.
13: Fenomena embun es atau embun upas yang kerap muncul di kawasan daratan tinggi Dieng Banjarnegara pada musim kemarau ini nyatanya tidak menjadi ancaman bagi para petani budidaya bawang merah. Petani justru menilai cuaca dingin dan kering menjadi kondisi ideal untuk menghasilkan bawang merah yang berkualitas, di mana berbeda dengan musim hujan yang dinilai lebih beresiko terhadap pertumbuhan tanaman. Hal tersebut disampaikan petani muda bawang merah Banjarnegara, Hartono. Tono menyatakan bahwa embun dingin tidak memberikan dampak negatif terhadap tanaman bawang merah karena menurutnya tantangan terbesar justru datang saat musim penghujan. Ia juga menjelaskan bahwa pada musim hujan, lahan pertanian di wilayahnya rentan tergenang karena tidak seluruh area memiliki saluran pembuangan air yang memadai. Kondisi tersebut dapat mengganggu pertumbuhan tanaman dan menurunkan kualitas hasil panen. Sebaliknya, musim kemarau menjadi waktu yang paling menguntungkan bagi petani bawang merah. Selain tanaman tumbuh lebih sehat, produktivitas dan kualitas hasil panen juga cenderung meningkat.
14: Yang ngaruh banget itu ketika cuaca hujan. Cuaca hujan, karena di sini itu tak ada hujan, nggak ada pengairan, nggak ada kalen lah kayak gitu. Sungai yang buat ngalirin air itu nggak ada. Kalau di musim kemarau itu malah lebih bagus. Lebih banyak juga dan di tanaman itu juga lebih sehat lah. Ininya kualitasnya bagus dan cocok banget untuk kita produksi bawang merah di musim kemarau.
13: Tono juga mengungkapkan pada musim kemarau tahun lalu, lahan yang dikelolanya mampu menghasilkan sekitar 500 kg bawang merah dalam satu kali panen. Sementara untuk musim tanam tahun ini, tanaman baru berusia sekitar 1 bulan dan diperkirakan baru akan dipanen pada awal Agustus mendatang. Ia juga menambahkan bahwa suhu dingin yang terjadi pada musim kemarau, termasuk munculnya embun es di kawasan Dieng, justru membantu menjaga kualitas tanamannya. Meski demikian, petani tetap memiliki strategi khusus ketika harus menanam bawang merah pada musim penghujan. Selain mempengaruhi produksi, kondisi musim juga berdampak pada harga jual bawang. Tono mengatakan harga bawang merah sendiri umumnya lebih tinggi pada musim penghujan karena pasokan dari petani berkurang akibat tingginya resiko budidaya. Menghadapi musim panen tahun ini, Tono berharap kondisi cuaca tetap stabil hingga masa panen tiba. Ia juga berharap tidak terjadi fenomena kemarau basah yang dapat mengganggu kualitas hasil panen serta harga bawang merah tetap menguntungkan bagi para petani. Vinta Nur Fauzia melaporkan.
0: Ya, pendengar, Dinas Kesehatan Banyumas memastikan ibu hamil dengan HIV tetap berpeluang melahirkan bayi yang sehat. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
15: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas menegaskan ibu hamil yang hidup dengan HIV tetap memiliki peluang melahirkan bayi yang sehat dan bebas HIV apabila menjalani pengobatan secara rutin. Ketua Tim Kerja Penyakit Menular Dinkes KB Banyumas, Arief Burhanuddin, mengatakan ibu hamil yang positif HIV akan mendapatkan penanganan khusus, termasuk tidak dianjurkan memberikan ASI secara langsung karena berpotensi menularkan virus kepada bayi.
16: Dari hasil penelitian, dan beberapa sudah berhasil, dari pasangan ibu atau orang tua yang HIV itu bisa memperoleh anak yang tidak sakit HIV. Itu bisa. Ya, tentunya dengan konsultasi dengan dokter, terus juga mengkonsumsi obat ARV, antiretroviral itu juga terus-terusan. Gitu.
15: Arief menjelaskan bayi yang lahir dari ibu dengan HIV tidak otomatis tertular. Setelah lahir, bayi akan menjalani pemeriksaan untuk memastikan status HIV-nya. Ia menambahkan pencegahan penularan juga dimulai sejak calon pengantin melalui pemeriksaan kesehatan dan terapi ARV secara rutin bagi penyandang HIV. Dengan kepatuhan menjalani pengobatan hingga jumlah virus tidak terdeteksi, peluang melahirkan bayi yang sehat menjadi semakin besar. Arief menyebutkan hingga pertengahan 2026 telah ditemukan dua ibu hamil yang terkonfirmasi positif HIV. Meski demikian, kondisi tersebut masih dapat ditangani agar risiko penularan kepada bayi dapat ditekan. Damara Sakti melaporkan.
0: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menjadikan kasus dugaan absensi fiktif di Brebes sebagai alarm penguatan integritas dan pengawasan ASN. Berikut laporan Tika Budiman.
17: Sebenarnya kita bicara masalah integritas ya.
18: Mendengar kasus dugaan absensi fiktif yang menyeret 9 guru di Kabupaten Brebes menjadi peringatan penting bagi seluruh aparatur sipil negara ASN untuk menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menilai pengawasan yang kuat harus dibarengi dengan komitmen moral setiap ASN. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan pihaknya saat ini telah menghormati proses hukum yang saat ini masih berjalan. Pemerintah akan menunggu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebelum mengambil langkah lebih lanjut terkait dengan status kepegawaian para ASN yang bersangkutan. Menurutnya, setiap keputusan mengenai sanksi kepegawaian harus mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Proses tersebut akan dilakukan melalui tahapan pemeriksaan sebelum diputuskan oleh pejabat yang berwenang. Sumarno menegaskan bahwa kasus tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan administrasi kehadiran. Perkara itu juga menyangkut integritas ASN sebagai pelayan publik yang mendapat kepercayaan untuk menjalankan tugas negara. Ia mengingatkan bahwa gaji dan tunjangan yang diterima ASN tidak semata-mata diberikan karena status kepegawaian atau kehadiran, melainkan juga menjalankan tugas, tanggung jawab, dan kontribusi nyata kepada masyarakat.
17: Kan sanksi hukuman disiplin namanya, itu banyak tingkatan ya, banyak tingkatan. Tentu saja itu harus di assessment. Dan nanti ada tim, hukuman disiplin itu ada timnya nanti akan mengkaji. Terus nanti yang memberi sanksi adalah kepala daerah.
18: Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi telah berpesan agar para ASN dapat mengutamakan pelayanan terhadap publik.
19: Pelayanan publik memang menjadi yang prioritas utama. Jadi pelayanan publik, keterbukaan informasi menjadi prioritas kita karena apa? Bagaimana ASN kita atau OPD kita itu mampu mengkomunikasikan kepada publik.
18: Untuk diketahui, sebelumnya Polres Brebes telah menetapkan 9 guru ASN sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan sistem presensi elektronik. Kasus tersebut terungkap setelah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Brebes menemukan dugaan absensi online ilegal yang terjadi pada tanggal 29 hingga 30 April 2026. Perkara ini kini menjadi perhatian karena menyangkut kepercayaan publik terhadap aparatur negara. Di tengah upaya memperkuat tata kelola pemerintah yang bersih dan profesional, integritas ASN dinilai tetap menjadi benteng utama yang tidak dapat digantikan oleh teknologi apapun. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Iya, mendengar masih dalam Lintas DIY Jateng sore ini. Sejumlah desa di Kabupaten Kendal belum siap membangun gedung koperasi Desa Merah Putih karena terkendala lahan. Selengkapnya akan dilaporkan Faiz Rozi.
20: Untuk yang belum punya lahan, ini targetnya nanti pembangunan di tahap kedua dibuka lagi bulan Agustus.
21: Sebanyak 122 desa di Kabupaten Kendal belum siap membangun gedung koperasi Desa Merah Putih atau KDMP karena kendala lahan. Padahal 60 KDMP akan launching beroperasi pada pertengahan bulan Juli ini. Dandim 0715 Kendal Letkol Infantri Ade Sohali mengatakan desa-desa yang belum siap membangun KDMP karena lahan yang ada masih status lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B, lahan sawah dilindungi atau LSD, dan lahan baku sawah atau LBS. Kendala lainnya karena lahan yang dipersiapkan masih ada bangunan.
20: Untuk yang belum punya lahan, ini targetnya nanti pembangunan di tahap kedua dibuka lagi bulan Agustus. Sampai dengan akhir Juli ini ditargetkan yang siap bangun 163 titik. Kemudian yang belum siap bangun ada 122 desa. Kendalanya lahannya masih ada lahan LP2B, LSD, LBS, kemudian lahan yang masih ada bangunannya.
21: Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari mengatakan Pemkab Kendal sudah berkonsultasi dengan Kementerian ATR BPN untuk penyelesaian lahan KDMP. Pemkab Kendal juga sudah berkonsultasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk membantu penyelesaian permasalahan lahan KDMP.
1: Kendala lahan ini kemarin minggu yang lalu sudah berkonsultasi ke Kementerian ATR BPN. Nah, ini harapannya nanti untuk Kementerian ATR BPN segera membantu kami, termasuk juga kami juga bersurat ke desa-desa yang LP2B pun juga tidak memiliki tetapi ada lahan rutani, kemudian juga PTPN, ini kami sudah berkirim surat.
21: Bupati Kendal juga sudah meminta kepada desa-desa yang belum mendapatkan lahan KDMP agar menyisir kembali lahan-lahan desa yang dimungkinkan bisa digunakan untuk lahan KDMP. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bedah tim Piala Dunia 2026, Lintas Jateng DIY. Mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
0: Ya, mendengar sebagai pemegang trofi di ajang 2022 lalu, Argentina berambisi untuk bisa mempertahankan gelar juara. Bagaimana peluang dan kekuatan mereka di ajang Piala Dunia kali ini? Nana Rohmana akan melaporkan selengkapnya.
22: Timnas Argentina kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kandidat kuat juara Piala Dunia 2026. Meski tidak lagi sepenuhnya bergantung pada sosok Lionel Messi, La Albiceleste tetap tampil kompetitif berkat perpaduan pemain berpengalaman dan generasi muda yang semakin matang. Kekuatan utama Argentina terletak pada keseimbangan di setiap lini. Di bawah arahan pelatih Lionel Scaloni, permainan mereka tetap mengandalkan penguasaan bola, transisi cepat, serta tekanan tinggi saat kehilangan bola. Pola permainan kolektif membuat Argentina tidak bergantung pada satu pemain untuk mencetak gol. Di lini tengah, Argentina memiliki banyak gelandang dengan kemampuan mengatur tempo sekaligus bertahan. Kreativitas dalam membangun serangan dipadukan dengan disiplin menjaga keseimbangan menjadi salah satu alasan mereka mampu mengontrol pertandingan bahkan saat menghadapi lawan dengan tekanan tinggi. Sektor depan juga menjadi ancaman tersendiri. Kecepatan para penyerang sayap dipadukan dengan ketajaman striker membuat variasi serangan Argentina sulit diprediksi. Mereka mampu menyerang melalui umpan-umpan pendek, serangan balik cepat maupun situasi bola mati. Namun Argentina tetap memiliki pekerjaan rumah. Lini pertahanan beberapa kali masih kehilangan konsentrasi ketika menghadapi serangan balik cepat. Hal itu terlihat saat mereka harus bekerja keras mengamankan kemenangan pada fase gugur, sehingga efektivitas bertahan akan menjadi faktor penting di pertandingan berikutnya. Jika mampu mempertahankan disiplin permainan dan memaksimalkan kualitas pemain di setiap lini, Argentina berpeluang besar melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026. Konsistensi permainan kolektif menjadi modal utama Argentina untuk kembali memburu gelar juara dunia.

0: tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Lintas DIY Jateng sore ini, kami akan menyampaikan kembali pokok-pokok berita. Para siswa baru Sekolah Rakyat pada tahun ajaran mendatang akan didampingi taruna dari Akmil dan Akpol. Sejumlah desa di Kabupaten Kendal belum siap membangun gedung koperasi desa Merah Putih karena terkendala lahan. Demikian Lintas DIY Jateng kali ini bersama Paramita Putri di meja redaksi. Saya Agatha Erna, terima kasih, selamat sore.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan. Kesamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

2026 akan menjadi momen bersejarah bagi sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, sepanjang sejarah, ajang paling bergengsi ini digelar di 3 negara tuan rumah sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Amerika Serikat hadir dengan stadion-stadion megah dan teknologi kelas dunia. Meksiko membawa warisan sepak bola yang kuat, penuh gairah dan emosi setelah sebelumnya 2 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sementara Kanada siap mencuri perhatian, memperkenalkan wajah baru sepak bola Amerika Utara dengan energi muda dan sambutan hangatnya. Kolaborasi 3 negara ini juga sejalan dengan format baru Piala Dunia 2026 yang diikuti 48 tim dari seluruh dunia. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak cerita, dan lebih banyak mimpi yang diperebutkan. Satu turnamen, 3 negara, 1 tujuan, menyatukan dunia lewat sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekedar kompetisi, tapi perayaan global yang tak terlupakan.

0: Weh, sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Surakarta sore ini masih hadir untuk Anda ya, dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani sore hari Anda. Saya sapa dulu yang ada di WhatsApp ya. Ada Pak Suprapto di Jaten, selamat sore Mbak Citra, semangat saya selalu. Terima kasih Pak Suprapto sudah menyapa saya di Surakarta sore ini. Ada Bu Agustin juga di Mangkubumen, selamat sore Mbak Citra, metugas di Surakarta sore, sehat semangat bahagia. Saya temani dengan menyimak acara Surakarta sore sampai selesai, semoga sukses lancar. Berarti nanti lanjut acara nobar sepak bola, wah. Iya nih, nanti ada nobar ya, nonton bareng pertandingan Piala Dunia nanti antara Argentina melawan Mesir kalau nggak salah ya. Bu Agustin juga ikut nobar ya di RRI. Oke. Selamat tugas Mbak Citra, terima kasih lagu-lagunya bisa menemani nyore nyantai angin sepoi-sepoi seger. Terima kasih Bu Agustin sudah menyapa saya ya. Ada Bu Elisa juga di Pajang, selamat sore Mbak Citra, selamat tugas, sehat tetap semangat nanti pulangnya hati-hati. Terima kasih Bu Elisa. Ada Pak Suko di Boyolali juga menyapa saya di Surakarta sore ini, selamat sore Mbak Citra, kulo monitor mawon je. Monggo, selamat menyimak acara Surakarta sore ini ya Pak Suko ya, tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu untuk menemani Anda di sore hari yang cerah ini. Dan jangan lupa nanti nonton bareng di RRI ya, nonton bareng Piala Dunia. Nanti bakal ada tenan-tenan UMKM juga yang bisa Anda nikmati di sini. Oke. Informasi untuk Anda nih pendengar dari rri.co.id ya. DPRD Solo nilai evaluasi dan pembinaan jukir lebih mendesak daripada libatkan APH. Dari Surakarta, pendengar, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Surakarta Taufikur Rahman menilai pembenahan tata kelola parkir lebih efektif dilakukan melalui evaluasi berkala, pembinaan juru parkir, dan optimalisasi pengelolaan titik parkir daripada melibatkan aparat penegak hukum dalam Satgas Reformasi Parkir. Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi rencana pemerintah Kota Surakarta membentuk Satgas Reformasi Parkir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pada Senin 6 Juli 2026. Menurut Taufikur Rahman, keterlibatan polisi maupun kejaksaan dalam Satgas belum diperlukan karena persoalan parkir di Kota Solo ini masih dapat diselesaikan melalui penguatan pengawasan internal. Ia juga menambahkan capaian retribusi parkir selama ini juga telah memenuhi bahkan melampaui target PAD. Oleh karena itu, pemerintah dinilai lebih perlu mengevaluasi sistem yang ada, termasuk memperbanyak titik parkir yang dikelola melalui mekanisme lelang agar potensi pendapatan daerah dapat dihitung lebih optimal sejak awal. Dan sementara itu, pendengar, Wali Kota Surakarta Reswati Ardi mengatakan pembentukan Satgas Reformasi Parkir ini merupakan tindak lanjut dari penemuan pelanggaran tarif parkir saat patroli gabungan bersama Polresta Surakarta, Dinas Perhubungan, dan juga Satpol PP. Respati juga menghimbau masyarakat untuk selalu memperhatikan tarif resmi yang tercantum pada karcis parkir, serta melaporkan apabila menemukan pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Informasi selengkapnya bisa Anda akses ya di laman resmi kami rri.go.id.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang menyebut Kementerian Keuangan Kemenko mengadakan program bantuan dana sebesar 50 juta rupiah per keluarga. Bantuan itu diklaim berasal dari uang 13 triliun rupiah yang disita dari koruptor. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi resmi yang menyebutkan bahwa uang sitaan itu dibagikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan dana 50 juta rupiah per keluarga. Adapun akun tersebut merupakan akun palsu dan informasi di dalamnya termasuk dana bantuan dari Menteri Keuangan merupakan hoax. Kemenkeu telah menghimbau masyarakat waspada dengan akun media sosial palsu yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai Kemenkeu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

RRI dengan esensi buku. Mencari telur Garuda adalah sebuah petualangan epik yang membawa pembaca ke dalam dunia mitos dan keajaiban, yang mengeksplorasi dan merangkum pencarian tak terlupakan terhadap telur legendaris Garuda, serta pengalaman luar biasa yang dihadapi oleh tokoh utama. Cerita dimulai dengan pengantar yang menggambarkan keberadaan telur Garuda, simbol kekuatan luar biasa dan kehidupan baru. Tokoh utama yang mungkin seorang pemberani atau penjajah memulai perjalanan epiknya untuk menemukan telur tersebut. Dalam setiap langkah, pembaca diperkenalkan pada makhluk mitos, rintangan magis, dan landscape yang menakjubkan. Pencarian ini membawa pembaca melintasi dunia fantastis yang dipenuhi dengan misteri dan keajaiban. Cerita memberikan gambaran yang kaya tentang makhluk-makhluk mitologi yang menjaga telur Garuda, serta kekuatan magis yang melibatkan pembaca dalam pengalaman yang memukau. Visualisasi yang kuat melalui kata-kata menciptakan suasana yang mendalam dan memikat. Tokoh utama dalam buku ini menghadapi tantangan besar, menguji keberanian dan kebijaksanaannya melalui pertemuan dengan karakter-karakter yang kuat dan mentor yang bijaksana. Ia tumbuh sebagai pribadi yang lebih tangguh dan bijaksana. Pencarian ini tidak hanya tentang menemukan telur Garuda, tetapi juga tentang perjalanan batin tokoh tersebut. Dalam perjalanan ini, penulis menyelipkan nilai-nilai kebijaksanaan dan pembelajaran ke dalam cerita. Pembaca disajikan dengan pelajaran hidup yang menginspirasi, mendorong refleksi tentang nilai-nilai seperti keberanian, persahabatan, dan tekad. Pesan moral ini memberikan dimensi tambahan pada kisah petualangan yang penuh fantasi. Akhirnya, mencari telur Garuda tidak hanya memberikan jawaban atas pencarian yang panjang dan berbahaya, tetapi juga menggambarkan perubahan dan pertumbuhan tokoh utama. Pembaca ditinggalkan dengan rasa puas dan inspirasi sambil menyelami petualangan epik yang melebihi batas-batas dunia nyata. Dengan demikian, buku ini bukan sekedar kisah petualangan, melainkan perjalanan mendalam ke dalam dunia mitos yang penuh keajaiban dan makna. Mencari telur Garuda menjadi cermin bagi pembaca untuk mencari keberanian dan kebijaksanaan dalam pencarian mereka sendiri, sekaligus merayakan keindahan petualangan dan misteri dalam kehidupan. Dari Surakarta, untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam Surakarta sore ini ya pendengar, tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu untuk menemani waktu istirahat Anda di sore hari ini ya. Ada Bu Agustin juga di Mangkubumen nih. Nobarnya saya di rumah aja Mbak, jago Spanyol besok. Oke, jagonya Spanyol ya. Tadi pagi dini hari ya kayaknya ya. Kalau nggak salah Spanyol itu menang melawan Portugal ya 1-0. Ya semoga nanti punya kabar baik ya Bu Agustin ya. Kalau nobar di RRI malah nggak jadi lihat bola, cuma jajan makan melulu Mbak Citra. Nggak apa-apa lah Bu Agustin ya, meramaikan dan juga melarisi tenan dari teman-teman UMKM di Solo Raya gitu ya. Tapi nanti nobarnya, acaranya gak cuma nobar aja ya, nanti tentunya masih ada hiburan, performance juga, ada talk session seputar Piala Dunia, dan juga ada fun game dan juga quiz ya. Tentunya nanti akan ada door prize juga, jadi jangan khawatir nanti ya. Langsung aja ke RRI Surakarta. Ada Bu Endang Sri Widyastuti di Solo Baru, Mbak Citra Sari Dewi, waduh, ini nama saya ganti lagi ya Bu Endang ya. Sugeng santen juga. Kutunggu lagu islami menjelang maghrib. Oke, siap. Ditunggu saja ya Bu Endang ya. Selamat menyimak Surakarta sore ini. Begitu. Oke, masih dengan informasi dan juga lagu-lagu untuk Anda ya pendengar. Ini ada informasi untuk Anda dari rri.co.id. Bantuan ternak non-infrastruktur dibatalkan pendengar, kelompok ternak di Sragen gigit jari. Dari Sragen, kekecewaan mendalam tengah dirasakan oleh sejumlah kelompok peternak di Kabupaten Sragen. Harapan mereka untuk mendapatkan bantuan ternak kambing dari pemerintah Kabupaten Sragen dipastikan kandas, membuat para peternak terpaksa gigit jari setelah terkena PHP. Pembatalan sepihak ini disinyalir merupakan tindak lanjut atas arahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kepada Bupati Sragen beserta jajarannya beberapa waktu lalu terkait evaluasi dana pokir atau pokok-pokok pikiran. Salah satu perwakilan peternak dari Desa Sawung Gesi, Hendri, secara terbuka mengungkapkan rasa kecewa dan sesal atas keputusan tersebut. Menurutnya, kelompoknya telah mengajukan bantuan sebanyak 20 ekor kambing dan seluruh proses administrasinya dinyatakan sudah selesai serta siap untuk diserah terimakan. Pembatalan ini dipicu oleh kebijakan pemangkasan atau pembatalan seluruh program bantuan sosial yang bersifat non-infrastruktur. Kebijakan ini diambil menyusul adanya lampu merah dan arahan tegas dari KPK mengenai tata kelola anggaran daerah. Bagi peternak, kebijakan ini dirasa tidak adil. Mereka menilai bantuan sektor peternakan sangat krusial dalam mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat kecil di pedesaan, sehingga tidak seharusnya dikorbankan demi program fisik semata. Hal yang paling menyakitkan bagi para peternak bukanlah sekedar pembatalan bantuan tersebut, melainkan sikap dari dinas terkait yang dinilai lepas tangan. Hingga saat ini sama sekali tidak ada pemberitahuan resmi ataupun sosialisasi tatap muka kepada kelompok-kelompok peternak di tingkat bawah mengenai alasan pembatalan ini. Ketiadaan komunikasi formal dari Pemkab Sragen ini mulai memicu kegaduhan dan gesekan di tingkat bawah. Hendri mengaku bingung bagaimana harus menjelaskan pembatalan ini kepada para anggotanya. Tanpa adanya kejelasan dari dinas, pengurus kelompok rentan dicurigai dan dituduh menyelewengkan bantuan oleh masyarakat desa. Dan para peternak di Sragen mendesak dinas terkait segera turun ke lapangan guna memberikan penjelasan terbuka. Harapannya tidak timbul fitnah dan konflik sosial yang semakin meruncing di kalangan warga. Informasi selengkapnya bisa Anda akses melalui laman resmi kami di rri.co.id.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

Hari yang paling baik adalah hari saat engkau pergi meninggalkan dunia dan kembali kepada Allah dalam keadaan beriman.

Carilah hatimu di tiga tempat, saat membaca Al-Quran, di majelis zikir, dan saat-saat menyendiri. Jika engkau tidak mendapatkannya, maka mohonlah kepada Allah agar Dia mengaruniakan kepadamu satu hati lagi, karena engkau sudah tidak memiliki hati. Pesan Ibnu Qayyim al-Jauziyah.

Kopi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Surakarta sore ini dengan saya Citra Fitka, sampai nanti kurang lebih pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih dengan informasi dan juga lagu-lagu yang enak didengar ya, untuk menemani waktu sore hari Anda sampai nanti malam ya. Dan untuk Anda yang mau sapa-sapa di Surakarta sore ini ya, mau menyapa saya ataupun mau berbagi informasi, boleh ya, melalui line WhatsApp di 081 3901 5525. Dan tentunya tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026. Ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, masih bersama saya Citra Fitka di Surakarta sore ini yang akan terus temani Anda dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani sore dan malam hari Anda. Nah, ngomong-ngomong pendengar soal rumah ya, pasti setiap hari itu ada aja sampah yang kita hasilkan kan. Mulai dari sisa sayuran, kulit buah, ampas kopi atau teh gitu ya, sampai sisa makanan juga. Kadang terlihat sepele ya karena jumlahnya kayaknya sedikit gitu. Tapi kalau dikumpulkan dari ribuan rumah gitu ya, jumlahnya tentu jadi banyak banget ya. Oleh karena itu pendengar, pengolahan sampah organik dari rumah itu menjadi perhatian bersama ya. Salah satunya dengan memilah sampah sejak dari sumbernya atau dari rumah gitu ya, agar penanganan itu bisa lebih efektif. Seperti informasi dari rri.co.id pendengar, Respati batasi sampah organik masuk Putri Cempo, warga diminta pilah dari rumah. Pemerintah Kota Surakarta segera menerapkan kebijakan pembatasan sampah organik yang masuk ke tempat pemrosesan akhir atau TPA Putri Cempo. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mengurangi timbunan sampah sekaligus menghentikan praktik open dumping di TPA Putri Cempo. Hal itu disampaikan Wali Kota Surakarta Respati Ardi usai mengikuti rapat paripurna di DPRD Kota Surakarta pada Senin 6 Juli 2026. Menurutnya, pemerintah tengah menyiapkan peraturan wali kota atau perwali sebagai dasar pelaksanaan kebijakan tersebut. Nah, Respati mengatakan Pemkot Surakarta juga menyiapkan dukungan pengelolaan sampah berbasis wilayah agar masyarakat lebih mudah mengolah sampah organik dari sumbernya. Skema tersebut nantinya didukung melalui anggaran di tingkat kelurahan. Dan ia juga menjelaskan pembatasan sampah organik merupakan salah satu langkah yang harus ditempuh pemerintah Kota Surakarta setelah mendapatkan sanksi terkait pengelolaan TPA dengan sistem open dumping. Karena itu, pembenahan pengelolaan sampah menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Nah, melalui kebijakan tersebut pendengar, pemerintah Kota Surakarta ini berharap volume sampah yang masuk ke TPA Putri Cempo dapat ditekan, sementara pengelolaan sampah organik semakin banyak dilakukan di tingkat rumah tangga maupun di lingkungan, sehingga tercipta sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Dan informasi selengkapnya bisa Anda baca ya di rri.co.id.

Malam Selikuran merupakan tradisi unik yang digelar dalam rangka menyambut datangnya Lailatul Qadar di Kraton Surakarta. Bagi umat Islam, Lailatul Qadar adalah momen yang dinantikan saat berpuasa karena disebut lebih mulia dari 1000 bulan yang jatuh pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tradisi Malam Selikuran digelar pada 20 Ramadan atau malam 21 Ramadan setiap tahunnya. Awalnya, ritual ini dikembangkan oleh Sultan Agung. Namun dalam perjalanannya, sempat mengalami pasang surut di masa pemerintahan Pakubuwono IX, tradisi ini dihidupkan kembali dan mengalami puncaknya di masa Pakubuwono X. Malam Selikuran adalah malam di mana mengarak tumpeng yang diiringi oleh lampu ting atau pelita dari keraton menuju Masjid Agung Surakarta. Lampu ting menjadi simbol dari obor yang dibawa para sahabat ketika menjemput Rasulullah SAW usai menerima wahyu di Jabal Nur.

0: Selamat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, guru?
1: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Huh, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.

Pendengar, pemerintah kota Surakarta menyiapkan langkah lanjutan untuk mencegah normalisasi LGBT di kota Solo melalui penerbitan surat edaran. Selain itu, upaya pencegahan akan difokuskan pada penguatan edukasi dan pembinaan di lingkungan sekolah. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, usai rapat paripurna di DPRD Kota Surakarta, Senin 6 Juli 2026. Menurut Respati, pemerintah daerah akan menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat yang mengatur langkah-langkah penanganan terhadap berbagai persoalan sosial, termasuk LGBT. Ia mengatakan implementasi kebijakan tersebut akan diawali melalui penerbitan surat edaran kepada perangkat daerah sebagai pedoman pelaksanaan di lapangan. Respati menegaskan pendekatan yang dilakukan pemerintah tetap mengedepankan aspek edukasi, terutama kepada kalangan pelajar. Menurutnya, sekolah menjadi tempat yang paling strategis untuk memberikan pemahaman serta penguatan karakter kepada generasi muda. Sebelumnya, DPRD Kota Surakarta menerima audiensi dari Dewan Syariah Kota Surakarta, DSKS, yang menyampaikan aspirasi terkait penanganan LGBT di Kota Solo. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, Daryono, menyatakan perlunya langkah pemerintah untuk memperkuat upaya pencegahan melalui regulasi maupun pembinaan. Menurut Daryono, pengawasan dan pembinaan menjadi penting agar pemerintah memiliki pedoman yang jelas dalam menyikapi persoalan tersebut. Ia berharap langkah yang ditempuh pemerintah dapat memperkuat perlindungan terhadap masyarakat sekaligus memberikan kepastian dalam pelaksanaan kebijakan di daerah. Informasi selengkapnya bisa Anda akses melalui laman resmi kami di rri.co.id.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

memang sudah lazim jadi makanan favorit banyak orang Indonesia. Tahukah Anda, teknik menggoreng makanan ternyata sudah ada sejak zaman kuno loh. Sejarawan kuliner mencatat, praktik ini pertama kali muncul di Mesopotamia, sekitar 2500 sebelum Masehi. Dalam buku A History of Food, karya Megulong Tosang Samat, ditemukan bahwa masyarakat kuno menggunakan lemak hewan panas untuk menggoreng adonan sederhana. Proses ini berkembang pesat di Timur Tengah dan kemudian menyebar ke Eropa melalui rute perdagangan. Menariknya, teknik menggoreng ini menjadi populer karena cepat, praktis, dan mempertahankan rasa. Jadi, kalau kita makan gorengan nih, ingatlah kita sedang menikmati warisan kuliner ribuan tahun lamanya.

0: Permisi Pak, minta tolong ambilin kecapnya dong.
1: Oh, boleh adik kecil. Ini ya.
0: Terima kasih Pak.
2: Wah, anak siapa ini sopan sekali. Ayah bunda tahu, mendidik anak bukan cuma soal pelajaran, tapi juga soal karakter. Di zaman digital seperti sekarang, penting banget menanamkan nilai kejujuran, sopan santun, dan empati sejak dini. Mulailah dari hal kecil, seperti ajarkan anak mengucap tolong, terima kasih, maaf, membantu teman, dan disiplin waktu. Ingat, ayah bunda adalah panutan pertama bagi anak. Yuk mulai bentuk karakter anak sejak sekarang, karena akhlak mulia adalah bekal terbaik untuk masa depan.
3: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
4: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga besar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
3: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
4: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK.
0: Indonesia-India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2007 sebagai tahun Tagore Dewan Tara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
4: Dunia perhoga, puri manuta perhoga.
5: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
4: Dan industrial sahyog berhane per sahamati banai.
3: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Dan kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI PO 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: Yang Mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
7: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
8: Indonesia ke logo
9: nih. Atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh kedua negara, warisan bersama kita, serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
7: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRI Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
6: Yang Mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
7: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
11: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu, namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
11: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
12: Outlook defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,83% terhadap PDB. Dengan demikian, atur pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
11: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Perdagangan dengan tumbuh 45,9%.
0: Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
14: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
2: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN, yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan, dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan.
14: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan, di antaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
15: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi juga disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026 KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
14: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan resiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
16: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
17: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
16: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami khususnya di sektor kelistrikan dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel. Mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik.
17: Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
18: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam, dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk ya gawean kada jalan.
19: Yang numpuknya kalau saya pesanan orang
18: ya. Kada dapat rata-rata langganan di sini sabar aja mang, jadi mau aja menunggu.
19: Oh, jadi bininya tetap mantar jalan?
18: Iya, mantar. Tapi ditinggal. Jadi via chat WA.
19: Dikabarilah.
17: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
20: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh menggawinya kayak itu. Nah, jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya. Lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi. Jadi misalnya 2 hari kan jadi anu, jadi agak anu. Jadi misalnya orang ambil padahal ya belum tuntung kacan, biasanya kada apa-apa pengurangnya mau aja.
19: Berapa kali ya mati lampu sini pernah?
20: 2 kali pang sudah selama aku di sini nah.
17: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala, serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
21: Ya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi menyebut, kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
22: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
21: Selain itu, pendengar, OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrodin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih. Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
1: Yang pasti adalah RRI akan senantiasa adaptif, kita memperkuat kemampuan.
4: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI, Ihen Rasmo, menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multiplatform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
1: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan cyber. Jadi konsep kita memang bagian dari upaya kita selama ini untuk membangun human capital kita.
4: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPP RRI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers. Dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus. Dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas, mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
1: Setelah disusun oleh KRI, semoga modul ini bisa menjadi guidance untuk melahirkan jurnalistik.
4: Sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPP RRI. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih selusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefek Pierre Reynaud de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat. Sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
5: What a start to the second half for Switzerland!

0: Inggris mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat di fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan sang pelatih Murat Yakin dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin. Murat menyebut pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi bagi mereka. Dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan dari para penggemar timnas Swiss.
1: Ja, man spielt ja nicht täglich ein Achtelfinale an einer Weltmeisterschaft.
2: Tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
1: Die Vorfreude ist riesig. Also, ja, das ist ein offenes Spiel.

0: a esos cambios. Sabíamos que iba a ser así, el hecho
1: tim de kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
0: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
2: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Aljazair di babak 32 besar. Sedangkan Kolombia menundukkan Ghana di 32 besar untuk mendapatkan tiket ke babak 16 besar. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion BC Place Vancouver, Kanada pada Rabu dini hari nanti, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, baru saja Anda mengikuti Warta Berita Nasional yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Dan sebagai penutup kebersamaan kita dalam Surakarta sore ini, pendengar, kami hadirkan siraman rohani agama Hindu dengan tema lingkungan sehat dari sudut pandang Hindu. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang sore ini. Saya Citra Fitka pamit undur diri dari Surakarta sore ini. Semoga rangkaian informasi yang kami hadirkan dapat menemani dan juga memberikan manfaat bagi Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat malam dan selamat beraktivitas maupun beristirahat. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Om Swastiastu, Om Awiknawastu, Namo Siddham, Om Siddhirastu, Tat Astuastu. Umat Sedharma yang berbahagia, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa dalam ajaran Hindu, karena atas karunia-Nya dan waranugrah-Nya pada saat ini kita dapat bertemu dan berkumpul bersama di dalam keadaan sehat dan penuh dengan kedamaian. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Ibu Nur Suryaningsih, penyuluh dari agama Hindu mewakili PHDI Kota Surakarta dan Kemana Kota Surakarta. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah narasi atau ajaran Dharma tentang lingkungan. Namun, tidak hanya dari sudut pandang ilmiah atau modern saja, saya akan membawakan dari sudut pandang yang sangat dalam, yang penuh dengan spiritualitas, yaitu dari sudut pandang agama Hindu. Umat Sedharma, di dalam lingkungan dan dari sudut pandangan Hindu, segalanya adalah Brahman. Di dalam ajaran Hindu, alam semesta dan segala isinya adalah manifestasi dari Brahman, sang realitas tertinggi. Semua yang ada gunung, air, udara, pohon, hewan, bahkan manusia memiliki percikan suci yang disebut dengan Atman. Karena itu, merusak alam berarti merusak bagian dari Brahman itu sendiri. Kitab suci Atharva Veda menyatakan, mata bumi putra, ham priyati tiyah. Bumi adalah ibu, dan kita adalah anak-anaknya. Kalimat ini bukan sekedar puisi. Ia adalah falsafah hidup. Jika bumi adalah ibu, maka mencemari sungai, menebang hutan dengan sembarangan, atau membuang sampah sembarangan, sama saja seperti melukai ibu kita sendiri. Di dalam konsep Trihita Karana, yaitu harmoni sebagai fondasi lingkungan. Dalam kehidupan masyarakat Hindu dikenal dengan konsep yang namanya yaitu Trihita Karana, yang artinya tiga penyebab kebahagiaan. Apa saja itu? Yang pertama yaitu tentang parahyangan. Di sini parahyangan yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Lalu yang kedua, pawongan, hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama. Lalu yang ketiga yaitu palemahan, hubungan harmonis manusia dengan alam lingkungan. Hubungan yang rusak tidak hanya merusak palemahan, tetapi juga memutus harmoni dengan Tuhan, atau yang disebut dengan parahyangan. Dan merusak kesejahteraan sosial, atau yang disebut dengan pawongan. Maka menjaga alam berarti menjalankan dharma, kewajiban suci sebagai manusia. Alam semesta ini sebagai tempat tinggal para dewa. Dalam berbagai Upanishad dan Purana, gunung, sungai, dan pohon adalah tempat bersemayamnya para dewa.
Gunung Agung adalah istana Tuhan atau Siwa. Di Sungai Gangga dianggap sebagai sungai suci yang turun langsung dari surga. Lalu yang disebut pohon pipal atau banyan adalah tempat bersemayamnya Dewa Wisnu. Karena itu, di dalam Hindu, pohon besar tidak ditebang sembarangan, sungai tidak dicemari, dan gunung tidak dirusak hanya demi keuntungan sesaat. Jadi ada rasa bakti dan takut akan karma ketika kita merusak alam. Lalu di dalam konsep reta, dharma, dan karma terhadap lingkungan, yaitu Hindu memiliki namanya konsep reta. Umat sedharma, di dalam kosmik yang suci dan seimbang, semua hal diatur dalam siklus. Hujan turun, ada beberapa tanaman yang tumbuh, ada hewan-hewan dari hewan yang kecil sampai binatang yang besar dan binatang yang buas, ada manusia, lalu kembali ke tanah. Menjaga reta adalah bagian dari dharma, yaitu kewajiban manusia. Jika manusia itu rakus, mengeksploitasi alam, membakar hutan, lalu membuang limbah ke sungai, maka karma itu akan datang. Karma itu pasti akan datang. Bisa berupa bencana banjir, karena longsor, ada wabah penyakit, lalu kekeringan karena banyak tanaman atau pohon yang ditebang atau dirusak. Ketika kita melihat sendiri, ketika hutan, pepohonan ditebangi dan hewan-hewan dimusnahkan atau dibunuh, lalu tanah kehilangan kekuatan, air hujan tidak meresap, banjir tentunya akan datang. Bukan kemarahan Tuhan semata, tetapi konsekuensi dari pelanggaran reta. Lalu di dalam Hindu ada yajna untuk alam. Apa itu, saudaraku semua? Itu upacara sebagai bentuk syukur pemulihan. Di dalam Hindu ada 5 jenis yajna yang disebut dengan pancayatnya. Dan salah satunya adalah butayatnya, yaitu niatnya untuk makhluk buta atau roh alam dan elemen dunia. Tujuannya untuk menjaga keharmonisan manusia dengan alam. Contoh, yang pertama yaitu adanya tumpek wariga. Di sini yang dimaksud dengan tumpek wariga yaitu diadakannya upacara untuk menanam pohon, untuk menjaga lingkungan, untuk menjaga ekosistem tanaman. Lalu ada yang dimaksud dengan tumpek kandang, yaitu untuk memelihara hewan pemilik peliharaannya. Ada burung, ada ayam, ada ternak bebek, dan sebagainya. Yaitu untuk kita pelihara. Lalu Nyepi, sehari penuh bumi diistirahatkan dari aktivitas manusia. Saat Nyepi tidak ada suara kendaraan, tidak ada polusi, bumi diajak bernafas kembali. Ini salah satu bentuk kesadaran
ekologis paling indah yang ada di dunia. Umat Sadharma, lalu ada yang disebut dengan krisis lingkungan. Krisis lingkungan dalam perspektif Hindu. Namun sayangnya dunia modern sering lupa akan kesakralan alam. Kita lihat sungai-sungai kini mulai tercemar dari sampah, dari limbah kimia, dari bungkus makanan, dari bungkus-bungkus plastik tempat minum. Lalu yang kedua, kita lihat gunung dijadikan sebagai tempat wisata, tetapi kebersihan sampahnya tidak diperhatikan. Lalu hutan. Hutan yang dahulu dianggap sebagai rumah dewa kini menjadi lahan industri dan perumahan. Bahkan manusia yang lahir dari budaya spiritual pun perlahan terpengaruh gaya hidup konsumtif. Kita tidak sadar bahwa plastik yang kita buang itu bisa mencemari ikan, lalu dimakan burung, lalu kembali kepada kita sebagai racun. Hindu mengajarkan bahwa alam tidak membutuhkan manusia, tapi manusia yang membutuhkan alam. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai umat Hindu yang baik? Yaitu ada tiga langkah sederhana namun penuh dengan arti. Yaitu yang pertama, mulailah dari diri sendiri. Atma Bhava. Jadilah pelita bagi diri sendiri. Bagaimana contohnya? Kita disiplin membuang sampah pada tempatnya, mengurangi plastik dari segala bungkus, menanam pohon dan menjaga kebersihan sekitar. Tidak membuang sampah di sungai. Tidak membuang limbah kimia ke sungai. Itu tadi dari beberapa contoh yang kita hadapi setiap harinya. Lalu yang kedua, gunakan alam ini dengan bijak atau yang disebut dengan ahimsa. Yaitu tidak menyakiti. Jangan merusak tanaman atau pohon yang memang kita tanam dan kita rawat dan kita lestarikan. Jangan menebang tanpa menanam kembali. Lalu ambil dari alam secukupnya untuk hidup, bukan untuk rakus. Ya, ambil dari alam secukupnya untuk hidup, bukan untuk rakus. Lalu yang ketiga, jadikan lingkungan sebagai bagian dari ibadah. Saat menyiram bunga di pura, menanam tanaman di pura, menanam bunga, menanam pohon, menyapu pelataran di pura, itu bukan sekedar bersih-bersih. Itu adalah karma yoga, yaitu persembahan kerja kepada Tuhan. Umat Sadharma yang berbahagia, alam adalah cermin jiwa. Ketika sungai jernih, pohon hijau, tumbuh-tumbuhan mulai berkembang, menghasilkan buah, udara yang bersih,
Itulah tanda bahwa jiwa manusia di dalamnya juga bersih. Namun, ketika tanah penuh sampah, laut penuh dengan sampah, laut penuh dengan plastik, udara penuh asap karena polusi, maka itu pertanda jiwa manusia sedang sakit. Mari kita ingat pesan suci dari Bhagavad Gita, 3 Sloka 14. Dari makanan lahirlah makhluk hidup. Dari hujan lahir makanan. Dari yatnya lahir hujan. Dan yatnya lahir dari kerja manusia yang sesuai dengan dharma. Artinya, alam akan memberi apabila kita memberi. Dan alam akan mencintai apabila kita mencintainya. Umat sedharma yang berbahagia, demikian tadi siraman rohani yang saya sampaikan tentang ajaran lingkungan hidup dari sudut pandang agama Hindu. Bila ada kata yang kurang berkenan, ada kalimat yang salah, saya mohon maaf. Dan saya undur diri, saya tutup

0: Sungai adalah wajah sebuah kota. Dari alirannya, kita bisa membaca sejarah, budaya, bahkan perilaku masyarakatnya.
1: Sayangnya, sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan sering berubah menjadi tempat pembuangan. Air keruh, sampah menumpuk, limbah mengalir.
0: Padahal, wajah kota tercermin dari bagaimana kita memperlakukan sungai.
1: Bijak memperlakukan sungai berarti menjaga kebersihan, mengurangi sampah, mengendalikan limbah, dan mengembalikan sungai pada fungsinya sebagai sumber air, ruang ekologi, dan ruang hidup yang sehat.
0: Sungai yang terjaga akan membuat kota lebih indah, udara lebih segar, dan hidup lebih sehat.
1: Sungai adalah wajah kota, dan wajah itu ada di tangan kita.

0: sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Malam ini Surakarta, malam ini obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum pendengar, apa kabarnya? Semoga malam hari ini Anda masih dalam keadaan baik dan sehat selalu tentunya. Dan tidak lupa juga kami sampaikan informasi untuk Anda bahwasanya malam hari ini di halaman RRI Surakarta ada event nonton bareng pertandingan sepak bola antara Argentina melawan Mesir yang nanti akan digelar pada pukul 23 atau jam 11 malam ya. Tapi saat ini sudah mulai berdatangan masyarakat ini untuk jajan-jajan dulu karena ada bazar stand UMKM di sini. Barangkali Anda mau hadir untuk bersama-sama nonton bareng di halaman RRI Surakarta, pendengar, kami persilahkan. Malam hari ini Manggala Putra temani Anda sampai dengan nanti jam 12 malam tentunya dengan rangkaian program kami di Surakarta malam ini. Dan kami ajak Anda untuk menikmati siaran pembuka kami di Surakarta malam ini, ada obrolan komunitas.
2: Obrolan bersama komunitas, hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
1: Ya pendengar, di obrolan komunitas malam hari ini kami juga ajak Anda untuk bergabung dengan kami di line telepon kami 638055, juga di pesan WhatsApp nomor kami di 0813-900-155-25. Malam hari ini kami hadirkan teman-teman dari Solo Entrepreneur Community dan ada event Interfax ya. Nanti kita akan kenal dengan teman-teman dari SEC ya, Solo Entrepreneur Community, dan juga event Interfax yang akan digelar nampaknya. Dan nanti kita akan juga buka untuk Anda, barangkali ada pertanyaan dari Anda, kami persilahkan. 638055 juga di WhatsApp kami di 0813-900-155-25. Hadir di studio, ada yang pertama Bapak Dian Eka Yanto selaku penyelenggara Interfax. Saya akan sapa dulu, selamat malam Pak Eka ya.
3: Halo.
1: Oke, sehat Bapak?
3: Sehat.
1: Oke, kemudian juga ada Bu Maliana Nurwijayanti selaku bidang kerjasama dan kolaborasi Solek. Ini sudah beberapa kali bertemu dengan saya di studio nampaknya.
4: Benar sekali.
1: Semoga,
4: selamat malam.
1: Semoga tidak bosan ya Bu ya.
4: Tidak dong.
1: Kemudian juga ada Pak Herawan Kritanto, benar ya Pak ya?
3: Iya.
1: Oke, baik. Selaku penyelenggara Furnifest. Sehat Bapak?
3: Sehat, terima kasih.
1: Oke. Mungkin di awal-awal kita pengen kenal dulu dengan teman-teman Solo Entrepreneur Community dulu. Nah, barangkali bisa disampaikan sejak kapan ada komunitas Solo Entrepreneur Community? Silakan. Monggo, Pak Eka atau
4: ya,
1: Bu Maya?
4: Oke, ya.
1: Silakan.
4: Mas Manggala. Ya, baik. Selamat malam para pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Surakarta. Izin menyampaikan bahwa Solek, kita ngomongnya Solek Pak, Mas, bukan SEC.
1: Oh, Solek.
4: Solek, Solek iya, itu iya. Kan katanya berdandan gitu ya, dandan terus, ben cantik terus. UMKM-nya maksudnya.
1: Oke. Okay,
4: jadi
1: baik.
4: Solo Entrepreneur Community ini terdiri dari kumpulan berbagai komunitas UMKM di Surakarta, juga UMKM pasar, jadi pasar gede, pasar legi, dan seluruh pasar di Solo itu gabung menjadi satu di Solo Entrepreneur Community ini. Nah, dengan banyaknya komunitas yang bergabung, otomatis potensi dari Solek ini mestinya luar biasa. Ketuanya Bapak Joko Sutrisno, yang beliau juga ketua PHRI. Saya sendiri mungkin ketemu Mas Manggala ini ya di RRI ini hadir saat sebagai ketua umum Solopreneur mungkin ya. Atau sebagai ketua Komtap UMKM-nya Kadin gitu. Tetapi yang malam ini saya hadir adalah membersamai UMKM di mana sekitar berapa ya Mas Mas Awang, 35 atau kayaknya 35 komunitas ya yang gabung di
3: ya, sekitar 40-an Mbak,
4: 40-an. Ada 30-an. Yang bergabung di Solo Entrepreneur Community ini. Dan berbeda dengan UMKM yang lain karena di sini juga ada pelaku seni juga. Pelaku seni, mereka kan juga UMKM ya, UMKM jasa gitu. Jadi gabungan dari ini semoga menjadikan UMKM di Kota Solo itu lebih terlihat actionnya. Nah, ini kebetulan saya di bidang kerjasama dan kolaborasi. Yang hadir di sini Mas Awang, saya memanggilnya Mas Awang gitu ya. Beliau yang menghandle ini, beliau ini ketua Kresna UMKM di Solo. Nanti bisa kenalan sendiri. Tetapi beliau hadir di sini, Kak, saya ajak ke sini tuh karena memang selain pengurus di Solek juga yang memegang untuk event Furnifest. Furnifest ini kan go to Interfect. Gitu nggih. Nanti bisa detailnya bisa ke Mas Awang untuk itu. Saya kira untuk Solek gitu, Mas.
1: Iya. Lalu Solek sendiri mulai diinisiasi untuk dibentuk tahun berapa?
4: Baru sebulan.
1: Oh, baru satu bulan ini.
4: Iya.
1: Tapi apakah juga di bawah naungan dinas juga? Mungkin dinas koperasi, perdagangan gitu.
4: Iya,
1: dinas koperasi. Oke, baik-baik. Namun mungkin lingkupnya lebih besar ya, Bu ya. Karena merangkul banyak komunitas di dalamnya.
4: Benar.
1: Oke, baik. Lalu kita geser ke Mas Awang ini ya, namanya Mas Herawan tapi panggilnya Mas Awang.
3: Iya, panggilannya Awang.
1: Oke, nama panggung atau?
3: Nama panggung.
1: Lebih akrabnya Mas Awang itu. Mas Awang. Tentang event yang tadi sudah disinggung sedikit oleh Bu Maliana tentang Furnifest. Saya itu kemarin sudah membaca beritanya bahwa akan diselenggarakan ya event Ibu ini di tanggal 5 sampai 9 Juli mendatang. Kalau tidak salah ya.
3: Bukan, itu yang Interfect.
1: Oh, Interfect.
3: Ya.
1: Oh,
3: kalau Furnifest-nya ini kan diselenggarakan tanggal 4 sampai 6 kemarin. Nah, itu kan jadi istilahnya pra Interfect. Jadi Mas Wali instruksi untuk ini menjadi event kecilnya sebelum Interfect dilaksanakan begitu.
1: Oke, boleh Mas lebih lengkap seperti apa event yang nantinya saja akan dilaksanakan, karena kalau yang sudah kemarin barangkali bisa di review saja bahwa event kecilnya seperti ini, kemudian event besarnya akan seperti apa. Silakan Mas Awang.
3: Iya, kalau event kecilnya ini kan kita mengakomodir teman-teman pelaku usaha furniture dan home decor yang berada di Solo ini. Nah, dikumpulkan di sentra IKM Sri Kayu, kemudian dibuatkan semacam pameran kecil begitu. Nah, harapannya itu nanti bisa juga menjadi ajang mengenalkan produk mereka begitu. Nah, kalau yang Interfect mestinya kan skupnya lebih besar, nanti Pak Eka bisa lebih panjang lebar untuk menjelaskan tentang Interfect begitu, Mas.
1: Oke, baik. Berarti langsung dong kita geser saja ke Pak Eka ini. Pak Eka, seperti apa event yang akan dilaksanakan nanti?
5: Oke, eventnya sendiri sudah berjalan, Mas. Kemarin tanggal 5 sudah dibuka oleh Mas Wali. Kemudian ada Kepala LKPP Pusat, Ibu Sandra, dan ada Asisten Administrasi Provinsi Jawa Tengah, dan juga seluruh jajaran, dan juga para peserta yang hadir. Event ini sendiri di tidak memberatkan APBD maupun APBN, Mas. Jadi murni dari kami mencari peserta maupun sponsor. Lokasi acaranya itu di Tirtonadi Convention Hall, dan kemarin dari Kepala LKPP Pusat mengapresiasi Kota Solo sebagai tuan rumah, menyampaikan langsung kemarin bahwa harapannya tahun depan ini bisa dibuat lagi, Mas, di kedepannya. Kenapa? Karena pameran ini, Interfect itu singkatan dari Indonesia Interior and Furniture Exhibition. Jadi kurang lebih pesertanya pun hampir ada dari Jakarta, dari Bogor, dan berbagai kota lain di luar dari Jawa Tengah, Pak. Nah, kenapa Ibu Kepala LKPP kemarin senang melihat kegiatan seperti ini? Karena ini adalah salah satu upaya penguatan industri dalam negeri. Penguatan industri dalam negerinya seperti apa? Contohnya kemarin Kepala LKPP mengadakan acara bersama Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, di mana mereka sebagai pelaksana pengadaan barang dan jasa di semua instansi pemerintahan dari tingkat kementerian, provinsi sampai kabupaten kota. Nah, di situ mereka setiap tahunnya pasti ada pengadaan mebeler dan furniture. Artinya dengan adanya pameran seperti ini, mereka bisa melihat langsung dan mencoba langsung produk-produk yang dipamerkan oleh para eksibiter. Harapannya bisa didorong masuk ke dalam e-katalog dan bisa menjadi belanja pemerintah dalam rangka penguatan industri dalam negeri sesuai dengan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022. Seperti
1: okay,
5: itu.
1: Okay.
5: Nah, itulah yang disampaikan oleh Ibu Kepala LKPP kemarin. Terus kemudian juga dari para pesertanya sendiri juga mendapatkan peluang bertemu dengan para kepala pengadaan. Hari ini tadi dengan PHRI, Persatuan Hotel Restoran Indonesia, besok dengan pelaku usaha Taman Rekreasi Indonesia, ada Musda di Putri, pelaku usaha Taman Rekreasi Indonesia Jawa Tengah, berbarengan dengan acara ini. Terus kemudian hari terakhir di tanggal 9 itu ada Himpunan Desain Interior Indonesia selaku user dari para furniture ini. Artinya acara ini diharapkan bisa terjadi business matching antara B2B, B2G maupun business to consumer. Seperti itu Mas, kurang lebih itu sih Mas.
1: Oke, baik. Berarti ini tadi bisa jadi latar belakang daripada penyelenggaraan Interfex ini tadi ya Mas ya.
5: Ya.
1: Oke. Kemudian banyak pertanyaan masyarakat yang menanyakan apa yang membedakan Interfex dengan pameran furniture dan interior lainnya gitu.
5: Oke. Perbedaannya yang sangat signifikan sebenarnya kalau kita bicara pameran furniture itu banyak yang sudah sustain Mas. Tapi kehadiran kita bukan untuk membedakan, tapi untuk melengkapi Mas. Pameran-pameran yang ada selama ini, yang ada di Jakarta, yang sudah sustain berpuluh-puluh tahun, yang ada di Jogja, di Jepara, kebanyakan itu marketnya adalah ekspor. Oke, okay. Nah, ketika kami berdiskusi dengan Disperin UMKM Kota Surakarta, dengan Mas Wali Kota Surakarta, Mas Respati, kami menyimpulkan kita harus ada diferensiasi sehingga menjadi daya tarik tersendiri event kita, berbeda dengan yang lain, artinya melengkapi yang sudah ada. Di mana mereka ekspor, kita fokus aja di market dalam negeri. Karena ekosistem market dalam negeri kita sendiri, kebutuhan kepada furniture-nya pun juga tinggi. Dan ini adalah langkah preventif sebelum ada pasar dari luar masuk ke Indonesia, kita sudah memperkuat ekosistem kita di industri furniture dan interior. Demikian
1: ya,
5: Mas.
1: Iya, iya, iya. Berarti targetnya hanya lokal saja Mas, atau bagaimana? Kalaupun nanti ternyata ada dari luar yang pengen apa ya istilahnya membeli begitulah singkat kata, apakah bisa juga?
5: Kita di ini event yang pertama. Kita masih fokus di lokal. Mungkin yang kedua kita akan mix itu dengan luar. Tapi biasanya kalau izin Mas, kalau buyer furniture itu biasanya mereka itu dari luar itu masuk ke Indonesia itu, kita pamerannya itu berdekatan dengan pameran furniture misalnya di Thailand juga. Jadi mereka sekalian tour dari negaranya ke Thailand, terus ke Indonesia, ke Malaysia, baru pulang ke negaranya. Nah, memang rangkaian kita ini tidak dibersamai dengan rangkaian event-event furniture di luar Indonesia. Gitu. Tapi kami tetap berupaya untuk tahun depan, mudah-mudahan dengan majority-nya itu market dalam negeri, tapi kita sudah mulai juga menggrab market luar negerinya Mas. Upaya kami ini nanti di tanggal 9 itu ada sekretaris Dirjen Perdagangan Ekspor Luar Negeri. Jadi dari Kementerian Perdagangan akan hadir, tapi yang dari untuk ekspornya Bapak Sugi Sesdirjen ya. Seperti itu Mas.
1: Ya. Lalu mengapa memilih Kota Solo sebagai lokasi penyelenggaraan Interfex yang pertama ya, bahkan ya, perdana ini?
5: Perdana.
1: Kenapa di kira-kira?
5: Oke. Alasannya pertama, Solo punya Srikayu. Punya sentra industri.
1: Ya.
5: Kemudian secara geografis Solo sangat strategis, Mas. Dari Semarang dekat, dari Yogyakarta dekat, dari Surabaya dekat, dan dari Jakarta lumayan masih di dalam batas.
1: Aksesnya mudah.
5: Aksesnya mudah dan secara infrastruktur hotel ataupun penerbangan ke sini, kereta api juga banyak, Mas.
1: Memadai juga.
5: Memadai gitu juga. Ya. Jadi menurut kami ini menarik untuk kami selaku pelaku industri MICE membuat event-event di Kota Solo. Demikian, Mas.
1: Oke. Selain dari pameran produk ini, apakah ada kegiatan yang sekiranya menarik masyarakat? Karena begini, kalau lokal itu salah satunya adalah pandangan matanya dicuri begitu, dalam arti ada sajian-sajian, mungkin ada pertunjukan apa begitu, apakah hanya pameran saja?
5: Ya, kita fokus di pameran dan seminar dan workshop, Mas.
1: Oke.
5: Jadi magnetnya sendiri, contoh tanggal 9 itu kita mengundang Pak Edi Supriyatna, Prof. Edi Supriyatna. Dia penulis buku yang cukup terkenal, kalau nggak salah judulnya itu tentang kursi kekuasaan Jawa. Itu filosofi, tapi juga memang dia pelaku industri furniture. Itu punya penggemar sendiri di masyarakat, terus terutama di masyarakat furniture. Kemudian kita undang juga itu Ketua Umum Himpunan Desain Interior Indonesia, Mas Adi. Jadi itu juga punya magnet sendiri, terutama di dunia interior, karena karya-karya beliau secara seni, artistik, dan secara pembuktian sudah proven. Kemudian juga ada Bapak baru saja jadi dokter, Dr. Boyke, itu juga seorang dosen di Universitas Pradita yang bergelut juga di dunia furniture. Sehingga itulah daya tarik yang kita coba tampilkan, karena ini konsepnya kan tentang pameran furniture. Jadi kami buat panggung untuk artis, temanya akan berbeda. Jadi kami menyesuaikan dengan tema yang kita lagi angkat di pameran ini, Mas.
1: Dengan tema talk show yang kayaknya menarik ya, Solo, Jawa, dan kayu. Waduh, tidak bisa dipisahkan. Ya. Kemudian Bu Maliana, saya pengen tanya Bu, Ibu kan juga berkecimpung di dunia UMKM, Bu. Nah, apakah ada kesinambungan antara bagaimana Ibu memposisikan diri di UMKM, kemudian bergabung dengan teman-teman di event Furnifest ya? Seperti apa Bu, apakah juga Ibu memberikan afirmasi ataupun ajakan secara persuasi kepada teman-teman di UMKM, ayo nanti datang di event ini dan lain sebagainya, seperti apa Bu?
4: Ya oke, baik, terima kasih Mas. Pak Eka ini baik sekali, Mas. Para UMKM itu diberikan stand gratis, mereka bisa jualan di event Interfect ini. Dan para UMKM ini bisa memperkenalkan produk-produk, di mana produk olahan makanan terutama. Jadi seperti gudeg, terus nasi uduk, kemudian makanan khas Solo yang bisa menarik, ada dawet juga hari ini tadi gitu. Satu itu. Kemudian yang kedua, kemarin kami diajak untuk bisa memahami UMKM, maksud saya UMKM diajak memahami tentang e-katalog. Nah, itu merupakan peluang untuk teman-teman UMKM yang ingin naik kelas, yang ingin produknya bisa dimasuk ke e-katalog dan otomatis mendapatkan order dari pemerintah. Nah, ini meskipun susah sekali, tetapi susah sekali dalam arti dulu saya pernah dari LKPP pusat ke Solo, kemudian kita buat satu acara khusus gitu ya, tetapi belum maksimal. Nah, saat Interfect kemarin, hari kemarin itu ada trik-triknya. Nah, mereka beberapa berminat untuk datang, kemudian mendapatkan ilmu dari workshop atau seminar itu. Tapi ya itu, namanya UMKM, kadang mereka mendapatkan ilmu itu gak langsung diterapkan. Jadi saya belum tahu nih, Mas Manggala kalau tanya terus impactnya apa untuk mereka, itu yang saya belum tahu. Karena saat mereka datang, mereka bisa paham, oh ternyata ada e-katalog, oh begini-begini dan sebagainya. Hanya hasilnya memang saya belum menjajaki ke situ gitu. Oh, Mas.
1: Oke, baik-baik. Tapi sampai dengan saat ini Bu, berarti kan sudah berjalan beberapa hari ini.
4: Ya,
1: tiga hari. Nah, bagaimana respon dari teman-teman UMKM yang ikut di event ini?
4: Responnya bagus. Mereka juga meskipun gratis ada biaya sedikit untuk ya kayak parkir di biar nggak wirawiri bayar, terus dan sebagainya, hal-hal biaya kecil itu mereka sokong bareng bersamaan gitu. Dan satu rasa tersendiri saat yang diladeni adalah bukan orang Solo, jadi orang mana Pak, Semarang, orang mana Pak, interaktif dari UMKM ini mendapatkan satu feel yang berbeda saat mereka jualan di kota sendiri yang ketemu dengan orang-orang Solo. Gitu. Oh, okay. Senang Mas, mereka sangat senang. Dan harapan saya ya tidak hanya sekali ini ya untuk acara yang bisa mendatangkan orang-orang luar Solo. Mm-mm. Jadi kalau ini sejateng besok Pak Eka mungkin se-Indonesia Pak Eka ya.
1: Iya. Kan tadi saya bilang yang asing juga akan gabung juga kalau setelah lewat perdana ini. Nah, iya. Barangkali maksudnya langsung diajukan saja proposalnya ke Pak Eka Bu.
4: Ya, karena saya kebetulan juga pelaku industri untuk furniture Mas. Itu juga ngelihat itu tertarik. Tertariknya itu apa ya? Ya ini sebenarnya peluang, peluang untuk UMKM kecil ya, maksudnya belum ekspor ya, belum ekspor untuk bisa masuk ke pasarnya pemerintah, hotel atau ya interior manapun gitu. Tapi ya itu namanya menaikkelaskan UMKM itu nggak hanya sekali kemudian goal. Kami mendampinginya ya perlahan sampai dengan nanti bisa menuju ke satu tujuan di mana mereka diklik oleh katalog kemudian sudah diklik sudah ngerti manfaatnya, nah itu mesti kayak wah ternyata ada orderan begini-begini gitu kan. Kalau belum merasakan kan masih oh iya sih apa iya gitu,
1: masih kayak nggak percaya gitu loh. Ya benar, karena masih menggunakan sistem yang konvensional ya kan, harus datang dan lain sebagainya. Oke. Mas Sawang, saya pengen tanya Mas, dari Furnifest kemudian sampai ke Interfex, apakah ada hal yang akhirnya menjadi evaluasi, kemudian bisa dikoreksi bersama, disampaikan ke Mas Eka untuk akhirnya Interfex ini harus bisa belajar dari Furnifest yang sudah dilaksanakan, bagaimana Mas Sawang?
3: Sebenarnya kalau rangkaian khususnya itu kan lebih ke ini Mas, lebih ke kunjungan ya. Jadi kunjungan dari Interfex itu nantinya ada yang bisa dimasukkan di Furnifest begitu. Nah kalau masalah secara langsung evaluasinya apa untuk bisa dipakai di Interfex, saya rasa memang agak beda. Jadi tidak bisa langsung dijadikan seperti head to head kemudian dari Furnifest kemudian ke Interfex tidak bisa. Jadi memang ada segmen sendiri untuk antara Interfex maupun Furnifest ya. Pesertanya juga pesertanya pun juga beda.
1: Targetnya, jadi,
3: targetnya beda. Tetapi harapannya memang masyarakat ini, harapannya Mas Wali itu mengenal bahwa ini ada pameran furniture di satu waktu. Jadi yang satu Furnifest diadakan di Sri Kayu, kemudian yang Interfex diadakan di Tirtonadi begitu.
1: Oke, baik-baik. Lalu kalau dari Mas Awang sendiri, dari penyelenggaraan Furnifest ini, ada evaluasi apa Mas? Barangkali juga bisa disampaikan bahwa ada tantangan ini dan itu begitu.
3: Evaluasi pasti ada Mas. Jadi satu itu secara produk memang untuk Furnifest ini masih tergolong banyak yang lokal juga. Dan kemudian tantangan yang paling berat adalah di furniture sendiri. Jadi promosi pameran furniture ini kan untuk khalayak umum masih apa ya istilahnya, kurang familiar gitu, kurang familiar. Jadi mereka itu kan ngertinya masih kalau cari mebel itu di pasar mebel. Kalau di Solo kan terkenalnya begitu. Sehingga untuk ada pameran-pameran seperti itu, ya istilahnya kita bisa dibilang pengunjungnya belum bisa dikatakan maksimal. Ada tapi belum bisa dikatakan maksimal begitu, Mas.
1: Oke, baik. Lalu kalau di Interfax sendiri, Mas Eka, bagaimana sampai dengan saat ini beberapa hari berjalan, apakah ada hal yang sudah menjadi evaluasi?
5: Tentunya evaluasi kita lakukan daily, Mas, terkait pengadaan event ini yang pertama. Kalau dari kami tentunya akan lebih memperhatikan terkait timing, Mas, timing pelaksanaan. Karena yang pertama ternyata di bulan Juli ini itu kita ada satu event yang sudah puluhan tahun dan terbesar mungkin di Jakarta, itu terkait bangunan. Jadi karena waktunya berdekatan, jadi sehingga mereka mulai dari tanggal 8 Juli sampai 12 Juli. Kita 5-9 Juli, jadi kurang optimal di kepesertaan. Nah, itu evaluasi kami menilai pengadaan tahun ini, pelaksanaan tahun ini. Ya, harapannya tahun depan kita bisa lebih melihat timeline dari pameran-pameran yang ada di Indonesia.
1: Sementara targetnya hampir-hampir sama ya, Mas, ya, antara kedua event ini.
5: Iya, malah mereka lebih luas karena mereka nggak hanya furniture dan interior, tapi juga sampai bahan bangunan, Mas.
1: Waduh, jadi tantangan yang luar biasa ini tentunya ya. Yeah. Oke, lalu tanggapan ataupun respon dari dinas terkait dengan hal ini seperti apa, Mas Eka?
5: Tadi saya sampaikan kalau dari tingkat kementerian, setingkat menteri itu Ibu Kepala LKPP sangat mengapresiasi Kota Solo di tengah efisiensi per hari ini masih bisa melaksanakan kegiatan. Tentunya dari sisi industri MICE juga dilihat itu bisa mendatangkan pengunjung dari luar Kota Solo, sehingga tentunya akan meningkatkan PAD-nya Kota Solo dari penginapan, kemudian juga belanja makan ataupun beli oleh-oleh, transportasi online, semuanya bisa bergerak harapannya. Contoh aja kemarin ada satu rombongan dari kepala pengadaan itu dari Provinsi Papua itu hadir di acara kita, dan mereka juga sangat senang karena ada beberapa orang yang baru pertama kali ke Kota Solo. Nah, itu kan juga menjadi satu transformasi ya, pertukaran kebudayaan, pertukaran culture antara di Papua dengan di Solo. Seperti itu sih, Mas.
1: Baik-baik. Lalu terkait dengan produk ini yang hanya diingintahui oleh masyarakat, ya produknya yang seperti apa begitu. Nah, kalau menurut Mas Eka di tahun-tahun ini, mungkin dalam kurun waktu beberapa tahun, mulai dari 5 tahun terakhir mungkin, apa yang menjadi tren dalam industri furnitur saat ini?
5: Kalau saya, dari sisi saya kan selaku event organizer, jadi memang industri furniture saya nggak menguasai. Tapi kalau yang saya tahu itu sekarang produk yang lagi digemari adalah produk yang multifungsi, Mas. Seperti itu. Jadi yang artinya yang bisa di seperti meja tapi bisa ditarik, nanti ada kursinya di bawahnya. Yang karena mengikuti tren yang sekarang sih, seperti itu.
1: Oke, Mas Awang ada tambahan terkait dengan tren furniture saat ini, Mas?
3: Apa yang disampaikan Mas Eka ini benar. Jadi produk multifungsi ini sekarang lagi tren. Terus yang kedua ada produk yang portable, Mas. Jadi portable, terus kemudian minimalis, karena sekarang lebih banyak gen milenial ya istilahnya itu, keluarga-keluarga baru ini memilih produknya yang minimalis begitu. Jadi untuk yang produk besar-besar seperti dulu itu sudah agak berkurang. Minimalis, terus kemudian ada smart furniture juga. Jadi misalnya furniture tapi ada seperti speakernya, ada colokan apa nama chargingnya seperti itu. Ini yang diminati di gen milenial sekarang.
1: Oke. Tapi kalau hari-hari barangkali Mas Awang tahu, selain di event Furnifest ini, sepengamatan Mas Awang terkait dengan minat belanja masyarakat di workshop Sri Kayu ya, seperti apanya Mas?
3: Kalau di workshop Sri Kayu sendiri hanya normal-normal aja Mas. Normal aja, karena kan memang basicnya di Sri Kayu ini selain untuk hall pameran ya, di situ ada produksi. Jadi yang lebih banyak ramenya di produksinya. Nah, dan di situ tidak hanya ditampilkan furniture saja, tetapi ada home decor juga, ada craft juga.
1: Oke. Apakah bisa request Mas di sana? Maksudnya, bisa ya?
3: Bisa. Jadi di Sri Kayu ini kita bisa misalnya mau pesan furniture yang seperti apa, bikin yang bagaimana, terus kemudian jasa perbaikan pun juga ada. Terus kemudian ada juga jasa mesin Mas.
1: Oke.
3: Jasa mesin, jadi misalnya sudah bahan ada semua, terus kemudian dikerjakan di Sri Kayu hanya menggunakan mesinnya saja, itu juga bisa.
1: Oke, baik-baik. Terus selain hal ini, barangkali ada informasi lain terkait dengan pemanfaatan Sri Kayu ini dalam bidang permebelan Mas?
3: Ya, pada dasarnya di Sri Kayu ini di pakai dan disiapkan untuk masyarakat umum. Jadi masyarakat umum ini kalau misalnya mau bikin produk bukan produksi, baik itu furniture, craft, home decor, itu bisa di Sri Kayu. Terutama binaan Dinas Koperasi ataupun Perindustrian Kota Surakarta ya. Jadi di situ teman-teman ini bisa memanfaatkan mesin-mesin yang ada, karena mesin-mesinnya kan lumayan bagus-bagus di situ, dan juga ada CNC juga. Jadi ya harapannya dari pemerintah Kota Surakarta ini, Sri Kayu bisa dimanfaatkan maksimal mungkin untuk kreativitas, terutama furniture, home decor, dan crafty yang berhubungan dengan kayu.
1: Semakin kesini apakah pemanfaatan Sri Kayu ini semakin ramai begitu diminati oleh masyarakat untuk dikunjungi, kemudian apa ya istilahnya, danda kayak kesana ataupun pesan di Sri Kayu gitu sampai saat ini?
3: Iya, semakin kesini memang semakin naik. Karena kemarin beberapa kali ada sosialisasi jadi di masyarakat, terus kemudian begitu ada pelatihan seperti itu, ending dari pelatihan ini, setelah selesai pelatihan mereka diajak untuk keliling melihat produksi. Jadi di produksinya, kemudian mesin-mesin produksi seperti itu. Nah, harapannya nanti memang masyarakat ini bisa menyebarluaskan bahwa Sri Kayu ini bisa dipakai untuk umum begitu.
1: Oke, yang jadi tantangan Mas di Sri Kayu secara umum, karena kalau Furnifest ini kan berarti bisa dibilang induknya adalah Sri Kayu juga begitu ya, kan? Ya. Supaya lebih ramai Sri Kayunya, maka ada event Furnifest ini.
3: Betul.
1: Nah, harapan ke depan seperti apa Mas? Ataupun mungkin apa ya, masukan supaya nanti bisa didengar oleh dinas mungkin?
3: ya memang gini Mas, Sri Kayu ini masih punya kelemahan ya. Jadi kalau misalnya mau dipakai untuk produksi mebel, perusahaan mebel yang kelas besar seperti itu, masih ada kendala di gudang. Jadi gudangnya, terus kemudian tempat penyimpanan barang yang setengah jadi itu juga masih ada kendala. Terus kemudian juga jarak antar mesin ini masih terlalu dekat. Sehingga kalau untuk ukuran industri furniture itu masih kurang begitu. Nah, ini memang kendala hambatan yang dihadapi saat ini, sehingga banyak dari industri furniture ini begitu datang ke Sri Kayu hanya part tertentu aja yang dikerjakan. Okay, jadi misal mau bikin lemari begitu atau pintu begitu. Nah, di Sri Kayu ini hanya mengerjakan nanti misalnya apa namanya, papan-papannya, terus kemudian
1: pintunya
3: bagian kakinya
1: aja
3: gitu. Ya seperti itu. Karena terhambat pada tempat ruangan ya. Karena kalau sudah barang jadi, furniture itu kan untuk bisa ditaruh butuh tempat yang luas Mas. Ya, sementara di Sri Kayu ini belum bisa. Jadi kalau nanti misalnya ada banyak pengusaha begitu yang masuk, nah ini akan semakin krodit. Ini juga sudah menjadi evaluasi dari pemerintah Kota Surakarta juga, bahwa untuk Sri Kayu kondisinya seperti itu. Nah, yang jadi kemudian dikembangkan sebenarnya adalah pada satu, furniture minimalis tadi, yang kedua di home decor dan craft yang berhubungan dengan kayu. Karena untuk penggunaan produksi home decor dan craft ini bisa lebih simpel tempatnya, tidak membutuhkan tempat-tempat yang besar, dan mereka misalnya setelah produksi dibawa pulang pun juga masih memungkinkan gitu mas.
1: Apakah akses ini dibuka secara bebas dan mudah oleh masyarakat?
3: Ya. Itu bebas dan mudah mas. Jadi tentunya tetap ada prosedur birokrasi untuk laporan, tetap ada, tetapi kan dimudahkan. Jadi masyarakat yang ingin memang menggunakan di Sri Kayu itu aksesnya juga gampang, tinggal laporan, terus nanti tinggal menggunakan alat apa seperti itu, mau dikerjakan sendiri apa menggunakan operator, itu sudah bisa leluasa.
1: Oke, baik. Termasuk juga teman-teman UMKM yang bergerak di bidang mebel bisa juga ke sana ya mas ya?
3: Bisa.
1: Terus
3: bisa,
1: ini mas, saya juga langsung terbesit, teringat, apakah di ranah pendidikan, barangkali di SMK atau di apa ya, kita bilang STM lah ya gitu, apakah juga sudah sampai ke sana? Maksudnya diarahkan untuk menuju ke Sri Kayu dalam garapke, dandake, dan lain sebagainya?
3: Secara informasi mereka sudah pernah kita ajak untuk pameran di Sri Kayu. Jadi yang tahun 2025 itu sempat diajak untuk pameran di Sri Kayu. Nah dengan harapan memang mereka bisa memanfaatkan Sri Kayu juga untuk berlatih membuat produk yang tentunya dengan teknologi yang lebih tinggi, yang alatnya tidak dimiliki oleh sekolah-sekolah tersebut gitu.
1: Berarti sudah dilaksanakan ya mas?
3: Sudah dilaksanakan mas.
1: Oke, tapi apakah ada strategi yang menurut Mas Awang ini jitu lah untuk kita lakukan ke depan gitu? Apa mas? Supaya makin ramai aja gitu, karena Solo ini kalau ngomongin kayu makin kesini juga orang senangnya karena yang tadi portable, ringkes, multifungsi. Nah ini kan susah. Kalau dulu kan yang gede-gede gitu.
3: Iya. Gimana mas? Iya memang strategi jitu dari pemerintah setempat melalui kepala PTD itu kan pertama memanfaatkan Sri Kayu untuk bisa rame dulu. Nah salah satunya adalah memang rencana dipakai untuk semacam tempat ngopi atau kuliner seperti itu, sehingga masyarakat umum ini bisa hadir dulu di kuliner atau tempat ngopi itu. Nah dari situ diharapkan bisa melihat apa yang di display, kemudian juga tahu apa atau sebenarnya Sri Kayu ini begitu.
1: Karena apa ya istilahnya, pengkaderan juga ya mas ya, antara generasi ke generasi ini kayaknya harus diteruskan, karena kalau enggak anak-anak sekarang kan nggak mau. Sekarang tuh usumnya adalah aluminium.
3: Iya, betul.
1: Serba ringkas, inspirasi seperti itu. Kemudian kita ke Bu Maliana. Bu, harapan ke depan dengan adanya dua event ini, yang tidak hanya kita berbicara tentang mebel, tentang kemajuan ekosistem UMKM, kemudian bisnis furnitur ini sendiri, itu bisa semakin mendorong Kota Surakarta ini untuk bisa menarik wisatawan, kemudian juga barangkali ada orang yang akan beli, tidak hanya dari lokal juga dari luar. Seperti apa Bu harapannya?
4: Solo itu banyak sekali sebenarnya eksportir furniture, tapi memang bukan kota Solonya, Solo Raya gitu ya, daerah Tansan, daerah yang lain itu Klaten, dan semuanya itu banyak yang bergerak di furniture. Ini secara makro ya, pandangan umum. Secara umum kan ngelihatnya adalah Solo gitu. Meskipun itu di Solo Raya. Nah, kota Solo sendiri sebagai etalase bisnis, di mana di Solo inilah negosiasi itu ada. Di kota Solo mereka akan bertemu, kemudian menjadi satu kota yang menjadi hub untuk terjadi suatu deal bisnis di sini, termasuk yang Interfect ini. Nah, harapan saya khususnya untuk para pelaku UMKM dari industri mebel terutama. Nah, apalagi ada Sri Kayu, fasilitas dari Pemkot luar biasa itu. Semua bisa memakai. Bahkan kemarin saya dengar dari Sragen itu ada. Saya sendiri rencana mau menggunakan kilennya. Kalau roomnya itu muat gitu. Karena kilen drainnya kita harus cek seberapa, jangan sampai karena kebetulan kalau perusahaan saya kan sudah ekspor ya. Jadi jangan sampai saya masuk menggunakan itu justru malah UMKM kecil jadi kegeser.
1: Okay.
4: Jadi apa namanya? Udah enggak kumanan ya bahasa Jawane, malah ora kumanan itu targetnya enggak kecapek ya, karena memang mestinya Sri Kayu ini diperuntukkan untuk teman-teman UMKM yang kesulitan tentang mungkin, karena saya tanya kemarin dengan Mas Ardi, Pak Wali Kota, ya Pak Wali, karena kebetulan Mas Ardi ini teman HIPMI dan teman Kadin, sudah biasa ini ya. Boleh Mbak, nanti gratis aja. Hah, gratis? Kok enak ya gitu? Karena memang biayanya untuk kilen kan harus terus ya, ini 2 minggu tergantung MC, kekeringan kayu yang diharapkan gitu. Nah, dengan biaya kalau mengkilenkan di luar itu lumayan, terus saya mendapatkan gratis di sini kan nyeneng kayak banget itu. Nah, itu mestinya peluang-peluang yang di atau fasilitas yang di berikan oleh Pemkot ini mestinya ditangkap oleh teman-teman UMKM di sekitar Solo atau mungkin justru malah yang Solo ini. Nah, itu hanya kurang apa ya, ya dijual tuh bisa sebenarnya, hanya mungkin kurang promo ya. Ini ya, terus terang aja, jika itu promonya atau ininya bagus, pastilah, karena eksportir pasti ngambilnya dari pengrajin kecil. Saya juga supplier kecil itu ada yang tidak dari papan ya, dari langsung raw material berupa berupa mebel begitu. Nah, ini saya harapkan ya nantinya fasilitas dari Pemkot atau apa yang dipunyai Pemkot Solo ini bisa lebih maksimal lagi. Dan secara umum untuk UMKM-nya pastilah jika mereka pangsa lokalnya sudah bagus, pasti akan berpikir tentang ekspor di situ.
1: Oke, gitu, baik. Jadi tugas untuk Mas Awang dan rekan-rekan tentunya, Mas.
3: Iya.
1: Terkait dengan promo, karena sekarang jangankan yang hanya belum promo, sudah dipromokan, flyernya kurang menarik aja orang nggak mau datang.
3: Betul, Mas.
1: Gitu. Kemudian untuk Mas Eka, harapan ke depan seperti apa, Mas, dengan adanya event perdana Interfax ini? Dan kalaupun nanti akhirnya Mas Eka dan juga rekan-rekan diberikan amanah lagi untuk menyelenggarakan Interfax lagi, apakah siap dengan inovasi-inovasi yang terbaru begitu di tahun-tahun selanjutnya? Silakan.
5: Ya, tentunya kalau memang bisa dilakukan lagi di tahun depan, tentunya kita akan memilih timing yang tepat,
1: nah,
5: Mas.
1: Nah, iya.
5: Jangan sampai berbenturan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Dan tentunya harapannya kalau per hari ini pamerannya ini menggunakan satu hall dan satu hall untuk seminar, harapannya targetnya di tahun depan kita ada peningkatan.
1: Okay. Dan
5: seperti itu sih, Mas.
1: Ada tambahan mungkin sebagai closing statement? Silakan Mas Awang, Mas Eka, boleh Bu Maliana, boleh, silakan.
4: Kami hadir di sini sebagai komunitas Solo Entrepreneur Community, Mas.
1: Yeah.
4: Sehingga mungkin sebagai closing bahwa teman-teman UMKM yang belum bergabung di paguyuban UMKM manapun, mungkin bisa bergabung dengan kami di komunitas Solo Entrepreneur Community ini, dan kita akan wujudkan bersama naik kelasnya UMKM Kota Solo ini.
1: Bu, saya teringat, Bu, satu pertanyaan terakhir. Ini kan juga lagi marak tentang sensus ekonomi ini. Nah, salah satu pertanyaannya juga, punya bisnis apa? Sudah berjalan berapa tahun? Berapa labanya dan lain sebagainya? Banyak masyarakat yang juga resah, Bu. Ini nanti untuk apa? Nah, ini Bu Maliana mewakili sebagai penengah ini mungkin bisa disampaikan terkait dengan keresahan masyarakat kalau ada petugas bawa rompi tutup aja pintunya dan lain sebagainya. Ini kan mungkin respon dari masyarakat ya Bu, melihat di media sosial juga rame ada awareness hati-hati dan lain sebagainya. Bu, sebenarnya seperti apa sih Bu ini? Boleh silakan Bu.
4: Oke. Okay.
1: Sedikit melenceng ya.
4: Iya. Tapi benar sih. Yeah. Sensus ekonomi itu memang memang itu bagus. Hmm. Dan kami sebagai pelaku usaha sebenarnya setuju itu bahwa itu untuk alat untuk mengukur seberapa tingkat keefektifan atau mungkin maksimalnya ekonomi satu daerah kota, itu bisa ya, ya bisa berjalan gitu ya. Nah, tetapi kemungkinan petugasnya sebenarnya sopan, mungkin sopan ya, tetapi pertanyaan yang terlalu detail itulah yang kadang, karena UMKM itu pelaku usahanya kan mak-mak loh kebanyakan.
1: Iya, iya.
4: Mak-mak kalau diberondong kata-kata yang terlalu ini tuh mereka ada bingungnya, kemudian ada emosi.
1: Iya, takut juga ya Bu ya.
4: Takut juga karena ya kita tahu saat ini pajak makin garang begitu ya.
1: Nah, itu Bu yang ditakuti masyarakat juga ini.
4: Iya. Nah, itu kami alami sebagai yeah. pelaku usaha kan itu kita mm-hmm. saya alami. Tapi kalau untuk UMKM sendiri mestinya enggak perlu takut ya dengan Pak Purbaya yang memberikan statement bahwa 0,5 itu masih berlaku untuk UMKM dengan pajak final. Nah, itu saya kira tidak begitu merisaukan.
1: Oke, gitu. Berarti tetap buka pintu saja ya.
4: Oh, iya,
1: namun dari pihak dinas juga harapan Bu Maliana ya, pertanyaannya yang kalem-kalem aja gitu kan.
4: Benar.
1: Si ini belum target, pertanyaannya sudah begitu memberondong kan. Kaget juga Bu masyarakat ya Bu ya.
4: Iya benar.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Eka, terima kasih Bu Maliana, terima kasih Mas Awang untuk kehadiran sama-sama di Mas. Studio malam hari ini. Sehat selalu. Dan untuk Mas Eka masih ada beberapa hari ke depan ini. Nah, semoga makin maksimal ya Mas ya. Oke. Istirahat jangan lupa Mas. Oke, terima kasih. Selamat malam. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Pendengar Surakarta malam ini masih terus hadir untuk Anda, jadi jangan kemana-mana, di sini saja di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026. Ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
7: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
6: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
7: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam astacita presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan di kayuh, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi kreatif.

Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, malam hari ini ada event nonton bareng di halaman RRI Surakarta ya. Sudah mulai berdatangan warga masyarakat dan tentu kami ajak Anda untuk juga turut bergabung memeriahkan nonton bareng. Dan jangan lupa bawa receh ya. Untuk apa Mas Manggala? Ya untuk jajan dong ya. Karena ada stand-stand UMKM yang bisa jadi teman Anda ketika nanti nonton bareng tentunya. Pertandingan antara Argentina melawan Mesir yang akan kami siarkan pada pukul 23 waktu Indonesia Barat atau jam 11 malam. Namun kami juga perlu sampaikan bahwasanya berarti nanti Ruang Rindu tidak tepat pukul 11 malam ya untuk ujung akhirnya. Maka kami harap Anda bisa tahu lebih awal supaya requestnya tidak terlalu mendadak ya, ataupun tidak terlalu larut malam begitu. Dan kami akan hadirkan untuk Anda siaran mini drama persembahan rekan-rekan Teater Angkasa RRI, pendengar, dengan cerita Benang Yang Tak Boleh Putus.

0: Banang iye cerminan hatimu, Din. Pun kau kacau, dia pun kusut. Pun kau kerewa, dia pun putus. Hah, tanunlah dengan jiwemu supaya napasmu ndaan berhenti di situ.
1: Wan, berhentilah dulu. Suara kayu itu membuat pala Dini sakit. Dini udah coba nelpon kantor, tapi sinyal di sini sama hancurnya dengan nasibku, Wan.
0: Dari kote kau bawa masalah, cucu. Lalulah nyalakan kayu tua itu.
1: Wan, dunia ini udah berubah. Untuk apalah Wan duduk berjam-jam demi kain kasar ini? Di kota, sutra mesin yang mewah saja harganya murah. Dahlah Wan, aku pulang sekarang bukan karena rindu, tapi karena tak ada pilihan.
0: Din, mesin itu murah, kan dia ndak akan bernyawe. Tapi kain itu ditanun dengan tangis umakmu. Tiap banangnya ada harapan supaya ayahmu balik. Coba kau ngomong sama Wan. Mau ke kau bunuh harapan keluarga kita hanya karena sepotong kain pabrik?

0: Assalamualaikum, Wan. Masih betah dengan kayu lapuk itu?
1: Nak ngapain lagi kau, Zin?
0: Jangan marah dulu lah, Wan. Ini saya bawa kabar. Ada kolektor asing yang mau beli motif untuk dipasang di mesin. Nah, Wan tinggal beri polanya, saya bayar. Duitnya bisa Wan pakai untuk belanja atau betulin atap atau apa.
1: Wan, mungkin Bang Pijin benar. Uangnya bisa kita pakai untuk pengobatan mata Wan ke kota. Zaman udah berubah, Wan. Kita gak bisa hidup gini-gini terus.
2: Apa katamu? Jual pola? Iya, sama aja dengan jual harga diri Wan. Mun motif iye masuk mesin, nyawanya hilang. Dia cuma jadi kain paracak tanpa cerita. Pergi kau, Jin.
0: Iya, Wan. Tapi nanti Wan jangan menyesal ya.
2: Ya, anak nak nyesal. Wan egois. Wan lebih sayang sama kayu-kayu itu daripada masa depanku. Aku benci Wan.

0: kenapa Nekwan keras kepala. Hanya karena alat tulun ini. Kenapa berat sekali? Aduh, benangnya nyangkut. Aku merusak kain Nekwan. Motifnya, tengahnya rusak.
1: Dahwan padahkan. Mun hatimu lagi risau. Kau ndak bisa maksakan Nanun.
0: Maafkan Dini, Wan. Dini merusak warisan Nek, Wan.
1: Dah, duduk situ, Din. Mate, Wan. Memang dah rabun, Din. Wan ndak bisa lihat dunia dengan jelas. Yang tersisa cuma rasa benang itu di jari-jari Wan. Wan tahu orang-orang kote dan ndak suka pakai kain itu karena barat. Tapi kau harus tahu kain itu barat karena di dalamnya ada cerita, ada cinta. Pun kau biarkan kain itu hilang, same artinya kau menghilangkan nenek datukmu. Ingat, Din, rumput undaan berakar bisa mudah terabang ditiup angin.

0: megang kayunya, masukkan benangnya. Pelan-pelan, Din. Ikuti detak jantungmu.
1: Wan, aku merasakan hangatnya benang ini. Rasanya seperti tangan emak lagi menggenggam tanganku, Wan.
0: Cucuku, Wan minta kau jaga motif itu, ih. Usah gak sampai berakhir di museum. Biarkan dia hidup di jari-jarimu.

Aku tidak akan membiarkannya putus, Wan. Biarlah dunia berlari dengan mesin-mesinnya. Aku akan tetap di sini, menenun doa, tarikan demi tarikan. Karena identitas bukanlah apa yang kita pakai, tapi apa yang kita jaga.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

0: Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Aku satu.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Ruang Rindu Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini kami sampaikan dulu untuk Anda ya, bahwasanya nanti mungkin pertandingan, mengingat ada pertandingan sepak bola dan ada event di halaman RRI Surakarta, maka untuk Ruang Rindu tidak kami tutup tepat pada pukul 23 atau jam 11 malam, mungkin bisa sebelumnya ya. Jadi silahkan yuk kita seru-seruan bareng, gayeng-gayeng bareng di malam hari ini karena waktu terbatas juga ya. Oke, baik. Saya punya tema untuk Anda pendengar. Anda biasanya kalau beli pulsa, kalau boleh ngomongin nominal boleh, silahkan ya. Kita bukan untuk banding-bandingan berapa banyak ya. Nah, saya kasih perumpamaan saya dulu aja lah ya. Saya itu kalau beli paket data internet ya, boleh nanti mau paket data internet atau mau paket yang lain boleh, bebas, silahkan. Jadi nantinya sesuai dengan Anda saja begitu. Saya kalau beli pulsa itu 65 giga berarti 130 giga sebulan ya. 130 giga satu bulan. Jadi memang penggunaan saya ini handphonenya dipakai untuk tethering ya. Jadi handphone saya yang lain kadang di rumah kalau ada laptop kadang ikut nyantol ke HP saya, jadi memang penggunaannya cukup besar begitu, karena akses internet saya pakai terus di rumah, tidak pasang wifi, tapi memang saya biasanya beli 130 GB dengan harga Rp200.000. Kalau Anda berapa? Boleh ya, kita bukan untuk banding-bandingan, tapi buat seru-seruan aja ngisi tema malam hari ini. Untuk malam hari ini pendengar, harinya hari Selasa, lagunya Indonesia era tahunnya 2000-an ya. Lagunya adalah lagu Indonesia 2000-an. Anda punya playlist apa? Mulai dari ada band, kemudian Delon, jarang banget nih, hampir nggak pernah keluar Delon ya. Kemudian The Massive, Firman, Elemen, Once, ada Pasto, Republik, Rosa, Ruth Sahanaya, ST12, Ungu, banyak pokoknya. Peter Pan juga ada ya, 2000-an. Oke, baik. Di 638055 juga di WhatsApp kami 081390015525 ya. Saya akan terima dulu yang masuk di telepon WA. Ada siapakah di sana? Oh, oke, baik. Ada jauh dari Bintuni, Papua. Selamat malam. Ubur berikan lele.
2: Ubur-ubur ikan lele. Apa kabar Kamanggala?
1: Kabar feeling, baik.
2: Pasti pangak Kamanggala yang bertuah. Ternyata satu feeling tuh langsung pas.
1: Oh.
2: Tidak meleset.
1: Tapi tumben malam hari ini terdengar lebih ceria daripada perjumpaan beberapa waktu yang lalu.
2: Aduh, kemarin-kemarin tuh saya tidak monitor kah, gara-gara nonton film perang.
1: Oh iya.
2: Iya, di rumah kan televisi ini kan dia bisa ke YouTube ya, mana kan lebih canggih begitu Kamanggala.
1: Iya, karena dulu terakhir jumpa dengan saya itu pas Ruang Rindu itu sepertinya lagi capek banget kayaknya ya.
2: Iya kan, kalau sudah lelah betul.
1: Kalau sudah lelah betul.
2: Apalagi kalau tanggal-tanggal cantik, operasi lebih cantik.
1: Iya.
2: Bikin yang kerja tuh lebih cantik lagi.
1: Oke, baik-baik.
2: Topiknya apa?
1: Temanya adalah tentang Kak Puja dalam satu bulan ya, biasanya menghabiskan berapa giga kuota internet?
2: Kuota internet biasanya tuh saya beli itu 130 ribu. Iya, 130 itu dalam satu bulan itu untuk untuk internet kayak telepon, WhatsApp dan lain-lain. Terus kalau telepon biasa HP jadul itu 100 ribu itu untuk isi paket telepon khusus untuk telepon,
1: untuk telepon
2: itu
1: saja.
2: Satu bulan juga, tapi harganya memang 110.000.
1: Dan flat ya, segitu terus kayak ya.
2: Iya. Begitu itu sampai satu bulan kalau telepon. Pas hari ini tanggal 7 langsung paket telepon mati tadi jam
1: iya jangan sampai ntar lagi teleponan dengan saya terus tiba-tiba putus lagi cintaku.
2: Tapi kan di rumah ini kan pakai wifi,
1: jadi aman ya.
2: Kalau keluar baru wifi-nya mati, nanti di rumah ini telkomselnya yang mati.
1: Oke,
2: gitu.
1: baik. Siap, Kak Puja, mau request lagu apa?
2: Iya, tadi saya dengar ada Peter Pan kan.
1: Ya, kayak mau yang apa ini Peter Pan-nya? Bebas.
2: Peter Pan-nya Di Atas Normal.
1: Oh, Di Atas Normal. Oke, baik.
2: Iya. Oke, lagu ini spesial buat semuanya. Sejak sakurat, terkecuali. Spesial buat Kak Manggala yang lagi bertugas. Kak Manggala, boleh tidak saya pesan suami?
1: Lu.
2: Itu saya lagi ada pesan di itu. Ada itu perawat kan, dia jual malam besok ya, bawa kasa suami dua ya. Tapi yang rasa kelapa. Okelah kalau begitu, saya kalau dengar suami, saya ingat Kak Manggala kemarin bikin dia topiknya tentang suami, makanan khas.
1: Baik.
2: Buat Kak Manggala lagi berdua sukses, pulang hati-hati, awas ada orang mabuk.
1: Oh gitu.
2: Pokoknya hati-hati sampai di rumah. Terima kasih Kak Manggala.
1: Baik. Selamat malam. See you.
2: Dadah bye-bye.
1: Terima kasih untuk Kak Puja di Bintuni Papua ya. Request lagunya Peter Pan yang Di Atas Normal ya. Katanya Kak Puja tadi apa? Ada bahas-bahas tentang suami ya. Maksudnya suami Kak Puja ini adalah makanan khas di Papua ya. Jadi ada makanan khas di Papua yang namanya suami gitu. Jadi bukan yang lain, karena barangkali ada pendengar loh. Masa iya ada pendengar begitu? Enggak ya. Jadi maksudnya Kak Puja itu, dulu kita pernah bahas ya tentang makanan khas di wilayah masing-masing gitu. Nah, itu ada suami versinya Kak Puja. Oke. Nanti tak putarkan Kak Puja. Ini kita terima yang lain dulu. Ada Bunda Tanti. Halo, selamat malam.
3: Halo, Mbak.
1: Selamat malam Bunda Tanti.
3: Sama Bu.
1: Nah, ini lo bisa.
3: Besok mana ya? Besok Rebo toh?
1: Oh, besok enggak bisa no. Besok lempar Jakarta no.
3: Lah iya, besok Rebo tugas meneh ngono lho. Dadi mondomblong ning kon.
1: Iya, tapi saya seringnya Rabu saya.
3: Dayo, meneh hari Senin Selasa Rebo.
1: Emang sekarang sudah ada Rifki kan semakin ceria banget
3: dan. Rifki ya. Tolong dino, tolong dino ya.
1: Lah iya pokoknya.
3: Ya ngono.
1: Ngebleng. Oke, baik. Tapi sehat Bunda ya.
3: Amin. Padolanan.
1: Oh iya, harus.
3: Ora sehat rasane.
1: Ya bisa jadi kan telepon kayak gini pas lagi lerek-lerek cari semangat gitu kan, siapa tahu. Enggak ya, sehat ya. Oke, Bunda Tanti saya mau tanya, biasanya nak ngisi pulsa berapa atau kuota, kalau memang kuota berapa giga?
3: Aku pokoknya 28 hari.
1: 28 hari. Ambil paketan yang 28 hari atau?
3: Itu satu paket, ada paketan satu paket 28 hari.
1: Oke. Oh iya.
3: Terus
1: iya.
3: Terus 30 hari, sosok 30 hari lah mesti ya, enggak mesti ya. Lihat paketannya yang paling murah.
1: Oh iya. Kok sama kayak saya?
3: Iya, gue sih murah.
1: Tapi kok terus tuku terus nek saya? Kadang habis sebelum waktunya.
3: Kadang-kadang nek pulsa biasa nek nggon jadul itu nggo telepone ngisi dhewe.
1: Oh, otomatis.
3: Iya, otomatis.
1: Oke, baik.
3: Ngisi beli saya nggak kasih sisa, tapi tak isi.
1: Oh iya.
3: Lalu dulu kan bekasnya fleksi jadi murah.
1: Zaman semongko itu.
3: Bekas fleksi jadi simpati itu.
1: Lah iya.
3: Murah tapi nanti gue telepon.
1: Zaman semongko itu. Saya dulu pakai itu juga itu.
3: Cuman 200 rupiah.
1: Itu kan sama kayak telepon kabel.
3: Iya.
1: Dulu.
3: Tapi kalau tinggal telepon.
1: Beda operator ya.
3: Simpati ke simpatinya itu mahal. Ke handphone mahal, tapi ke rumah murah. Rumah tangga gini murah, murah. 200 rupiah.
1: Mm-hmm. Oke, okay, baik. Requestnya apa?
3: Anak Asante ya jodohku.
1: Ah, jodohku.
3: Jodohnya wes orane. Masane meneh.
1: Aduh.
3: Dobel wae. Siji wae cukup. Batalah.
1: Yes.
3: Amat tugas. Mm-hmm. Itu di delok sik kuwi sing nonton sokah dong.
1: Oh, gitu toh.
3: Iya, no, kalau oh, nanti kalau lirik-lirik sih teh.
1: Ingat-ingat sih.
3: Apa ya cewek apa ya ini nonton ya aku seneng banget.
1: Oh banyak ini tadi saya melihat bahkan yang satu keluarga sama anak-anaknya kecil-kecil dibawa juga. Iya, karena kamu memang ada.
3: Bal-balan rasanya apa tau siji gue rebutan.
1: Oh itu. Iya nong. Jika dewe-dewe ya malah jadi.
3: Apa ya? Nggak rame dah. Bernoni Lingli yes. Lama-lama Bu Yuni, Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Wigati, selamat malam juga. Mm-mm. Ini ada Lala loh, ayo masuk doang. Nek Lala kan no. Bapak Kris, Bu Kris, yes. Om Benny, Tante Citra, Mbak Menti, Bu Ragil, Bu Gina, Bu Ginem, siapa nih tuh?
1: Siapa? Mbak
3: Rere, Kak Menti, yang Ding Sartalo. Dewi kok lama ya? Ngomongnya mantenan.
1: Oh iya katanya Mbak Rere nanti ditunggu ayo, informasinya lo, aja.
3: Ngomongnya mantenan nih.
1: Ini tau bahasa
3: Hemi. Iya, belum iya tau. Alane.
1: Lah iya tau.
3: Endang Cemani, Endang Sukaja, Endang Solo Baru juga. Bu Endang ya. Mm-hmm. Terus apa nih tau? Bunda Jasri Pandansari mm-hmm. juga. Buat semua kafe nanti nuno sing komplit ya.
1: Ya, baik. Lah, yes.
3: Lah, aku nek karo kowe tenan angel medune. Ala ndone ya.
1: Dibondo soalnya.
3: Ojo lali lho. Ngene nggon angel.
1: Ya.
3: Ayone ojo lali.
1: Siap, baik.
3: Ngomongne mana?
1: Lah ini bola iki to.
3: Lah kok ora mulai ya kok ya ayune iki lho. Lala,
1: oke. Ya. Siap. Terima kasih, selamat malam untuk Bunda Tanti. Di mana sih Bunda Tanti itu tepatnya tuh di mana gitu loh? Masuknya masih Mojolaban atau sudah di mana gitu? Bingung saya. Oke, okay, ada Bu Endang di Sukoharjo. Selamat malam Ruang Rindu. Halo Bu Endang.
4: Selamat malam Mas Magala.
1: Kemana saja Bu Endang?
4: Gimana?
1: Kemana aja?
4: Kemana-mana.
1: Oh, gitu toh. Tak kira berpindah ke lain hati ya.
4: Oh, ke lain hati.
1: Ya, anu.
4: Lain hati aku itu kok.
1: Lah mergone.
4: Akhirnya.
1: Oh,
4: 1 dan 2 dan 4.
1: Oh.
4: Ini ke 1 lagi.
1: Lah iya.
4: Hilang ternyata.
1: Oh, gitu. Tapi bagaimana Bu penangkapan siaran kami di Sukoharjo, Bu?
4: Belas belum bagus, Mas.
1: Belum bagus ya.
4: Kalau siang itu enggak ada suaranya, adanya kumreset. Ini malam suara penjenengan ada tapi kecil dan jauh gitu.
1: Okay.
4: Dan masih kresek-kresek.
1: Baik.
4: Nah, aku mau ke lain hati itu enggak tega sama Mas Manggala itu.
1: Oh. Ternyata 11 itu loh.
4: Persatu itu loh.
1: Wes jantenan.
4: Biasanya dari pagi mesti siapa ya sing siaran gitu mesti
1: ikuti. Iya, iya, iya, iya.
4: Ya sekarang ya lagi pengen ya masuk, enggak bisa masuk.
1: Baik. Ya yes, pokoknya ditunggu ya Bu ya, semoga kami ini bisa semoga ada tambahan lah, ada pemancar tambahan gitu mungkin.
4: Lah dulu bagus kok.
1: Iya, karena bagus. Pro 1 itu yang di Solo itu Bu, yang digunakan adalah yang dipasang di sini adalah Pro 2 dan Pro 4. Sehingga Pro 1-nya itu menggunakan yang di Jaten.
4: Oh,
1: yang di Jaten begitu. Jadi kadang Bu Nini di pinggir kali itu juga kok di belakang RRI enggak ketangkap karena memang siarannya di pemancarnya menggunakan yang di sana, di Palur. Tapi semoga bisalah ya nanti sama teman-teman.
4: Berharap kok.
1: Iya. Siap.
4: Ya.
1: Pokoknya ditunggu aja ya Bu ya. Ya, oke okay, baik.
4: Menunggu, ya. Tetap setia jadi.
1: Sip. Bu Endang saya
4: mau. Nanti Raiso ternyata.
1: Oh gitu toh. Wala. Biasa nih.
4: Sekali jatuh cinta ya udah terus.
1: Biasanya itu bukan karena paras wajahnya bukan, tapi karena aromanya Bu. Biasanya lo ya, sing nancep itu justru aromanya.
3: rumahnya
1: jauh. Oke, Bu Endang saya mau tanya.
4: Yes.
1: Bu Endang, kalau beli kuota ataupun beli pulsa sebulan biasanya berapa giga atau berapa rupiah, Bu?
4: Oh, biasanya saya cuma 7 giga.
1: 7 giga? Loh,
4: tapi kemarin
1: awet banget.
4: Iya. Sidik ya?
1: Mm-mm, awet
4: itu
1: banget.
4: Itu tapi nanti berapa ya? Hampir sebulan sih, Mas. Mm-mm. Tapi kemarin itu 7 giga kok mak wes tuh seminggu mak wes tuh enggak kabar.
1: Lah saya 7 giga 3 hari, Bu.
4: Lah iya. Nah, kebetulan kan anakku kuwi apal nek di WA Ibu Cintang satu ini mesti paketannya habis. Nah, ternyata kan sama anakku kan diisi 30 kan.
1: Mm-mm.
4: Terus saya kan ke counter kok enggak bisa, ternyata tenggang habis. Waktu itu loh.
1: Oh, tenggang waktu. Ya ya ya.
4: Oke, itu kan enggak bisa lah, ini banyak pulsanya, paketan masih banyak itu.
1: Lah
4: 30 saya enggak ngisi, Mas, saya gitu.
1: Oh, iya ya, tapi karena
4: ternyata
1: tenggang ya.
4: Saya ngisi.
1: Mm-mm. Tak kira sing harus di angsur itu, sing bayar terus itu bank tok. Ternyata pulsa ya kudu di.
4: Hangus barang.
1: Oke, Bu Endang mau lagu apa, Bu?
4: Tahun 2000-an.
1: 2000-an Indonesia.
4: 2000-an.
1: Heeh.
4: 17 Mas bisa.
1: 17 bisa. Mau yang apa?
4: Jaga selalu hatimu.
1: Jaga selalu hatimu baik. Salamnya, Bu.
4: Salam untuk Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Wikati, Bunda Tanti tadi ya kayaknya.
1: Iya.
4: Yeah. Suaranya. Tapi ya kecil banget Bunda Tanti saya suaranya. Terus Pak Kris. Apa nggih? Bu Gine, Mbak Rere, Mbak Sindi, Mbak Dewi, dan semuanya saja, Mas.
1: Oke, baik, Ibu.
4: Mas Manggala, selamat iya. tugas.
1: Sehat siap, selalu. Baik. Amin. Sehat lancar, selalu, Bu Endang.
4: Lancar iya. sekali.
1: Terima kasih, Bu. Selamat malam.
4: Terima kasih, Mas Manggala. Okay. Semoga nanti cepat tring,
1: ya. Oh, siap, baik. Kami usahakan, ya, Bu, ya.
4: Pokoknya saku masih menunggu.
1: Ditunggu, pokoknya. Okay. Baik, terima kasih, Bu Endang. Yeah. Sehat selalu. Selamat malam, ya. Oke. Okay. Ya, semoga, ya. Semoga harapan-harapan kami dan kita semuanya terkait dengan penangkapan siaran kami di rumah ya, terutama di rumah sih. Kadang ada juga yang standby di kantor. Semoga semuanya makin bisa tertangkap dengan baik, jernih ya. Dan makin ngelumpuk semuanya di RRI tentunya. Oke, baik, sudah 3 penelpon. Kita ke lagu dulu ya. Nanti terus tak bacakan WA-nya satu persatu. Udah banyak sekali WA-nya. Nanti tak baca. Oke, satu persatu. Sabar dulu, tahan dulu yang mau telpon. 3 lagu langsung saya akan hadirkan untuk Anda. Terus dengan kami pendengar Ruang Rindu hadir untuk Anda, walaupun tidak pas jam 11 malam, nanti kami usahakan Ruang Rindunya karena ada event di RRI Surakarta dan juga nanti ada pertandingan sepak bola antara Argentina versus Mesir jam 11 malam yang akan kami hadirkan untuk Anda juga. Yang gabut bingung mau kemana, malam hari ini RRI ada event kumpul bareng, nonton bareng, seru-seruan bareng di sini dengan layar lebar tentunya untuk untuk gabung juga dengan kami. Ada buzzer UMKM, jajan nggak perlu khawatir, minum model apa di sini ada ya. Rame komplit ya, langsung aja datang sekarang, belum terlambat karena pertandingannya nanti jam 11. Sekarang jajan-jajan dulu boleh banget ya di RRI Surakarta tentunya. Lagu-lagu kami hadirkan untuk Anda satu persatu. Terus dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk

0: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi ya. Tiga lagu sudah kami hadirkan. Kelihatan kayak lama gitu ya. Biasanya dua cukup ya, karena kita kejar jam tayang malam hari ini tentunya. Dari Pak Hari di Kaliwingko, selamat malam Mas Manggala, semangat selalu. Terima kasih sudah mengingatkan lagunya Delon. Diputar ya Mas, Merindumu. Ah, baik, nanti tak putarkan lagunya Merindumu. Lama banget ya. Di era-era saya itu dulu Delon termasuk yang naik daun ya, saat itu di ajang pencarian bakat. Nah, ini nanti akan saya putarkan lagunya Delon untuk Pak Hari di Kaliwingko. Kemudian juga ada dari Bu Tanti, tepatnya Jati Malang Mojolaban. Baik, terima kasih Bunda Tanti. Kemudian ada juga Umi Karim, rame pol Mas, absen rok katanya. Oke, kemudian Bunda Tifar, Wang Rindu Mas Manggala, aku gak pernah beli pulsa atau paketan. Ini pakai wifi, request lagunya Ruth Sahanaya. Lagunya dipilihkan, 2000-an ada gak ya Ruth Sahanaya ya? Coba nanti tak. Oh ada, tadi saya ngomong kok. Masa iya saya ngomong, saya gak ini ya, tidak mendukung sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan. Ruth Sahanaya, Ruth Sahanaya keliru ya. Nah ini saya putarkan nanti dengan melodi khasnya di awal, dreng, nah gitu ya. Oke, baik. Nah, pokoknya aku cinta kepadamu, aku rindu di pelukmu ya. Oke. Lagunya dipilihkan. Salamnya untuk Bu Ragil, Bu Ginem, kemudian Bu Temuati, Bu Retno Hastuti, Pak Tri Boyolali, Papi Rudi, Kampung Sewu, dan Mas Manggala, selamat bertugas, semangat selalu, terima kasih. Kemudian juga dari Iram Hai, Ruang Rindu, selamat malam Mas. Lagunya ada band Kauau-au, Kauau Raku ya. Karena dulu gitu, sekanya goceki Kauau-au, Kauau Raku ya. Salam buat semuanya aja yang lagi pada dengerin, untuk yang siar selamat tugas, tetap semangat, terima kasih. Kemudian juga dari Bu Yuni di Semarang, Mas Manggala, Bu Yuni sejak Jerman tersingkir agak patah hati. Tapi ya agak rela setelah sekelas Brazil, Portugal ya udah pulang kasih katanya. Nggih Bu, jadi golek konco. Oke. Mas, untung ada Pro 1 dan 4 yang mengobati hati yang patah hati ini. Mas, lagunya aku suka semuanya, selamat tugas. Tuhan memberkati. Salam damai untuk semua pecinta Ruang Rindu, matur nuwun. Baik. Kemudian ada Bu Wigati di Wonosobo. Selamat malam Mas Manggala, semangat, sehat selalu, gih, request lagunya Sela on Seven, dan salamnya untuk Bu Elisa, Bu Tanti, Bu Endang, tiga-tiganya semuanya, Bu Nini Sardini di Ngadisuman, Pak Bambang Murdo, Pak Hari di Kaliwingko, Pak Widi di Tokyo, Pak Tri, kemudian Mbak Siti di Kalimantan Barat, Mas Faiz, dan semuanya fans RRI Surakarta. Terima kasih Mas Manggala, selamat tugas. Baik, terima kasih. Kemudian ada siapa yang menyapa di telepon WA? Ada kayaknya ya, silakan. Oke, kita terima yang di telepon WA. Selamat malam Ruang Rindu, halo.
1: Halo Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung ini dari Mojolaban langsung disamber sama Tasik Madu.
1: Lah tetangga dekat aja.
0: Lah iya toh, langsung meletik. Cedak banget. Gimana Pak Kris kabarnya?
1: Kabar baik, menunggu jam.
0: Menunggu jam. Oke, baik. Pak Kris, mana ini? Argentina atau Mesir?
1: Ya, Argentina. Iya.
0: Wani ngepur. Waduh, jadi kelingan zaman semono ini. Nggak nganggu ngepur. Diklek nggak berani. Ya, loh, 16 besar loh. 16 besar ya harus rata dong.
1: Belum Pak.
0: Oh belum ya, jauh kayaknya ya Pak ya.
1: Kelasnya ada lah.
0: Ya benar sih. Oke, baik. Pak Kris, saya mau tanya Pak, biasanya kalau beli pulsa berapa giga dalam satu bulan atau berapa rupiah?
1: Ini paling minim se-Indonesia saya ini.
0: Apa ya, berapa?
1: 4 giga itu 35.
0: 4 giga 35 ribu. Itu sebulan?
1: Ya.
0: Oh tapi pakai wifi di rumah?
1: Iya.
0: Mama pakai wifi di rumah paling enggak 200.000. Sama aja Pak Kris.
1: Terus yang jadul itu loh, Mas.
0: Oh iya iya.
1: Jadul kan di program kan bisa.
0: Oh gitu. Untuk hotspot.
1: Nah, ini yang jadul loh.
0: Oh gitu,
1: Pulsa itu loh.
0: Heeh.
1: Satu bintang 100.
0: Oh. Iya iya iya iya.
1: Sekarang saya mau menghubungi rumah makan, rumah sakit tak irit.
0: Ya ya ya bisa di.
1: Nanti misalkan di rumah sakit, rumah sakit harus di, mohon dihubungkan ke farmasi misalkan.
0: Ya ya ya.
1: Ini dua-duanya pakai semua.
0: Siap, baik, wah ya mantap ternyata ya. Oke, Pak Kris mau lagu apa?
1: Lagunya penyanyi Sera itu loh Mas. Kalah jangan frustasi.
0: Oh, Via Valen, yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo ya, meraih bintang.
1: Oh iya, meraih.
0: Iya, Via Valen.
1: Itu jarang keluar Mas ya?
0: Ya, tak putarkan.
1: Nah, ini tuh menyambut teman-teman yang di Meksiko ini.
0: Siap. Waduh, waduh, waduh, waduh, waduh.
1: Pokoknya request saya itu harus ada hubungan sama Piala Dunia.
0: Piala Dunia. Waduh, yang kecempat satu sih.
1: Gimana?
0: Yang kecem 41.
1: Tapi luar biasa
0: ya.
1: Dalamnya buat semua saja Mas.
0: Oke, baik.
1: Gandil Butanti tadi.
0: Ya, oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Kris. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung ya. Oke, ada siapa lagi di 638055 kita gantian ya ke 638055 yang pengen gabung boleh. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
0: Gak mau kalah. Samber di WA, samber di telepon 638055. Luar biasa.
2: Iya. Pengennya sih di itu juga di apa namanya Telegram.
0: Oh
2: iya. Iya, katanya maksudnya di telepati.
0: Ya, kalau enggak malah pakai Morse ya.
2: Jadi memang RRI digital ini unik dia.
0: Gimana?
2: Jadi kalau HP 1 kalau kita pincet telepon, itu suara penyiarnya nanti akan berhenti pada kayak tadi kan. Apa Mas Manggala bilang, mudah jadi mood. Langsung
0: pencet. Oh iya, itu kalau yang terbiasa tahu berarti selang 30 detik harus sudah dipencet itu.
2: Iya, betul. Makanya tuh apa, tapi memang kadang suka ada gangguan loh yang untuk radio konvensional itu.
0: Oh iya, terestrialnya.
2: Iya. Dia kadang suka ada gangguan sama kayak RRI Tanjung Pinang gitu juga.
0: Oh.
2: Tapi herannya kalau Pro 4 itu stereo.
0: Ya,
2: cuma
0: ya,
2: Pro 1 aja
0: sih.
2: Memang dia mungkin apa kenapa ya ketarik kali ya.
0: ketarik apaan?
2: Oh ya nanti itu Argentina sama Mesir ya. Jam 11 kan siaran ya.
0: Iya.
2: Jadi kemarin yang Portugal itu dia kecapean. Portugal lawan Kroasia kan. Jadinya akhirnya kalah tipis kan
0: dengan Spanyol.
2: Iya, enggak pas waktu
0: pas awal sama Kroasia.
2: Iya, kan kecapean dia. Nah, ini Argentina ini dia beban loh karena kan kemarin dia juara. Juara piala. Jadi mungkin dia beban, tapi Mesir pun kayaknya jangan dianggap sepele juga. Yeah. Makanya nanti kayaknya menang tipis aja.
0: Oke, baik. Gitu. Karena memang ini banyak kejutan ya, 2026 ini Piala Dunianya negara-negara yang dulu sempat tidak terlihat, tidak terdengar, sekarang naik semua nih.
2: Iya, tapi itu dia Mas Manggala, kayaknya nggak jauh dari itu aja, kayak Prancis kan masih masuk, gitu. Portugal udah tidur dia, udah balik ke Tegal dia.
0: Portugal itu bukan Portugal dong.
2: Okay. Iya, kasih lagu Majoret.
0: Majoret. Oke, siap.
2: Spesial buat Argentina tuh terlalu kalau kalah dia. terlalu.
0: Oke, okay, baik.
2: Iya, karena memang beban itu.
0: Oke. Okay. Ada salamnya Mas?
2: Iya dong, buat Mas Manggala, mas tugas sampai tuntas. Semoga sehat rezekinya lancar ya.
0: Amin, Mas Andi.
2: Tadi temanya apa?
0: Oh iya, temanya tentang ini loh. Apa namanya Mas Andi dalam satu bulan biasanya beli paket berapa giga atau berapa rupiah, Mas?
2: Oh, ceritanya kayaknya mau ditraktir.
0: Oh, jelas. Nomornya kan sudah ada tahu saya.
2: Iya. Tapi memang kayaknya ini loh, maaf ya. yang warna merah itu kayaknya agak boros kayaknya agak beda sama dulu. Dulu awet banget. 25 GB aja itu satu bulan udah lumayan. Sekarang nggak sampai satu bulan udah habis.
3: Tapi kayaknya ada privilege untuk pengguna lama ya? Masih berlaku nggak ya?
2: Kayaknya udah kayaknya enggak ada karena ya? Itu dia. Maaf ya, ini Mas Andi bisik-bisik aja lah. Karena dolar naik, jadi memang beda banget, beda. Pokoknya dia lebih nyedot lah, lebih nyedot kuota dia. Kalau dulu itu dia 25 GB sebulan bisa awet, sekarang nggak sampai satu bulan udah habis. Gitu, buat Mas Manggala, semoga sehat. Begino belum masuk ya?
3: Begino belum masuk.
2: Sebentar lagi, karena memang nanti kan ada siaran langsung ya, bola ya. Yang 11 kan pada nobar kali kan. Iya, Pak Kris pun itu dia ada gelar itu, bendera dia, jualan bendera kan. Orang Piala Dunia dia benderanya merah putih, hebat banget kan. Tandanya memang cinta tanah air kan.
3: Iya, harapannya.
2: Iya, betul. Tapi itulah Bapak Pejabat, kalau bisa ngertiin lah ya rakyat Indonesia ya, Mas Manggala ya. Pak Kris bela-belain loh, jualan bendera siang malam loh. Ya, itu aja, makasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dua penelpon saya terima. Kita ke sebentar. Ada WA dari Papi Rudi. Selamat malam Mas Manggala. Malam ini Pro 1 Celing ditangkap di Kampung Sewu. Salam untuk semua penikmat Ruang Rindu. Baik. Terima kasih untuk Papi Rudi, sehat selalu ya. Terima kasih sudah memberikan kabar terbaru terkait dengan penangkapan siaran kami di wilayah Kampung Sewu gitu ya. Oke, kita ke lagu dulu pendengar. Lagu-lagu ini akan kami Yalah, saya terima satu penelpon dulu lah ya. Satu penelpon aja, gak apa-apa. Karena nanti mungkin saya tidak bisa sampai selesai di jam 11 malamnya. Biar cepat-cepat untuk non-bar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Aduh, 5 kali mungkin.
3: Oh iya, gak apa-apa. Pengalaman ini sama seperti yang lain kok, Bu.
4: Iya
3: ya. Gak apa-apa.
4: Bisa ditemani ya, Mas.
3: Iya, nggih monggo Bu Endang. Bu, ya, saya mau tanya pulsa Bu, nek Bu Endang tumbas itu biasanya sebulan berapa giga atau berapa rupiah?
4: Semuanya itu anak ibu sudah dipenuhinya anak ibu satu bulan.
3: Oh, satu bulan.
4: Karena ibu suka yang ditelepon langsung.
3: Oke. Tapi tahu Bu berapa giga atau berapa rupiah gitu?
4: Oh, nggak tahu.
3: Oh, nggak tahu. Waduh, enak banget.
4: Kalau kirim Bu, sudah tak kirim semuanya loh ya. Terima kasih.
3: Iya iya. Bu, besok daftarkan nomor saya Bu, dikirim ke tempat putrane Bu.
4: Gimana?
3: Besok nomor saya didaftarkan, dikirim ke tempat putrane biar sekalian dapat kuota. Oh iya toh.
4: Di rumah Gunung Makmur. Rumah Gunung Makmur, keluhan Sanjo itu masuk ke barat, Perumahan Makmur.
3: Oh iya.
4: Aku sama kan sama ibu.
3: Oh.
4: Sama kan Grogol.
3: Oh Grogol. Cemani toh Bu?
4: Ya, ya, yang anak ibu Perumahan Guru Makmur.
3: Enggak maksudnya ibu, Bu. Cemani. Oh iya, kalau Cemani dekat saya.
4: Lah mana Mas?
3: Wah, pokok men.
4: Ya,
3: yes, pokoknya dekat-dekat situlah.
4: Ya, itu perbatasan Solo yang lalu.
3: Iya, makanya kemarin. Itu.
4: Lagunya masih Mas?
3: Lagunya mau apa? Disampaikan
4: ya,
3: janji.
4: Janji dari Bragi.
3: Bragi, oke, baik.
4: Salamnya perbatasan di Pasirisi, Burere, Bragi, Mbok Na. Juga Pak Kris, Mas Bima, Mas Andi tadi ya, Bu Igati, Bu Elisa,
3: ya.
4: Bu Karim, semuanya ya Mas.
3: Baik.
4: Selamat bertugas Mas Manggula.
3: Baik Ibu, terima kasih.
4: Terima kasih.
3: Ibu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Endang di Cemani ya, sudah request lagu, juga bergabung dengan kami dari Cemani. Kenapa yang namanya Cemani? Apa karena banyak ayam di sana, ayam Cemani? Enggak lah ya. Oke, kita ke lagu pendengar. Ada beberapa lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda. Ini yang sudah saya siapkan adalah lagu dari Delon yang direquest oleh Pak Hari di Kaliwingko ya.
0: kami putarkan untuk Anda. Terus dengan kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Setelah ini ada 1-2 lagu untuk menutup Ruang Rindu. Dan tidak ada jazz music untuk malam hari ini setelah Ruang Rindu, pendengar. Dan kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta menyimak pertandingan babak 16 besar dari Atlanta Stadium antara Argentina melawan Mesir tentunya. Untuk itu terus dengan kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, tiba waktu untuk kami ajak Anda menyimak pertandingan babak 16 besar antara Timnas Argentina melawan Mesir, bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Terus dengan kami, pendengar.
1: Kontribusi gol di melebihi Mbappe dan juga Pele, yang kalau dihitung dari statistik 1966, ya, dia berhasil mencetak 12 kontribusi gol, 6 gol dan 6 assist gitu. Ya. Sedangkan Pele dan juga Mbappe itu baru 11, artinya walaupun tidak mencetak gol penentu, tapi Messi menjadi salah satu orang yang kembali menciptakan rekor. Dan malam ini apakah ada rekor baru nanti, yeah, ataukah mempertajam rekornya dengan gol-golnya, karena udah 7 gol gitu. Tapi kalau ngomong, dia masih kalah sama pencapaian Mbappe di beberapa tahun yang lalu ketika jadi top skor 2018, dia 2022 dengan 8 gol gitu. Yeah. Lalu Jus Fontaine ada udah lama tahun 50-an dengan 13 gol, belum ada yang mencapai itu gitu. Nah, apakah kalaupun Argentina melaju, apakah Messi mampu mencetak gol melebihi Jus Fontaine gitu, menjadi minimal mendekati lah 11 atau 10 gitu.

0: Saya sapa pendengar, ada Pak Sowan di Samarinda. Selamat malam Pak Sowan.
1: Selamat malam.
0: Iya. Oh iya, silakan Pak Sowan.
1: Bencana bagi negara-negara besar.
0: Wah.
1: Itu Portugal dan Brasil sekarang ketemu di bandara.
0: Lagi pulang kampung bareng ya?
1: Ya, dia mau masih nunggu Messi lagi.
0: Oke. Okay. Oh, luar biasa nih. Sarkas
1: nunggu Messi. Ya, jadi maaf saya tidak hafal dengan nama-nama orang-orang pemain bola ya. Yeah. Tapi kalau saya menurut naluri yang saya pegang beberapa hari yang lalu, saya katakan Brasil pasti kalah dia.
0: Iya.
1: Yeah. Jerman Barat saya bilang kalah dia.
0: Iya, yeah, baik. Nah,
1: sekarang Messi ditunggu di bandara.
0: Baik.
1: Nah, nanti mungkin Mesir bagaimanapun juga 3-1.
0: Baik, Mesir. Terima kasih ya Pak Sowan ya. Ya. Pak Sarwi di Surabaya, selamat malam Pak Sarwi.
2: Salam olahraga Bung Lokman.
0: Salam olahraga, silakan.
2: Ada Bung siapa itu? Satunya
0: Bung Estu.
2: Bung Estu, salam olahraga Bung Estu.
3: Salam olahraga.
2: Gak usah banyak-banyak. 3-0 untuk Argentina.
0: 3-0, baik. Terima kasih Pak Sarwi, Surabaya. Saya menuju ke Bogor, Bu Dinda, malam Bu Dinda.
4: Malam kembali Bung Lukman, salam olahraga.
0: Salam olahraga, silakan.
4: Bung Estu, salam olahraga Bung Estu.
3: Salam olahraga Bu.
4: Brasil sama Portugal lagi tunggu Messi katanya kan. Pulang bareng gitu ya, biar seru gitu kan. Tapi mudah-mudahan yang ditunggu gak datang ya.
0: Baik.
4: Ya, apa 2026. Oh, Messi 2-1 untuk Argentina ya.
0: Baik.
4: Oke, makasih.

0: Berapa, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ya.
1: Bung Lukman, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Silakan, mungkin singkat sekali.
1: Saya. Ya. Ah, tadi malam aku kecewa, Bung.
0: Iya.
1: Dukungannya kalah.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan sekarang enggak kalah lah. Aku mendukung itu, Bung. Mendukung Mesir, Bung.
0: Baik, ya.
1: 2-0. Tapi nanti kalau yang kalah siap perahu ya, Bung. Buat pulang kampung, ya.
0: Baik, ya. Terima kasih. Waalaikumsalam.

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Mesir.
1: Ya, Bung Rosi silakan. Dan juga Bung Joko ya. Dan kita akan ikuti bagaimana dengar bareng pertandingan Timnas Argentina versus Mesir.
2: Ya, pendengar RRI dari Atlanta Stadium di kota Atlanta, Amerika Serikat. Kali ini merupakan pertandingan terakhir di fase 16 besar dan mempertemukan antara Timnas Argentina yang akan menghadapi Timnas Mesir. Pada kesempatan pagi hari ini, pelatih Lionel Scaloni dari kubu Argentina mempercayakan mister gawangnya kepada sosok kiper senior Emiliano Martinez, nomor punggung 23. Kemudian untuk 4 kuartet di belakang ataupun dari barisan pertahanan, ada Cristiano Romero nomor punggung 16 dan juga nomor punggung 6 Lisandro Martinez yang akan berduet di jantung pertahanan. Sementara untuk bek kanan akan dipercayakan kepada sosok Nicolas Tagliafico nomor punggung 3, dan bek kiri akan ada nomor punggung 26 Nahuel Molina. Sementara untuk gelandang bertahan, untuk pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, atau ini hari waktu Indonesia Barat, Lionel Scaloni mempercayakan sosok Leandro Paredes nomor punggung 5 dan nanti akan menyokong 3 gelandang serang. Yang pertama adalah Rodrigo De Paul nomor punggung 7, ada nomor punggung 24 Enzo Fernandez, dan juga ada nomor punggung 20 gelandang sentral Alexis McAllister. Sementara untuk duet striker, ya, sementara untuk duet striker ada sosok Julian Alvarez dan juga Lionel Messi. Sementara itu pendengar, untuk pelatih Wassam Hasan Hussein di kubu Mesir, pada pertandingan dini hari ini mempercayakan sosok kiper kepada Mustafa Subir nomor punggung 23. Sementara untuk duet di jantung pertahanan ada nomor punggung 2 Yasser Ibrahim dan juga Muhammad, maksud kami Rami Rabia. Kemudian ada Muhammad Hani nomor punggung 3 dan juga 15 Karim Hafiz yang akan bermain sebagai bek sayap. Sementara untuk gelandang ada sosok Muhammad Lasin dan juga Marwan Atia sebagai sosok gelandang bertahan, nanti akan menyokong duet Imam Asyur nomor punggung 8 di

kiamat semakin dekat, maka manusia semakin rakus pada dunia dan semakin jauh dari Allah. Hadis riwayat Hakim.

0: Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51, Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Asal sesuai dengan komitmen itu, saya kira memang tidak ada regulasi yang dilanggar ya. Tapi kalau kemudian dia ikut di KK yang bukan keluarga dan tetap masuk, nah ini satu persoalan.
2: Ini peternak broiler maupun peternak layer sangat merasakan terpukul karena harga jual dari kandang sangat-sangat murah.
0: Dan pendengar, inilah Warta Pagi Rabu 8 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya Wiwi Martani. Peternak unggas Solo Raya menjerit menghadapi tekanan berat akibat anjloknya harga telur sehingga mengalami kerugian yang luar biasa. Hal itu disampaikan Ketua Peternak Boyolali Bersatu yang juga selaku Koordinator Aksi Dr. Hewan Kris Hendrika Immanuel Raharjo di sela aksi mandi telur dan bagi-bagi telur di Bundaran Geladak Solo kemarin.
2: Hari ini peternak broiler maupun peternak layer sangat merasakan terpukul karena harga jual dari kandang sangat-sangat murah.
3: Sektor peternakan unggas nasional khususnya peternak ayam petelur atau layer dan ayam pedaging broiler saat ini tengah menghadapi hantaman krisis ekonomi yang sangat luar biasa. Kombinasi fatal antara anjloknya harga jual di tingkat kandang dan melonjaknya biaya bahan baku pakan memicu kerugian masif yang mengancam keberlangsungan hidup para peternak rakyat. Ketua Peternak Boyolali Bersatu yang juga Koordinator Aksi Mandi Telur di Geladak Solo, Dr. Hewan Kris Hendrika Immanuel Raharjo mengungkapkan situasi di lapangan kini sudah masuk dalam tahap yang sangat memprihatinkan. Menurutnya, harga komoditas telur dan daging ayam di kalangan peternak terjun bebas jauh di bawah harga acuan penjualan atau HAP yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2: Ini peternak broiler maupun peternak layer sangat merasakan terpukul karena harga jual dari kandang sangat-sangat murah. Broiler bahkan bisa menyentuh 12,5 di kandang, sedangkan harga acuan pemerintah 19,5. Harga telur hari ini bisa menyentuh 16,5 di kalangan peternak.
3: Ketimpangan regulasi dan teka-teki harga acuan, para peternak mempertanyakan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada nasib mereka. Di tengah melambungnya biaya produksi, pemerintah justru menurunkan harga acuan penjualan telur sebesar Rp2.500, yakni dari Rp26.500 menjadi Rp24.000 per kilogram. Kondisi ini diperparah dengan kebijakan impor satu pintu untuk bahan baku pakan yang sedang digodok pemerintah. Alih-alih menurunkan harga dalam setengah tahun terakhir, komoditas krusial seperti bungkil kedelai justru melonjak hingga Rp2.000 per kilogram. Kenaikan ini secara otomatis mendongkrak harga pokok produksi HPP secara signifikan. Kalkulasi kerugian masif peternak saat ditanya mengenai besaran kerugian real yang diderita, Kris memaparkan angka kalkulasi yang sangat mengejutkan. Dengan estimasi rata-rata HPP ideal yang menyentuh angka Rp26.000 per kilogram, celah margin negatif akibat harga pasar yang hanya Rp16.500 memicu kerugian bersih sekitar Rp9.000 hingga Rp10.000 untuk setiap kilogram telur yang diproduksi.
2: Kalau kerugian per kilo hari ini kalau dihitung dari HPP Rp26.000 per kilo. Kalau misalnya sekarang di kalangan peternak sampai 16,5 berarti kan ya Rp9.000 sampai Rp10.000 per kilo. Jadi kalau orang pelihara 1.000 ekor ayam menghasilkan 50 kilo ayam, 50 kilo telur, berarti 50 kali 10.000. Itu peternak kecil. Bagaimana yang peternak besar? Kerugian sangat dirasakan.
3: Beban peternak kian berlipat karena segala biaya penunjang operasional non-pakan seperti upah pekerja, tarif listrik, biaya penanganan kematian ternak, hingga pemenuhan regimen vaksinasi

0: seluruhnya harus ditanggung sendiri secara mandiri tanpa adanya jaring pengaman dari pemerintah. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
1: Sementara itu pendengar, usaha ternak ayam di wilayah Kabupaten Karanganyar dan sekitarnya saat ini tengah menghadapi ancaman gulung tikar akibat jatuhnya harga jual telur serta ayam hidup. Salah satu peternak lokal Karanganyar, Wahyudi, mengatakan harga komoditas telur ayam di tingkat kandang miliknya melorot drastis hingga menyentuh angka Rp18.000 per kilogram.
2: Ya pinginnya peternak ya tiga teknik pemerintah tapi ya gendang pulih seperti semula.
3: Kondisi operasional para peternak mandiri di Kabupaten Karanganyar kini berada dalam fase kritis akibat ketidakseimbangan pasar. Salah satu peternak lokal Karanganyar, Wahyudi, mengatakan harga komoditas telur ayam di tingkat kandang miliknya melorot drastis hingga menyentuh angka Rp18.000 per kilogram. Padahal dalam kondisi normal, Wahyudi idealnya dapat menjual komoditas telur tersebut pada kisaran harga Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram. Nasib serupa juga menimpa komoditas ayam pedaging hidup miliknya yang harganya anjlok ke angka Rp12.500, jauh dari batas aman sebesar Rp20.000 per kilogram. Kombinasi antara penurunan harga jual dan kenaikan harga pakan membuat neraca keuangan para pelaku usaha mengalami minus yang sangat besar. Fenomena ini memaksa sebagian peternak melakukan langkah upgear atau menjual ternak ayam lebih dini. Sementara Wahyudi sendiri mengaku terpaksa menggadaikan surat berharga seperti BPKB dan sertifikat tanah demi bisa bertahan membeli pakan ternak.
2: Harga pakan naik, harga telur ataupun ayam pedaging kan turun semua. Nah ini kalau pemerintah tidak ambil sikap untuk segera memulihkan, contohnya harga telur dan ayam, sama menekan harga pakan itu tidak diturunkan, peternak ya habis.
3: Sementara itu Ketua Pinsar Jawa Tengah, Parjuni, mengatakan keterburukan ini telah merugikan dunia peternakan ayam di tingkat seluruh raya selama 2 bulan terakhir akibat adanya kelebihan pasokan dan penurunan daya beli masyarakat. Guna menyuarakan keputusasaan tersebut, Parjuni bersama para peternak bahkan menggelar aksi protes simbolis mulai dari membagikan puluhan kilogram telur gratis hingga melakukan aksi mandi telur. Maka dari itu Pinsar mendesak pemerintah pusat untuk segera mengintervensi pasar dengan mengevaluasi kebijakan kuota impor induk ayam guna menyeimbangkan pasokan dan permintaan nasional.
4: Impor GPS itu kan mempengaruhi suplai 2 tahun berikutnya. Jadi prediksinya sudah tahu, mau berapa kebutuhannya sudah diketahui. Kemudian keseimbangan suplai demand ini harus ada. Karena apa? Kebutuhan ini kan sudah ada di BPS ya, Badan Strategik Pemerintah. Otomatis disesuaikan dengan itu.
3: Adapun Pinsar meminta pemerintah bersikap tegas dalam membatasi perizinan investasi besar luar sektor peternakan agar harga jual telur maupun ayam dapat segera kembali normal di atas harga pokok penjualan. RRI Surakarta, Arka Diraksa melaporkan.
1: Usulan DPRD Surakarta agar pembenahan parkir difokuskan pada penguatan UPT perparkiran mendapat tanggapan dari Wali Kota Surakarta Respati Ardi. Respati menegaskan, Satgas Reformasi Parkir tetap diperlukan untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
5: Masyarakat yang sudah keluar seperti itu, kepuasan masyarakat sangat urgent.
6: Wali Kota Surakarta, Respati Ardi menegaskan, pembentukan Satgas Reformasi Parkir tetap diperlukan untuk memperkuat pengawasan tata kelola perparkiran di Kota Solo. Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi pandangan Ketua Komisi 3 DPRD Surakarta, Taufikur Rahman, yang mengusulkan agar pemerintah kota lebih mengedepankan penguatan unit pelaksana teknis atau UPT perparkiran dibanding membentuk Satgas baru. Respati mengatakan, pembentukan Satgas Parkir didasarkan pada aspirasi masyarakat yang menginginkan pelayanan parkir lebih tertib, transparan, dan bebas dari praktik pungutan liar. Menurutnya, kepuasan masyarakat menjadi prioritas utama dalam pembenahan sektor perparkiran.
5: Ya, urgent. Masyarakat yang sudah keluar seperti itu, kepuasan masyarakat sangat urgent. Ya. Saya tidak mau masalah kota besar merembet ke kota kita yang damai ini, maka dari itu kita harus segerakan.
6: Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPRD Surakarta, Taufikur Rahman, menyatakan mendukung upaya pembenahan perparkiran karena menjadi wajah pelayanan Kota Solo sekaligus penyumbang pendapatan asli daerah atau PAD. Namun, Ia menilai penguatan kelembagaan dan fungsi pengawasan UPT perparkiran lebih tepat dibanding membentuk Satgas Reformasi Parkir. Menanggapi hal tersebut, Respati menegaskan fungsi pengawasan DPRD tetap dibutuhkan. Namun, pemerintah kota juga akan melibatkan masyarakat dan unsur lain untuk mengawasi kinerja juru parkir agar pengawasan berjalan lebih efektif.
5: Ya, DPRD kan punya fungsi pengawasan, silahkan diawasi juga. Kita bareng-bareng, saya udah ngawasi, performanya kurang baik. Ya, DPRD memaksimalkan, ya harus diawasi. Pemerintah sudah mendukung undang-undang keterbukaan informasi publik, ya kita akan awasi dengan Satgas melibatkan masyarakat swasta untuk mengawasi kinerja dari juru parkir.
6: Respati menambahkan, apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan praktik pungutan liar, penanganannya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum, karena pungutan liar merupakan tindak pidana. Pemerintah Kota Surakarta berharap pembentukan Satgas Reformasi Parkir dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan parkir di Kota Solo. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
1: Masih dari Kota Surakarta, pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tingkat sekolah dasar negeri di Kota Surakarta tahun ini menjadi sorotan. Pasalnya hampir separuh kuota yang tersedia tidak terisi. DPRD Kota Surakarta pun meminta pemerintah kota melakukan evaluasi menyeluruh agar persoalan serupa tidak kembali terulang pada tahun mendatang.
7: Apakah problemnya ada pada SDM kepala sekolah? Atau problemnya ada pada hari ini kepercayaan publik kepada sekolah-sekolah? Itu sedang ada pertanyaan besar.
8: Data dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta menunjukkan, dari daya tampung sebanyak 5.019 kursi, jumlah pendaftar hanya mencapai 3.927 anak, sementara yang diterima sebanyak 3.857 siswa. Kondisi tersebut membuat banyak sekolah dasar negeri tidak mampu memenuhi kuota peserta didik baru. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Surakarta, Sugeng Rianto, menilai persoalan ini tidak bisa diselesaikan dengan langkah yang bersifat parsial. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi secara komprehensif, mulai dari kualitas kepemimpinan kepala sekolah, fasilitas pendidikan, hingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri.
7: Wali Kota membuat satu evaluasi yang mendasar, tidak hanya pada satu bagian parsial, tapi harus dievaluasi secara komprehensif menyeluruh. Dalam konteks misalnya, memberikan tadi TOT kepada kepala sekolah yang tidak mencapai target, kan bisa dielaborasi problemnya ada di mana, kan? Apakah problemnya ada pada SDM kepala sekolah? Atau problemnya ada pada hari ini kepercayaan publik kepada sekolah-sekolah? Itu sedang ada pertanyaan besar.
8: Sugeng juga mengusulkan peningkatan kualitas sumber daya manusia kepala sekolah melalui program beasiswa pendidikan jenjang magister hingga doktoral. Menurutnya, kepemimpinan yang inovatif menjadi salah satu kunci meningkatkan daya saing sekolah negeri dalam jangka panjang. Sementara itu, sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta Dwi Ariatno mengatakan, penurunan jumlah pendaftar kemungkinan dipengaruhi oleh menurunnya angka kelahiran maupun pergeseran pilihan masyarakat ke sekolah swasta. Untuk memastikan penyebabnya, Dinas Pendidikan akan mencocokkan data pendaftar dengan data kependudukan Kota Surakarta.
9: Apakah memang jumlah anaknya yang turun atau jumlah? Ya, memang mungkin nanti akan kita cek di data BPS angka kelahirannya ya. Tahun per tahunnya kan turun. Nggak ada pergeseran ke luar kota atau sekolah yang lain. Ya, nanti evaluasinya pasca ini. Pasca ini kan evaluasi saya. Terus nanti saya melihat potensi tahun depan anak usia sekolahnya yang dari kelompok miskin itu berapa. Jadi yang itu nanti akan menjadi segmen kita tahun depan. Kira-kira iso berapa tempat itu kita bisa rekrut dengan catatan. Dengan catatan ini satu kawasan, maksudnya kapasitasnya bisa kita ciutkan, bisa kita kembangkan dengan jumlah lahan yang memungkinkan seperti itu, menurut saya tidak masalah.
8: Hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi dasar pemerintah Kota Surakarta dalam menyusun kebijakan pendidikan dasar agar jumlah rombongan belajar lebih proporsional, kualitas layanan meningkat, serta sekolah negeri kembali menjadi pilihan utama masyarakat. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
1: Warta pagi ini pendengar bisa Anda akses melalui audio streaming di rri.co.id serta aplikasi mobile RRI Digital. Pemerintah Kabupaten Klaten bersama Kodim setempat melaksanakan program Karya Bakti Mandiri Klaten Bersinar KBMKB ke-35. Kegiatan tersebut berlangsung di Desa Somokaton, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten dengan kegiatan pembangunan talut jalan dan betonisasi jalan. Adam Sutanto menurunkan laporannya.
10: Bulannya kita buka, iya nanti jelas nanti lalu lintas khususnya jalan usaha tani untuk produksi itu lancar. Jadi di samping meningkatkan hasil pertanian juga nanti meningkatkan harga jual tanah.
11: Desa Somokaton, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten menjadi sasaran program Karya Bakti Klaten Bersinar KBMKB ke-35. Kegiatan KBMKB yang berlangsung kurang lebih satu bulan tersebut dengan kegiatan antara lain pembangunan talut jalan, betonisasi jalan, dan juga perbaikan rumah tidak layak huni, serta kegiatan non-fisik lainnya. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo saat membuka kegiatan itu, antara lain mengatakan Karya Bakti Mandiri Klaten Bersinar merupakan bentuk nyata kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat pemerataan pembangunan di Kabupaten Klaten. KBMKB bukan hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur semata, melainkan juga membangun semangat kebersamaan dan juga memperkokoh persatuan.
12: Karya Bakti Mandiri Klaten Bersinar merupakan salah satu bentuk nyata terjadinya sinergis antara pemerintah Kabupaten Klaten dengan TNI, pemerintah desa, Polri, serta seluruh elemen masyarakat dalam rangka mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat semangat gotong royong yang menjadi tadi diri dari bangsa Indonesia.
11: Bupati juga menegaskan tema besar pembangunan Kabupaten Klaten adalah mewujudkan Kabupaten Klaten yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Sementara Kepala Desa Somokaton, Dwi Dono Lesnanto, kepada wartawan mengatakan jalan yang akan dibangun merupakan membuka jalan baru untuk pertanian, sehingga nantinya dapat memberikan manfaat bagi para petani saat akan mengolah sawah maupun membawa hasil panen.
10: Kondisinya kita kan buka jalan usaha tani baru, terus kita bangun plat deker, talut jalan sama betonisasi sepanjang 313 meter berupa sawah. Mulanya kita buka, iya nanti jelas nanti lalu lintas khususnya jalan usaha tani untuk produksi itu lancar. Jadi di samping meningkatkan hasil pertanian juga nanti meningkatkan harga jual tanah.
11: Sementara Komandan Kodim Klaten yang diwakili Kasdim Mayor Infranti Ismail Syahrudin menyatakan KBMKB menjadi bukti nyata komitmen pemerintah Kabupaten Klaten bersama Kodim Klaten dalam memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat melalui pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. RRI Surakarta, Adam Stanto melaporkan.
1: Sajian nonton Piala Dunia Rasa Bioskop. Lembaga Penyiaran Publik LPPR di Surakarta gelar nonton bareng Pesta Bola Dunia di Auditorium Sarsito Mangunkusumo. Kepala RRI Surakarta Iwan Martono mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen RRI dalam menghadirkan kemeriahan Piala Dunia di tengah-tengah masyarakat.
13: Menghadirkan kemeriahan tentunya untuk kegiatan Pesta Bola Dunia untuk Piala Dunia 2026.
14: Lembaga Penyiaran Publik LPPR RI Surakarta menghadirkan kemeriahan Pesta Bola Dunia lewat acara nonton bareng atau nonbar dan dengar bareng atau debar bola gembira di Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta. Dari pantauan di lokasi, nonton bareng Piala Dunia yang menyajikan pertandingan sengit babak perempat final antara Argentina dan Mesir ini berhasil menyedot perhatian ratusan warga Kota Bengawan untuk turut hadir meramaikan acara. Bukan sekadar nonton bareng biasa, RRI Surakarta menyuguhkan sensasi menyaksikan pertandingan sepak bola layaknya di dalam gedung bioskop. Kepala RRI Surakarta Iwan Martono mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen RRI Surakarta dalam menghadirkan kemeriahan Piala Dunia di tengah masyarakat.
13: Ini merupakan bentuk komitmen kami RRI Surakarta dalam rangka menghadirkan kemeriahan tentunya untuk kegiatan Pesta Bola Dunia untuk Piala Dunia 2026. Di tengah masyarakat dalam bentuk nonton bareng dan juga debar, dengar bareng. Dan insya Allah memang kami merencanakan untuk di final nanti akan ada lagi nonton bareng dan dengar bareng di auditorium dan di halaman RRI Surakarta.
14: Tak hanya menjadi ajang berkumpulnya pencinta bola, acara ini juga menjadi ruang kolaborasi yang merangkul berbagai elemen masyarakat. RRI Surakarta secara khusus mengundang jajaran Forkopimda, pemerintah daerah hingga anggota DPR RI dan DPRD. Selain itu juga kemeriahan acara turut diramaikan kehadiran berbagai komunitas lokal Kota Solo, mulai dari komunitas otomotif, komunitas seni budaya, komunitas lari, serta Portuni atau Persatuan Tunanetra Indonesia. Sementara itu, Ketua Panitia Nonton Bareng Aditya Wardana mengatakan bahwa pihaknya juga turut menggandeng 14 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang bisa dinikmati para penonton.
15: Kami koordinasi dengan pengurus di Solo, ini ada 14 beragam makanan, minuman, kemudian juga kami mengharapkan sebenarnya itu di momen ini ada fashion, tapi cuman malam ini fashion masih belum bisa bergabung.
14: Pesta bola ini kian semarak karena banjir dengan hadiah menarik atau door prize di akhir pertandingan. Berkat dukungan dari berbagai sponsor dan mitra layanan RRI, para penonton yang hadir tidak hanya membawa pulang keseruan jalannya laga Argentina melawan Mesir, tetapi juga berbagai merchandise eksklusif. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
1: Masih dari kota Surakarta, Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta memberangkatkan 2.914 mahasiswanya untuk mengikuti program kuliah kerja nyata di 4 provinsi sepulau Jawa. Penerjunan ribuan mahasiswa yang dilakukan di auditorium kampus setempat ini diharapkan mampu memberikan dampak positif dan solusi nyata atas berbagai tantangan di tengah masyarakat.
16: 1.914 mahasiswa KKN itu kita sebar di 28 kabupaten.
17: Universitas 11 Maret UNS Surakarta memberangkatkan 2.914 mahasiswanya untuk mengikuti program kuliah kerja nyata atau KKN di 4 provinsi sepulau Jawa. Seremoni pelepasan mahasiswa program KKN UNS periode Juli-Agustus ini dilangsungkan di gedung auditorium kampus setempat. Dalam kegiatan tersebut, Rektor UNS Profesor Hartono menjelaskan, ribuan mahasiswa tersebut tergabung dalam 306 kelompok yang disebar ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga daerah istimewa Yogyakarta. Menurutnya, pelaksanaan KKN tahun ini terasa istimewa berkat adanya kolaborasi strategis dengan berbagai lembaga dan pemerintah daerah di mana Kabupaten Sragen menjadi wilayah penerima mahasiswa terbanyak.
16: Jadi memang kami komunikasi intens dengan Bapak Bupati dan Pak Sekda untuk istilahnya itu meningkatkan kerjasama ya. Salah satunya lewat mengoptimalisasi mahasiswa KKN. Harapan kami tentu pengalaman berinteraksi, berkomunikasi, sosialisasi ya, itu akan memberikan manfaat terutama soft skill dari mahasiswa.
17: Fokus penempatan mahasiswa secara terpusat di kawasan Bumi Sukawati tersebut turut disambut baik oleh Bupati Sragen, Sigit Pamungkas. Pihaknya mengapresiasi langkah sinergis perguruan tinggi karena kehadiran 300-an mahasiswa UNS tersebut dinilai akan sangat membantu akselerasi program-program krusial milik pemerintah daerah setempat. Sigit memaparkan, para mahasiswa nantinya akan difokuskan pada klaster kecamatan tertentu untuk menekan berbagai persoalan yang membutuhkan penanganan khusus.
18: Di Kabupaten Sragen sendiri ada program dandan omah, program pengentasan stunting, dan program untuk pengurangan angka iliterasi. Yang dengan itu kami mendapat dukungan untuk program-program itu bisa berjalan dengan baik dari mahasiswa KKN yang akan terjun di Kabupaten Sragen. Harapan kita sekali lagi adik-adik KKN bisa bersinergi dengan berbagai program yang sudah ada di daerah.
17: Kolaborasi lintas sektoral dalam program KKN ini diharapkan mampu mengasah kemampuan non-teknis mahasiswa sekaligus mempercepat laju pembangunan di kawasan sasaran. Sinergi ini juga menjadi pembuktian nyata peran kampus dalam menghadirkan program yang berdampak langsung bagi kemaslahatan masyarakat luas. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
19: Fokus hari ini.
1: Fenomena numpang kartu keluarga atau KK demi lolos sistem penerimaan murid baru di Kota Surakarta menjadi perhatian berbagai pihak. Pemerintah mengklaim telah mengantisipasi celah tersebut melalui sistem verifikasi kependudukan. Sementara legislatif bersiap mengevaluasi sistem zonasi yang dinilai merugikan warga lokal. Selengkapnya dalam laporan utama disampaikan Dania Rahma.
20: Biasanya titip alamat itu kan anak etok gitu loh. Hubungan dengan kepala keluarga itu kadang tulisannya family lain. Nah, yang paling utama kami perlakukan kalau tidak ada penjelasan bahwa ini adalah ada ikatan kekeluargaan dengan kepala keluarga, itu secara sistem langsung dia diperlakukan pendaftar luar kota.
17: Dinas Pendidikan Kota Surakarta menegaskan telah menerapkan sistem verifikasi guna meminimalkan praktik curang manipulasi domisili. Kepada RRI, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Aryatno menjelaskan, pendaftar yang berstatus sebagai family lain dalam sebuah kartu keluarga atau KK tanpa disertai bukti kekeluargaan akan langsung dialihkan sebagai pendaftar luar kota. Meski demikian, pihaknya mengakui kesulitan untuk menindak kepindahan domisili secara sah karena verifikasi murni bersandar pada data resmi dari catatan sipil.
20: Kalau secara preventif itu sudah terkoreksi di sistem ya. Nah, kalau masalah, mohon maaf ya, nek pindah sak keluarga, dia punya kakak neng Solo tapi tidak tinggal di Solo, ngono kuwi aku sudah bisa ngecek karena secara data kependudukan itu sah. Misal dia pindah setahun yang lalu di daerah manaan gitu, misal. Terus dalam posisi itu, saya kan tidak melakukan verifikasi materi. Yang penting data dapil saya ambil, anak ini beralamat di manaan. Secara saya mendapatkan hak untuk mendaftar di SMP 1, misal seperti itu.
17: Menanggapi masih adanya celah aturan tersebut, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Surakarta, Sugeng Rianto menyatakan, pihaknya sudah mewanti-wanti potensi kecurangan sejak awal bergulirnya seleksi penerimaan murid baru atau SPMB. Sugeng menekankan, pendaftarnya nekat meloloskan diri melalui jalur zonasi dengan menumpang kakak orang lain, otomatis akan merampas hak pendidikan anak-anak yang berdomisili asli di sekitar sekolah.
19: Waktu itu dari Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa di SK Kemendikdasmen itu memang 1 tahun ya, masa tinggalnya 1 tahun. Dan kemudian di sini yang jadi pegangan. Dan itu bukan de facto tapi de jure. De jure seseorang ini sudah tinggal 1 tahun di alamat tersebut, yang kemudian secara zonasi nanti akan terkait. Nah, asal sesuai dengan komitmen itu, saya kira memang tidak ada regulasi yang dilanggar ya. Tapi kalau kemudian dia ikut di KK yang bukan keluarga dan tetap masuk, nah ini satu persoalan. Itu akan menggeser hak dari anak-anak yang tinggal dalam radius itu, dalam konteks zonasi ya, yang kemudian tergusur haknya. Dan ini berarti ada terzalimi dia.
17: Sebagai langkah tindak lanjut, Komisi 4 DPRD Kota Surakarta akan mencatat seluruh aduan masyarakat terkait kecurangan zonasi sebagai bahan evaluasi mendasar. Diharapkan ada pembenahan regulasi secara menyeluruh mampu menjamin keadilan akses pendidikan bagi warga lokal pada masa mendatang. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
1: Pendengar, modus orang tua menitipkan nama anak ke kakak warga lain yang rumahnya dekat sekolah favorit dengan tujuan supaya masuk lewat jalur domisili yang prioritas jarak terdekat. Hal itu merupakan tindakan curang tak jauh berbeda dengan pungli, bahkan tidak sesuai dengan prinsip pendaftaran yang jujur. Untuk menyikapi hal itu, berikut komentar pagi disampaikan Agus Yoga.
21: Selamat pagi pendengar. Anaknya masuk di sekolah favorit tentu harapan dan kebanggaan tersendiri bagi setiap orang tua. Namun sayangnya untuk mewujudkan harapan itu ada sebagian orang tua menggunakan cara tidak semestinya. Seperti dengan modus orang tua menitipkan nama anak ke kakak warga lain yang rumahnya dekat sekolah favorit. Tujuannya supaya masuk lewat jalur domisili yang prioritas jarak terdekat. Contoh kasus rumah di Laweyan tetapi numpang kakak atau kartu keluarga ke saudara di Banjarsari. Tujuannya supaya bisa masuk sekolah negeri pilihannya. Berharap Dinas Pendidikan setempat jika menemukan modus seperti itu bertindak tegas mencoret peserta pada SPMB baik tingkat SD, SMP tahun ajaran 2026-2027 pada jalur domisili. Terlebih sistem SPMB sekarang bisa dideteksi otomatis hubungan calon siswa dengan kepala keluarga di KK. Untuk diketahui jika kakak statusnya famili lain dan tidak ada ikatan persaudaraan dengan kepala keluarga dianggap anak luar kota sehingga kategori prioritasnya kedua atau cadangan. Pendengar, numpang kakak merupakan kecurangan tak jauh beda dengan pungli bahkan tidak sesuai dengan prinsip pendaftaran yang jujur. Selain itu, dampak numpang KK juga merupakan bentuk ketidakadilan karena merebut kursi anak lain. Terus bagaimana langkah aman daftar SPMB jalur domisili? Langkah awal, panitia harus cek juknis daerah, jadwal, wilayah, kuota, mengingat setiap daerah berbeda. Kemudian pastikan KK valid, cek tanggal terbit, nama, alamat, dan hubungan di kartu keluarga atau KK. Tak ketinggalan pula cek peta wilayah atau rayon resmi dari Dinas Pendidikan. Adapun untuk memperkuat data, sebaiknya scan dokumen jelas, dan simpan bukti pendaftaran. Dan yang terakhir, daftar sesuai domisili asli, mengingat dekat dengan peta belum tentu masuk wilayah resmi. Kejujuran modal awal calon siswa berkualitas. Demikian komentar.
1: Kita beralih ke berita olahraga. Tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery para series 2026 di Novomesto, Republik Ceko. Dari ranking yang dirilis World Archery berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan kelima bersama Korea Selatan dan Republik Ceko.
0: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World R Series para series 2026 di Novomesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual compound serta mix team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Verelie. Satu medali emas lagi dipersembahkan oleh Kolidin yang berpasangan dengan Noviera Rose di nomor mix tim rekap. Dari ranking yang dirilis World R Series berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan kelima bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak, dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia, Idia Putra Harjianto, mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
22: Untuk hasil akhir sendiri, kita akan menargetkannya di nomor Paralimpik, yaitu nomor individual recurve man, individual recurve woman, individual compound man, individual compound woman, mixed team man, mixed team woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan Paralimpik, yaitu kita lolos di final recurve mixed team, compound mixed team, dan individual compound man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke Paralimpiade.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin Paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026, selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Novomesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah mencanangkan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
23: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Novomesto, Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak, akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
2: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panah NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
1: Dan pendengar, setiap hari jutaan rumah tangga menghasilkan sampah. Namun bagi Mulyani dan Nurul Rohmadi, tidak ada sampah yang benar-benar layak dibuang sebelum dicoba diolah. Berbekal kreativitas, pasangan pegiat lingkungan ini mengubah limbah rumah tangga menjadi karya bernilai jual sekaligus menginspirasi masyarakat untuk solusi persoalan sampah harus dimulai dari rumah. Berikut selengkapnya dalam Spektrum Kehidupan pagi ini.
24: Nah, hal-hal yang sifatnya anorganik, sampah-sampah yang susah diurai secara alami, itu nanti akan dikelola juga, baik menggunakan teknologi maupun...
25: Setiap pagi,
3: hampir setiap rumah menghasilkan sampah, sisa sayuran, bungkus makanan, botol plastik, hingga kardus bekas. Sebagian besar berakhir di tempat pembuangan akhir. Namun hal ini tidak berlaku bagi pasangan suami istri Mulyani dan Nurul Rohmadi, pegiat daur ulang sampah dari Kriya Karebet yang juga penerima Kalpataru 2025. Di rumah mereka hampir tidak ada barang yang langsung dianggap sampah. Pelepah pisang dianyam menjadi kerajinan. Koran bekas diubah menjadi anyaman. Plastik kresek diubah menjadi benang, lalu disulap menjadi tas dan topi yang bernilai jual tinggi. Bahkan tutup botol, kardus, hingga kancing pakaian bekas berubah menjadi produk kreatif yang diminati masyarakat. Bagi mereka, persoalan sampah sesungguhnya tidak dimulai di TPA, melainkan di rumah masing-masing. Namun demikian, setiap keluarga memegang peran dalam mengurangi timbunan sampah dengan cara sederhana, yakni memilih sampah organik dan anorganik sebelum dibuang. Dengan begitu, tempat pembuangan akhir hanya menerima residu yang benar-benar tidak dimanfaatkan lagi.
24: Nah, hal-hal yang sifatnya anorganik, sampah-sampah yang susah diurai secara alami, itu nanti akan dikelola juga baik menggunakan teknologi maupun handmade. Kalau misalnya skala rumah tanggaan atau kelompok kecil memang lebih cenderung handmade, tapi kalau skala yang besar bisa dengan teknologi, sampah itu akan taklukan lah dengan teknologi yang awareness sampah.
3: Lebih jauh, Mulyani dan Nurul Rohmadi menuturkan perjalanan mereka sebagai pegiat daur ulang sampah bermula dari kepedulian terhadap lingkungan. Kini gerakan itu berkembang menjadi edukasi bagi masyarakat melalui bank sampah, pelatihan daur ulang, hingga pendampingan kelompok warga di berbagai daerah. Bagi mereka, mengelola sampah bukan hanya menyelamatkan lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi dan mempererat kebersamaan di tengah masyarakat.
4: Dulu kita memang, kita menggerakkan bank sampah itu cara menaklukkan sampah yang itu notabene di rumah tangga itu ditumpuk sendiri, nanti setiap satu bulan itu ditimbang di bank sampah, dijual. Supaya apa? Supaya sampah plastik, kertas, kardus, dan lain sebagainya itu tidak tercampur aduk, terbuang di TPA. Jadi sudah terseleksi, dan terseleksi itu ternyata dalam tabungan satu tahun ini banyak yang mendapatkan ratusan ribu yang tadinya itu hanya dibuang. Ini kami memotivasi.
3: Karena itu mereka mengajak masyarakat membiasakan gerakan reduce, reuse, dan recycle. Mengurangi sampah sejak dari rumah, menggunakan kembali barang yang masih layak, serta mendaur ulang menjadi produk baru. Sebab menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab setiap keluarga. RRI Surakarta, Lydia Senyangga melaporkan.
1: Pendengar, demikian rangkaian Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Fenomena numpang kartu keluarga demi lolos SPMB di Kota Surakarta menjadi perhatian berbagai pihak. Peternak unggas Soloraya menjerit menghadapi tekanan berat akibat anjloknya harga telur sehingga mengalami kerugian yang luar biasa. Pendengar, saya Wiwi Martani bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: Ya, selamat pagi pendengar untuk Anda semuanya yang sudah bersama saya setiap pagi tadi ya. Ada Bu Agustin, ada Pak Prapto, ada Pak Hari yang dari Karang Pandan, terima kasih. Dan setelah kita mendengarkan Warta Pagi, kita akan juga mengupdate untuk informasi harga sembako ya. Karena pagi tadi banyak berita tentang harga telur yang anjlok di tapi di peternaknya. Baik, saya akan ketemu dengan Pak Parmin di Pasar Nusuan. Selamat pagi, Pak Parmin.
1: Oh, selamat pagi.
0: Enggak panggilin ya saya kan, Pak Parmin.
1: Wah, sudah cedah ini.
0: Oh, sudah cedah. Oke. Pak Parmin, harga telur berapa nih, Pak? Tadi ada yang tanya soalnya, Pak. Murah sekali katanya.
1: Wah, luar biasa murahnya.
0: Oh ya.
1: Nah, walaupun mungkin, ini sekolah liburan.
0: Iya.
1: Telur anjlok. Jadi semua ini sarapannya telur.
0: Iya. Telur anjlok tapi laris ya, Pak ya, telur.
1: Laris banget.
0: Laris sekali. Yang menjerit peternaknya katanya, Pak. Oke. Okay. Sampai berapa hari ini telur?
1: Ya, kurang lebih 10 hari.
0: Mm-hmm. Berapa?
1: 22.500
0: Kuningan 2. Ada berapa Kuningan 2?
1: Ya, nyampai Mbak Nur sama Mbak Awi ada 6 butir.
0: 6 butir Mbak Nur kita ambil. Habis ini ya. Pak, jangan dijual untuk kami. Nanti kami ke sana ya. Oke. Oke. Baik. Harga telur 22.000, 22.500. Oke, baik. Ya. Yang lainnya silahkan. Tadi sarapan enggak?
1: Ya, nasi anu, jenang telur, telurnya ndelok gerundung.
0: Oke, baik. Lanjut, Pak. Silakan.
1: Kembali lagi. Ya. Sangat-sangat sanggup pinconya ya, terus telpok gerundung. Gerundungan utuh maksudnya.
0: Oh, gerundung. Iya.
1: Ya, saya awali dari harga cabai, Mbak.
0: Heeh.
1: Cabai besar merah harganya Rp30.000. Terus cabai rawit merah seret itu Rp40.000, Mbak.
0: Iya.
1: Terus rawit putih Rp25.000. Terus cabai tambar Rp30.000. Terus cabai hijau besar buat asem-asem Rp20.000. Terus terakhir cabai buat lalapan Rp35.000, Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Jadi tentang cabai ini murah sekali ya.
0: Yeah.
1: Menyaingi telur.
0: Yeah.
1: Yang suka selera apa seleranya pedes ya, wah ini.
0: Yeah.
1: Kesempatan dalam kesempitan nih.
0: Ini kesempatan dalam kesempatan ini, Pak.
1: Bukan kesempitan.
0: Bukan.
1: Uang mulai liburan, nyambel yang banyak
0: ya. Betul.
1: Sekarang langsung balik.
0: Yeah.
1: Buat tombol pedas, gula. Ya,
0: berapa?
1: Gula pasir yang masih panggah.
0: Mm-hmm.
1: 18.000 okay. Per kilo curah.
0: Yeah.
1: Yang gula aku 19, yang merek Rosbrand ini 18.500.
0: Mm-hmm.
1: Masuk tepung yeah. Yang masih panggah.
0: Oke.
1: Okay. Tapi curah itu 9.000. Terus segitiga biru sama cokro.
0: Iya.
1: Yeah. 12.
0: Oke. Okay.
1: Yeah. Ya, sekarang masuk kacang, Mbak.
0: Boleh.
1: Nah, kacang naik sedikit. Ya, biasa 35, 36, 36 setengah.
0: Okay.
1: Yang kualitas bagus itu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, masuk ke kacang hijau, 34, yeah. Naik sedikit.
0: Mm-hmm.
1: Kacang kedelai putih buat bahan tahu tempe itu 12.500.
0: Iya.
1: Yeah. Sekarang, ayo. Tetap meluncur lagi nih. Nggak ada jenuh-jenuhnya. Karena apa? Wajiban.
0: Yeah.
1: Langsung saya kumplitan pakai jas. Mm-hmm. Pakai jas sudah. Pakai jaket, helm, masker. Langsung ambil kontang meluncur kan belagu, Pak.
0: Yeah.
1: Ya. Di sana agak dingin sedikit. Ya mau budiding kemaru mungkin.
0: Mm-hmm.
1: Tuh, per kilo roti lele di sana 18.000. Rasio C4 remen itu 16.000, C4 biasa 15, terus yang paling ringan 14.000, Mbak. Beras masih stabil, naik sedikit.
0: Oke.
1: Balik arah ya, Mbak.
0: Balik, baik.
1: ke Karang Pandan, Ngergoyoso. Sana ada mentek wangi, Mbak.
0: Nggih. Mentek wangi. Berapa?
1: 17.500. 17.500 mentek wangi. Wangi banget itu. Balik Solo, Mbak?
0: Nggih.
1: Di sana dingin, Nak. Solo lagi sampai di pasar. Langsung mau goreng-goreng. Minyak goreng tidak turun nggak sih?
0: Berapa?
1: 22 sekarang 21 curang. Yang literan ya turun sedikit, turun 500 per liter.
0: Okay.
1: Biasanya per liter itu 24 nih 23.500. Jadi ya minyak ada penurunan sedikit. Yang 2 literan ya 45.500. Sekarang masuk ke Brambang dan bawang, Pak.
0: Iya. Yeah.
1: Brambang merah itu 34. Bawang putih stabil 40.000. Terus bombay ya turun sedikit 27 dapat.
0: Iya.
1: Terus gula jawa yang super biasa 24 per kilo, yang biasa 22. Gula arennya sama 25.
0: Oke. Okay.
1: Sekarang terakhir Mbak Vi, telur.
0: Iya.
1: Telur sudah ya?
0: Sudah tadi.
1: Sekarang amis-amisan.
0: Oke, okay, baik.
1: Daging ayam juga anjlok. Karena apa ya? Pas MBG libur ini apa ya, apa ya?
0: Berapa anjloknya, Pak?
1: 2.000 kemarinnya 32, sekarang 30.000.
0: Oh, sekarang 30.000.
1: Murah. Okay. Biasa, luar biasa.
0: Mm-mm.
1: Sekarang buat penutup.
0: Iya. Yeah.
1: Daging sapi. Kemudian daging sapi naik, Mbak Vi.
0: Oh iya, naik 10.000 kalau nggak salah kemarin.
1: Iya, kemarin 135, 135, sekarang 140.
0: Oh, naik. Wah. Lagi?
1: Lagi ya, wah.
0: Oke,
1: sekarang promosi, Mbak.
0: Iya.
1: Ya, masih ada waktu kurang lebih 5 hari.
0: Mm-hmm.
1: Anak-anak, marilah bijak di pasar.
0: Oh. Ya, dikenalkan
1: pasar.
0: Nggih.
1: Nanti Senin tanggal 13 sudah mungkin sudah masuk, ada kesempatan sudah jadi pasar.
0: Iya.
1: Yeah. Di tempat Pak Rimin ada apa-apa komplit. Biar suka, ya lah. Ceria, keluarga sehat.
0: Yeah.
1: Gitu, Mbak Wi.
0: Iya, yeah, baik. Yeah. Oke, okay, terima kasih Pak Parimin laporannya. Sehat selalu, selamat pagi. Salam untuk yang ada di situ pagi ini.
1: Ya ini awan ini mungkin dengarkan ini di tempat-tempat baik. Dengarkan Mbak Wi, ya.
0: Baik, selamat pagi Pak Parimin.
1: Selamat pagi, Ma.
0: Mendengar dari Pasar Nusuhan bersama Pak Parimin sudah kita update untuk harga sembako. Kita sekarang mau ke Pasar Insinyur Soekarno Sukoharjo. Belum bisa? Oh ya, coba ya Mbak Ceniknya. Bisa di Cenik. Ya. Kita menghubungi Mbak Cenik pendengar. Mudah-mudahan nanti bisa tersambung ya pagi hari ini, karena biasanya Mbak Ceni pagi pun juga sangat-sangat padat agendanya ya, atau mobilitasnya juga sangat-sangat tinggi pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa tersambung ya, karena tadi di Warta Pagi harga telur yang sangat-sangat murah ini membuat konsumen seneng ya. Iya, suka beli banyak gitu ya karena murah. Baik, oh sudah tersambung dengan Mbak Ceni. Mbak Ceni, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Ya, Mbak Ceni, harga telur berapa di Pasar Insinyur Soekarno ini?
2: Untuk harga telur hari ini 22, Mbak.
0: 22, ini sudah berapa hari, Mbak?
2: Ya, kemarin sama ini.
0: Sebelumnya?
2: Semula 20.000, 21.
0: Oh gitu. Ya, paling rendah kemarin berapa? Sampai berapa paling murah?
2: Paling murah itu ngacer 20.000, Mbak.
0: Paling murah ya, 20.000 ya. Ya. Waktu itu berarti dari peternak 18.000 ya. Oke, baik.
2: Enggak, 19.200.
0: Oh, 19.200 dari sana, dari
2: iya.
0: Oke. Okay.
2: Baik. Iya.
0: Oke, Mbak. Kemudian harga ini yang murah lagi, harga cabai.
2: Oh, harga cabai untuk hari ini, harga cabai merah itu 25.
0: Ya.
2: Untuk yang tampar itu 30.
0: Iya.
2: Untuk yang shred itu rawit itu 45.
0: Okay.
2: Yang untuk rawit hijau 30.000.
0: Mm-hmm.
2: Nggih.
0: Oke. Baik, bawang merah, bawang putih.
2: Oh, untuk harga bawang merah 1 kilo yang super itu 40.000.
0: Iya.
2: Udah turun juga. Yang bawang putihnya itu 1 kilo 36.000. Untuk harga gula-gula stabil, untuk gula pasir curah itu 17.000. Untuk gula kemasan rose brand itu 18.500.
0: Yeah.
2: Untuk gulaku itu 18.700. Untuk raja gula itu 18.000.
0: Oke, baik.
2: Untuk harga gula merah itu varian juga, yang asli itu 22 per 1 kilo. Untuk yang dari Purworejo itu 18.000, yang dari Kebumen itu 19.000.
0: Iya. Minyak goreng?
2: Untuk minyak goreng, yang minyak kita, yang dari Bulog itu 1 liternya 16.500.
0: Iya.
2: Yang untuk dari pabrik biasa itu 1 liternya 19.000.
0: Okay.
2: Untuk harga minyak hemat itu 20.000 per 1 liter. Untuk Sanko itu 23 per 1 liter.
0: Tepung terigu.
2: Untuk minyak curah itu 1 kilo 21.000.
0: Oke. Okay. Tepung terigu,
2: untuk
0: Mbak.
2: Untuk tepung terigu, terigu curah itu 8.000. Untuk harga Dragonfly kemasan itu 9.000. Untuk cokro kembar itu 12.500. Untuk segitiga kemasan 12.000. Untuk lencana merah kemasan 10.000.
0: Iya, tepung terigu.
2: Iya. Itu tadi tepung terigu,
0: sudah ya?
2: Mbak, sudah.
0: Oke. Ini iya. Apa namanya, daging ayam yang murah juga katanya.
2: Oh iya, daging murah, daging ayam murah, Mbak. Kemarin itu 28.000, hari ini 29.000.
0: Iya. Daging ya, sapinya yang daging agak mahal
2: sapi,
0: ya.
2: Sapi. Iya, agak daging sapi yang super itu 140.000, Mbak.
0: Oke, baik. Oke, ya. Terima kasih Mbak Ceni informasinya. Mudah-mudahan ya, hari ini banyak untungnya, banyak labanya.
2: Amin.
0: Banyak ya, langganannya ya. Iya, sehat selalu ya, Mbak Ceni. Selamat pagi.
2: Pagi, Mbak.
0: Ya, pendengar, itulah tadi Mbak Ceni ya di Pasar Insinyur Soekarno Sukoharjo. Dan sekarang sebelum kita mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta, kita akan saya akan bacakan pendengar untuk perakiraan cuaca hari ini 8 Juli 2026 dari BMKG Jawa Tengah. Kota Solo, kemudian Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Sragen, Karanganyar, dan Wonogiri sama ya, cerah. Untuk udara bervariasi mulai 22 hingga 29 derajat Celcius ya, agak dingin. Ya, saya selalu untuk Anda semuanya yang saat ini juga dalam perjalanan atau mempersiapkan diri untuk perjalanan ke tujuan Anda. Saya selalu tetap waspada dalam perjalanan, semoga selamat sampai ke tujuan. Sembari kita menantikan pukul 7 waktu Indonesia Barat, nanti kita mengikuti warta berita dari Pro 3 Pendengar. Kita akan nikmati dulu satu nomor lagu dari Bling, Love You, Kamu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan